kita tahu. Jadi tahu cerita ya. Bisik si Teh Arin yang tadi, maya ini kita tahu badu kutai dalam rumah dia deh. Aki kita ingat tadi, pedih dada. Akai, pedih mendadak aku tu di solo. Ko apa tu ai tu tadi? Nai na mahal deh. Ko ini kita lata tu. Nan mulai na saya tu janyo ko ke hospital. Kada na tu ko mai stroke ka stroke ko tu. Ko aki kita tu tadi, au dan yu mungkin. Dah tai di hospital dan tak pina. Kita nemu ba mene ini ada nukai baka. Kita di tu hospital de dia. Na dai hospital bayar RM1, na dai hospital ke nak babayar. Hospital free nadai dadian nak tau nak berbayar dek register berbayar dek dekat berputuang kak berscan kak x-ray semua nak tau nak bayar dulu baik riset baru orang x-ray kita berkenyap ni tadi apa nanggulannya dek kita ditu nyamai bayar kita RM1 mayuah pengawal cabut ngelik RM1 nanti kita dekat x-ray tadi bayar RM1 ok bola-bola au. Jadi dadian tadi dutur berhospital madah ke ayah tu ibu nak tahu nak de MRI tu nak tahu de scan tu okey sering apa tu MRI jadi bayar ₹5,000 bisi duit nun ibu ku dutur tu mendah nyajai tu jang jinyi macu bisi duit je kami tu yang misa ku ini tu nyak me tadi ente yang nak de MRI nak de perasa dalam jantung dia nak mau kami ngubat ini nak ka ngeripeh. Kau dutur peninggal. Tu saya tadi ni kita tadi pansuat dari hospital barang yameh dutur aku tu. Pulai dulu ke awak kejaga di tu aku nguding juga duit di ni no patut bagi gak ke duit. Kau ibu kita tahu kau ini kita tahu. Pansuat dari hospital tadi peninggal. Nak jawab hari hospital kena dengan juang lakinya tadi. Bisik orang kedai ke main nasua tadi. Orang berjual teh guri-guri yang berjual samosa. Lapar. Dia perut 8 hari pagi tadi. Banyuan juang ngagai emergency. Dia dianyo orang ngadu semua. Dah. Nyo lapar perut ini kita tu. Dah tadi dia beli ya samosa duigi. Jadi samosanya dia bungkus orang nak kertas. Maya yang kemakainya tadi seraya makai. Seraya nyepu. Seraya makai. Seraya nyepu. Ya gabar rumah saya udah goreng deh. Dia tak pedak aku teh tulis dia. Ya ada lamun-lamun minyak teh tulisnya tadi. Minyak samosanya. Lalu pedak ya. Pekit marathon. Diatur sekian hari bulan. Ya. Bisi pekit marathon. Peraya saya peninggal betul-betul. ₹5,000. Nanti ya pula ngagi duit kita. ₹200 ya. ₹5,000 itu duit India. Kira ya betulnya tadi ya lalu nanti pihak nyamai aku masuk aku pekit tu ngicak aku boleh menang pamam kena aku berbayar ke MRI sana kok ya peningan jadi hari setiap amamai ya Belanda kasih aku medak peningan nanti kita medak cerita ya kebenama Lata Baguan Karya tu nang segi nak berkasut ya Belanda ngena baju sarinya ya baju sari sida Indianya nyak kena ya Belanda orang bukai ngena baju juging ngena kasut juging ngena tancut juging ya nak nak segi nade berkasut ya tak Belanda ngena kaki ayam punya kurang tadi Belanda menang ya peninggal tang ya okey menang ya ke marathon ungkup ngagai korang besarnya nah ya menang berungkup ngagai orang ke udah longgar umur ya ke 55 60 tahun ke atas jadi penyawah ya Belanda nah dai jauh ya nya seminak 3 km aja menang ya benar ya Belanda siku degeliah ya siku degeliah ya siku degeliah ke ngujuang boleh rumah satu nak cabang-cabang kaban udah nikik pangau derima duit 5000 cashnya ₹5,000 alu terus ke hospital alu mayar MRI lakinya tadi hanya meh duitnya tadi nah dai daripada kejerita berkini ko laki itu tadi gerai tau kena tang kisah tu tadi bisi digagak ke cerita wayang ke diberi nama Lata Baguan Kare tau digigak kita ya sama dengan nama ini kita tu adik berumur 61 tahun Belanda mereton ketega sayau ke laki dekat ngigak duit scan jantung laki ya nyaman tadi laman berita kita keturbah kita mansang lagi laman berita kita kedua ke sekali tu laman berita kita kedua tu nyadi di Bangkok Thailand jadi ya sawadikam. Di Bangkok, Thailand dan peningai ya. Aku mai kita ngagai sebengkah tumpuk pendigau ke dukumai Nakhon Sitamarat. Dia di sepintu ruang biliknya dia tu cerita orang nyengai bangkai di menua Thailand dia. Nama utai ke degagak sertuk maya nyengai sikut lelaki. Jadi lelaki kena ya kena dai tu tadi berumur 59 tahun.
udah nadai sakit ianya tadi ya. Jadi malam ke penudi nyengai nya tadi orang ke datai ngau nyengai ni kenyabak berbuah ni kenyabak piak ja ni ke seminak nyai mata nyu alit ati sidak mendak bisi tiga iko indo biak baju ngena baju tik seksi mansang mansang ngage lungun lelaki ke berumur 59 tahun tau. Ku mai orang yang tadi engkanya belak kaban ya sama ngue gawa. Samu pentang nama ku be hindu tu seksi nal ngena baju ke nama ku orang yang nyuka ayan dada. Aya ke ayan peh tadi ngena skirt ayan peh nama penguat sidak itu. Ku bala temuai ke bisi datai urak ngau nyengaiknya. Nak muka-muka peningal ya dia ada tiga ikut induknya tadi udah bekau muzik di tebah orang muzik disco sida induk tiga ikutnya nyuntural nyu bergentayang bertanda berlungun namanya berluan lungun ucak ke berumur 59 tahunnya kenanda itu jadi utai itu ukai sengapa peningal ukai sengaja sida tiganya datai laban nang sigi dekangau ke ruang bilik lelaki ke bernama Winich nya namanya kenanda ada itu Winich berumur 59 tahun maya ya ke dekat mutus ke sepuatnya tadi dia madah ngage bala sidaknya dia nanti aku tu udah nyajai lah jom kangau kita tiga iku induk ke babaja mamanya penyiau bertanda ba longon aku lah kena merindang semangat ko pama majom nya motekan yang di pinang ada kangau resi dak tiganya. Jadi cerita tu tajak viral di menua viral buat menua Thailand dedian buat Nakhon Sitamarat dedian. Mayuh bala netizen mantah bisi megak ia kena mantah. Laban ko sidak ya tu cara ada kena babasa dah peminta ya bekenya. Nade ko ngau tunda kaja me. Jadi ia kena setuju, nak setuju menadai. Mungkin tengau no pia. Laban sidak kena setuju yang tadi. Madah pun ada adat orang tu nadai kala orang bekenya. Selalu ente orang nadai tadi. Kita ngau kurang belagu lagunya tadi lagu sampi, lagu nang segi muji semangat orang kenadainya. Ko sidak ya peringatnya dia nyak tadi utai kenya di nur di Bangkok Thailand dedian ya jadi pagi siti udah bekau ke malamnya benar bertanda sampai ke pagi berdisko bergentayang nyu bertanda entur-entural sida induk tinggi ikutnya bangkai Winich tu debaik ngage wat tempanon ciu wat kedua raya dekat di tunu. Leban adat munu ada din, nanti orang dah nadai sikit di tunu. Abus ya, sekali ke disimpan pada dalam genuk min, tahu ke tadi dia buai ngege sungai, buai ngege tasia. Hanya mah tadi, cara orang siku-siku ya, peminta orang siku-siku. Jadi cerita tu dikirim ke Kaban Aku Remiri, Jimmy MG, terima kasih kenuan nunggal, selamat gawai ngege nuan. Ya kudah ngirim ke leman berita kita ke, sekali tu leman berita kita kedua. Kita mansang ngege leman berita kita ketiga. Leman berita kita ketiga ke sekali tu, Ari Jakarta di Indonesia dia. Nama otaknya di Jakarta Indonesia dia. Sebenarnya aku nanya kita-kita ke bisi anak. Tadi bisi anak bersekolah primary kini. Tahu ke sekolah secondary. Uji perasa nama tak dalam bi anak kita. Uji cik kita dia tahu. Pedak nama tak dalamnya. Ah, bisi utai dalamnya tentu ya bisi bom, bisi namanya butuh air, bisi bekal sida ya kontainer bekal ya ke ndak ingat de pansuat ke sida rebek udahnya tadi tentu ya bisi sarang pensil, bisi pensil ke teberayan sebelahnya, mayuh macam ya bisi nya tisu basah ya kudah kena buai sida dalam biak, mayuh macam ya tadi temu kita kerban-kerban bala anak kita kerupuk bisi sampah pengeraut pensil macam-macam. Tang nemu nak kita peningat. Di menua Indonesia, dedin bak kampung Kedekumai Cimaskara, Kecamatan Cibonong di Jawa Barat, dedin. Siku nembak sekolah bernama Maisa Arifa Kartiwa berumur 8 tahun. Ukai seminak bob aja. Ukai seminak bob, ukai seminak pensil, ukai seminak penyuran aja bisik berdalam biaknya. Ia tiap pagi nurun sekolah berbaik ke nama. Ukai berbaik ke bekal, ukai berbaik kai. Tentu kita nanti kunya buat aku, Kedekumai kita banggar lagi. Berbaik ke ular amai ukai ular getah nasigi ular hidup tang ular tu ukai ular kebisa ular ciet ko seda ya nasigi ular ke make ciet besai diri kira ke besai kuan lengan nemiak ke berumur 5 atau 6 tahun pemesai ular panjai lebih sedepak manjai nya kedengkah dalam biak din nemiak tu ya sigi rindu bermain ular nemiak tu tadi ya ke bernama Maisa tu tadi berumur 8 tahun
tiap hari debai ke school kan, bala cikgu nemu maya waktu rehat maya tayem ko kami kelia au ya waktu rehat maya tayem dia deh ya dekat muka biar school ya saraya ke makan bekal ya bermain ngular deng ke akibat pegu dekayam bala kabarnya pun sama datang ngayam ularnya jinak diri ke ularnya. Jadi apa ya bernama JP Kartiwa madah kana indau ya tu nang sigi armit kelia umur 3-4 tahun na sigi udah rindu bayam ular nak nemu keji nak nemu geli hanya ya peningau ke ngujuang ke nembiak tu tadi tiap hari maya nak tau jawab hari ular nurun school ya mai ular maya bermain bayam ular ti tindu apan nak tau nak debeliat ular macam-macam. Jadi berita tu dikeluar ke agensi berita kompas.com. Terima kasih ngai gai kaban aku Unggal Dom Dines sudah berkongsi ke cerita ular meliat tu. Terima kasih ngai gai nuan kaban nau selamat ada gawai ngai nuan. Jadi tiga-tiga leman berita ada tu saya aku seraya kita berperindang. Nanti kita kak belala. Aku pun kak ke belala. Kita ningal ke dulu lagu tu. Dah lagu tu lagi kita bisik dua-tiga leman berita nanti kita berperindang dulu kita. Terima kasih.

Kita pansang lagi round kedua program Laman Berita kita ke sekali itu. Ya, kita sudah berperindang. Aram kita nyambung, kita nampung Laman Berita kita ke minggu itu. Seraya kita nanti dekat rami, tak lama lagi ya. Kita pansang lagi Laman Berita kita ke sekali itu. Agi bak meruan Indonesia. Dan bak menuanya, tang sekali itu aku mai kita natam diri bak menua Jawa Timur. Dan empai lama aku dah 26 hari bulan. Aku tulis ke cerita itu. Jadi di Kecamatan Pasirian,

Inupik capi. Tang tiap hari 24 jam ia nebah muzik. Ukai dia kena merindang sedak sebilia. Ukai dia kena merindang orang ke dia ngelingik sedak. Tang dia kena merindang siku capi ke dia tupik ya. Cukup dia kesayau ya capi itu peningan. Laki itu bernama Sutasmir. Dia di Ndur Kedukumai Lumajang Jawa Timur. Dia ni kecamatan Pasirian tu. Siku ikut capi nyak mereka dia kembuannya. Sebedau tu bisa sampai ikut ya capi ke de ibuan ya dia jaga ya. Tang tiga ikut dah mati ketega penyakit kedukumai atau penyakit kukut dengan mulut kesuah nuntuang jelu tupi baka capi kambian ngau jelu tupi ke bukai ke bekaki empat ya. Jadi tu ngujuang ke ya, yang tadi tinggal siku aja gi capinya nyak meke dasi ke dandal ya capinya dengka hebat sangkar mana-mana de beri ya kapet no capinya dia tiap-tiap hari capinya mandi de beri ya lotion capinya kita mandi nang lotion udah bekau ke mandi nah ya tang capi ya tu nasi special dijaga ya mana udah nyak peninga tiap-tiap hari 24 jam nak kalau ngetahunya dia tebah ke muzik ayun lundai ngagih capinya awak ke capinya nak stres kau ya siti kau ya nanti capinya stres tusah hati dia capinya tadi dekat sakit kengujung ke mudah kena rampit penyakit kukut ngemulut. Jadi penyakit tu mereka dikirau ke orang ke betupik ke jelur. Kelebih lagi jelur ke bekaki empat. Udah yang tadi peningat Sutasmir tu kai nakaknya aja penyayang ke capi tu. Orang ke dia sepiak-sepiak ya. Suah berpadah. Oh, kok sidaknya tadi madah. Lelaki tu, Sutasmir tu, dalam 24 jam, 12 jam, bisa ya kawan-kawan berlagu. Berlagu karaoke. Nama aku buah berlagu karaoke, ukai merindang anak bini, nak, ukai merindang hati diri, nak. Berlagu baluan capinya, seraya capinya ngulam rumput, ia berlagu karaoke. Macam-macam lagu dia baik. Mai lagu Widuri, mai lagu Tenda Biru. Macam-macam ya. Udahnya joget di tepi jalan macam lagu dangdut, lagu reggae, lagu joget, lagu balada rock, macam-macam lagu dah baik ya. Dah kena merindang capinya. Tuju ya awak ke capinya tadi ndak stres. Nanti capi itu mati. Nadai aku boleh capi gi ke bukai. Ko lelaki bernama Sutasmir tu peningan. Jadi sanggup ndak kita kelebih gi kita ke nupi jelunguatnya. Berkaraoke merindang nguat ke tutupi kita. Nya apa tadi leman berita kita keempat kita mansang aja leman berita kita ke peduli ke sekali tu nadek ku ngau nasi udah awak de break ngage kita aku nusui ke kita siti leman berita kelebih hagi empai lama aku dah aku tu tarik mayal ke deriba ba jalan luan dari semarahan ke kucing. Betul-betul berpansak ngau sebuah luri besar tiga tingkat berbaik kebalang nguat cukup maiwah nyak ku madah segi dekena kita ingin tu gawai mesti daknya. Jadi cerita tu ni segi berkawal ngonya. Jadi di Shenyang di menua China dedin berserimai ngau pengerami maya tu tentu ya peminta banguat nang segi maiwah. Laban dekat desayat dekat dijual dibeli bala kita lebih hari tiga kali empat kali lipat peminta banguat. Nemu kena kita kisah nguat di mana China dedin. Jadi sebisi sikut lelaki ia ke betupik nguat betupik babi ba mana China dedin ianya bernama Song. Lelaki bernama Song tu ia madah nguat ke dijual aku tu sigi cukup dia kerinduk orang. Laban nama ke buah aku ya. Nguat ke dijual aku tu manis sisik ya lembut. Udahnya tadi lubah bari nanti nak dia tangkup nak dia tepuk lepti ayas. Siti kita tadi ia nyamai. Nguat ke dijual aku tu nak stres maya ke de saya tadi relax aja nadai nama-nama bisik rahsia peningal. Nanti tadi capi ke de jaga Sutasmir nyen de perindang nak lagu ayun lundai tang babi nguat ke de jaga bak benua China den ya ke lelaki bernama Song tu de perindang nak lagu disco. Lagu seseko ko kita. Okay bola-bola. Nya ko ngai kita ngumai ko banggar. Tau pedak kita berdalam laman sosial. Benong viralnya dia tau. Nguatnya dia tebah ke lagu disco 24 jam. Okay lagu disco aja dia tebah tau. Dengkah ke lampu padam hidup. Ya ke betek hijabnya. Lampu berdalam pubnya. Sigi dia pasang berdalam kandang. Kelimpahnya megak peringau. Tak tahu ngasuh hadliat hati. Nemu kita asap ke. Dia tepuk arah batas panggau. Dia buah ke lagu. Lagu ayun lundainya.
tak ada semua sidak dalam kandang.

asap ke bawah nguatnya. Dia kena orang berlagu batal pentas. Dia tepuk orang dalam kandangnya. Kena nentu ke tempatnya. Bahkan luar disco. Nyak balang nguat bala babi dia. Benar. Benar bertanda. Okey bertanda namanya terkenjit-kenjit. Jengkak-jengkak dalam kandang leban ninga ke lagu disco. Okey sesebarang. Okey lagu disco sebarangnya. Tak lagu disco techno. Nya betadi pendengar leman berita ke dikirim ke kaban dari Kabong di Seratu dia ni nya Bell EL ya, terima kasih ya. Ngege kita aku dah begulai ngaku aku berlama program leman berita kita ke sekali tu leman berita special gawai 2026. Terima kasih ngege kita aku dah begulai ngaku aku Edmund Langi nanti kita ketemu baru. Aku terima kasih ngege kita meri selamat dari gawai daya gayu guru gerai nyamai lantang senanguan menua ngege semua bala pendengar YFM Iban kelebih gig bala kita kena segi sururan mendiang ke program leman berita kelebih lagi maya rinam ngopi amaga tanduk ya hari dua lima setengah lemai bersamping lagi kita wak ke mujur meruan dalam semua pengawal boleh padi boleh puli boleh pengaya boleh pengeraja boleh duit boleh ringgit boleh tuah boleh limpah majak bidik majak lansia sururan gerai meruan nyamai ya kebujang dara boleh tahu yang ya kebelajar boleh pemintar ya kegawak boleh pangkat nadai pesekat minta celap minta embab lantang senang nguan menua gayuh nguan bangsa. Oh ha salam ada gawai ngage kita pendengar semua. Mopo alaku ke sekali tu. Bertemu ba maya kebukai. Bye bye ngage kita pendengar semua.

0: kitab jatuh belum mendiangka. YFM sekulai sejalai.
1: Nemu nomeri, Siti ada cara kita induk ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
2: Tanginai, aku kena landak nyumai.
1: Anaira, mai wah produk babas, kena ngulai lawak dipandu nomeri. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besik, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besik.
2: Haram tuan beli semua produk babasnya Indai.
1: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di Pandu Nomeri.
3: Dalam dunia tu, kitai peturun iban amat baka garam nak boleh segenggam, amat baka berau nak boleh secapan, amat baka pakuk nak boleh seemperan. Tang di Sarawak ditu, kitai berberita mayu hari beluh nyaru arang, berberita banyak hari lemetak di tintiang kedang. Tang agi mayu peturun iban nak nemu kenyalang terbilang ketega tangkung. Bukit berberita ketegar mawung, iban dipebasa entik bergempung. Agi mayuah anak iban nak nemu kempat tiang terbilang laba langai. Sarawak tampak ketegar sungai, iban kering entik segulai sejalai. Agi mayuah anak iban nak nemu kelingkang terbilang ketegar tinting. Pangau libau berberita ketegar keling, iban berkuasa entik sama penemu sawa merunding. Agi mayuh anak iban nak nemu batang lupar terbangkal ketegar bujang senang. Rita geluang bergembung laban kumang, iban kering entik sama kuyang sawam singkang. Ngena peluang tu, aku Bana Jimbat meri selamat hari gawai ngagai semua kitai bangsa Dayak. Ngarap kekedut kawa semua bangsa kita Dayak. Majak rapit baka kawit sentagai duku, makin teguh baka perkuh temeran batu. Minta sagu ngagai batu idu ngamik ke gayu nguan menua. Minta panggai ke batu canai ngamik ke gerai. Ngigak pemanai ngemaju ke daya. Betucuang kita baka bukit, bekebuang baka langit, tampak baka pulau, luas baka danau. Oh ha!
4: Tapi bala pendengar YFM Iban, aku Father Afron dari Gereja St. Philip Lubuk Antu. Gak peluang untuk beri pesan selamat gintu dari gawai Dayak. Agar semua kita bangsa Dayak, ya kediau di menua kita Sarawak, Malaysia, ngau dinin luar kita. Gak peluang untuk mega kita patut gagah hati serta terima kasih keberkat pemanah Allah Ta'ala dalam penghidup kita. Lepas kita itu sudah nerima mayuh utai dikena kemasang ke pengawak ke kerja kita. Pengasih ke pengerai tidak asai ke semua kita. Apa mana buka itu dah terengkah pabiliak penayak kita. Lebih lagi, apa mujur umai kita tahun tu. Anak ucu kita sudah mujur bersekolah, boleh kerja, boleh pangkat. Semua utai ke sudah diterima kita ngelamat tu. Aku bersampi minta Tuhan awak ke agi meda, agi ngimbai, agi nerabai, agi nyelamat berkat ngadung itu ngemujur ngatur semua pengawak pendiau penghidup kita. Kau tu awak kesampi itu tadi boleh mai pengelantang ke semua kita. Awak ke kita gayu guru gerai nyamai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai Dayak.

Jarup, Shanda Shapinas, Johnny Chan ngam mega Pamela A ya, Nikki ke Pengabang. Ke tumu mega kita ke udah ngegap diri ya. Ngemas diri engka bisi dekat nyambut bala temuai ke bisi datai. Rupiah mega engka dekat ngulu program pengerami ke bisi diatur ke Sarito. Lebih lagi pengerami kita ke Benuang agi Pak Ari Kawai Pak Ari ke enam Sarito ya. Okey, jadi ngenang sekedar hari program ke bisik diatur tau. Berengkah hari Sarito ngau mega pergilah mega bisik diatur program mandang ke pengawak puang ngau latih Sarawak Skate Fair ke diatur apa Hikmah Exchange Event Center ke diatur berengkah pukul 9 pagi nyentuk ke 5 lemai. Jadi mensia mayuh lebih lagi pala nembiak kita di perancang datai nur meda mayuh macam pengawak puang pihak mega penerang ke bekawal ngau latih Inasri ngau mega pelah perkara pelajar ya ke bisik di bantai ke program tu. Okey, jadi ngenang TV tu peninggal ya. Sari tu mega Ari Endor berjadi ke Ari TV Menua 2026 ke diatur Pak Dataran Putra Jaya. Jadi pengerami Ari TV Menua 2026 tu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ke pagi tu lagi Dato' Sri Anwar Ibrahim. Akanlah dipelabak ke 500,000 ikut mensia mayuh dekat datai ngulu pengerami hari TV dan menua 2026 atau ke hari pelajar latih teknikal ngau vocational. Lebih lagi ungkup pala nembiak kita harapkan guna peluang untuk ngamana. Kalau bisi 100 lebih 100 agensi palan latih ngau mega pemekoh industri hari 9 sektor besar dekat ngambil pagi ya ba program berjadi kari TV dan menua tu ya atau nyerangkum ba sekedar perkara baka aerospace elektronik ngau digital pengawal bertanam topi, pengangkut automotif, servis rail maritim ngau mega sektor energi ya. Okey, nya ke ngelansak ke bekawal ngau pengawal atau ke apa ngerami berjadi ke Ari Tivet Menua 2026 ke diatur Sarito ba Dataran Putrajaya lalu dekat dipenyadi ke Menteri Besar ya Dato' Sri Anwar Ibrahim ke pagi tu lagi. Okey, harap ke kita boleh sama ngulu pengerami ke bisik diatur ramai macam pengerami ke bisik diatur di menua kita di Limbang mega diatur pesta berbulang. Ianya pesta ke cukup terbilang untuk peraban bangsa Bisaya di Limbang ke nang diatur ninting tahun maka. Okey, jadi kita berperindang dulu ke pagi tu peninga atau lagu hari masterpiece lagu menyati ke pagi.

Okey, lagu hari Jospin Juri ya, Nuan Siko. Jadi nak kata kita boleh bergulai pa segmen pengerak pagi untuk ke hari itu hari 6 hari bulan 6 2026. Jadi ini harap ke kita boleh bertemu baru bawa ke Bokai Peningah. Apakah selama 9 pagi itu lagi kita boleh mendiang ke berita dari Kuala Lumpur. Lalu nangkan kenyap bergulai ba segmen Y9-12 ya. Jadi selamat hujung minggu. Selamat belala, selamat ngantang kati mereka ke Sarito. Okay, itu lagu Ari Mawat ya, Dayang Bintang. Ditangkan ke lagu Ari Dayana Shini Singkang. Ngujung ke segmen kita ke pagi tau.

0: selamat hari gawai. Gaya guru gerai nyambai. Semoga perayaan ini membawa kegembiraan, kesyukuran dan mengeratkan lagi silaturahim bersama keluarga serta sahabat tersayang. Semoga rezeki melimpah, kesihatan sentiasa baik dan hidup sentiasa diberkati. Selamat bergawai, berhati-hati di jalan raya dan raikan dengan penuh kasih sayang serta hormat sesama kita. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
4: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Podcast Kupasan Ringan. Info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3.30 petang. Di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
5: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
0: Jom layan Miri FM.

Ya, 9.22 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. 9.22 minit pagi ketika ini, hari Sabtu, 6 hari bulan 6 2026, ataupun 6 Jun 2026. Saya Faz menemani anda di hujung minggu, geng pagi, dari pukul 9 pagi sehinggalah pukul 12 tengah hari untuk siaran pagi ini. Ya, apa khabar kepada anda semua mendengarkan kami dari Konti YFM Kuching? Kita beralih ke Konti Miri FM selama 3 jam Faz menemani anda. Lepas tu bergila-gila lah dengan rakan kita seterusnya sehinggalah pukul 6 petang nanti. Selamat mandu kepada kita orang tengah memandu pada pagi tu. Alhamdulillah, cuaca di sekitar Bandar Raya Miri cerah sejak pagi tu kan. Semoga apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, insyaAllah berjalan dengan lancar hendaknya. Maklumlah, beberapa hari yang lagi tinggal cuti sekolah kan. Hari tu Sabtu, esok Ahad, Isnin dah sekolah adik-adik semua kan. Dah bersedia semua adik-adik semua. Alah,

Mesti mood rasanya yalah mood cuti pergi masa belalak nak. Siapa relax, tenangkan hati. Okey. Dan juga waktu tu mungkin di terminal bas ataupun di lapangan terbang banyaklah sibuklah pada waktu ini. Semua orang nak balik ke tempat masing-masing nak, almaklumlah kan. Hanya esok lusa je lagi nak tinggal sekolah. Lepas tu masing-masing mulalah bekerja untuk anda semua. Sebelum tu kita nak layan dulu lagu ini untuk hiburan anda daripada Sufian Suhaimi dan juga ramalan cuaca seketika nanti. Yang ke mana-mana terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi di Media FM.

0: Info cuaca di Mir FM.
1: Ya, info cuaca di Mir FM dikongsikan kepada anda semua. Ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa hari ini pukul 9 pagi selama 12 jam. Untuk sebelah pagi ini tiada hujan diramalkan. Di sebelah petang ribut petir di beberapa tempat. Sebelah malam hujan di beberapa tempat dan juga amaran cuaca buruk tiada. Keadaan laut di perairan Sarawak. Laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan juga angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam dan juga suhu untuk hari ini 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Okey, dan juga seketika nanti 9.30 minit pagi kita bersama dengan rakan-rakan kita dalam cerita Rito, bersama dengan rakan kita di Sarawak FM, di Seri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Limbang FM, nak kongsi info semasa aktiviti sampailah pukul 10 pagi lepas segmen carta Hits Mid FM. Jom kita lain dulu lagu tu untuk hiburan anda semua. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi di hujung minggu hari Sabtu 6 hari bulan 6 2026 bersama dengan FAST.

0: Alright, terima kasih untuk semua yang tunggu mendengarkan Surai FM untuk pagi tu. Macam biasa, 9.30 pagi kita ada cerita hari tu.
1: Ya, cerita hari tu bersama gabungan 6 stesen setiap hari Sabtu 9.30 pagi untuk duo Surai FM, Yus dan Jai.
0: Yeah,
1: dan di stesen betul. Kawasan yang menganggap penseriman secara langsung kita di Facebook, dah pun nampak wajah-wajah
0: muncul dah mereka. Sidaknya kan. Jadi kita pun nak menyapa sidaknya dulu pagi tu. Di Limbang kita ada Eva. Assalamualaikum Eva.
2: Assalamualaikum Eva. Jayus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat kita dua?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat. Dia pakai tudung ala kulit.
1: Semakin sihat. Kulit boyak?
0: Bukan kulit boyak.
1: Boyak. Kulit ular.
0: Kulit ular. Tudungnya kena kulit ular.
1: Apa? Ulasak.
0: Ulasak.
1: Ya, olahan.
0: Oh.
1: Besar ulasak ya, dapat ambil ya kulit.
0: Nang tudung kulit kah? Okey, kita ada
1: awal-awal membahan Noifa.
2: Oh, benar.
1: Balas balik Fa, balas
2: kelak kelak kelak.
0: Kita ada Fas di Miri. Nefas teh.
1: Merahnya.
0: Assalamualaikum Fa.
3: Waalaikumsalam Jai dan
1: Assalamualaikum.
3: Apa khabar kita dua?
1: Alhamdulillah sihat.
3: Ceria juga kita dua pagi tu. Dengar kami dalam kereta teh kita dua cicit-cicit pagi tu teh.
0: Oh. Biasalah terlebih makan pil.
3: Ingat terlebih minum kopi tadi.
1: Pelcer gas.
3: Oh, biasanya hujung minggu menari bekerja. Apa-apa.
0: Bukan apa, bukan dah lepas kata bu Cina pas.
3: Oh. Si tok kongsi raya.
0: Oh, kongsi raya.
3: Gawai.
0: Kongsi gawai.
1: Belum move on.
0: Gila.
3: Dapat jumpau.
0: Oh lah. Tok kita nak bersama dengan rakan kita di Bintulu Zana.
1: Assalamualaikum Zana.
4: Halo, waalaikumsalam. Ya. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
4: Jai.
1: Iya. Ada gema-gema? Ada gema-gema?
0: Baru Raya jumpa Zana. Tu jumpa lagi.
1: Oh, Arya
4: buka jumpa Zana. Kami.
0: Oh, benarlah pada
1: premier. Okey, boleh.
0: Benarlah pada premier. Ah,
1: okey.
0: Baru Raya jumpa Zana. Tu jumpa pagi. Saya kerja.
4: Apa cara, Yus? Apa cara?
1: Caranya.
0: Apa
1: ya.
0: Cara?
1: Iyalah caranya. Caranya begitulah.
0: Terima kasih, Zana. Ya. Kita ada Din di Sibu.
5: Hai, Yus. Dan juga Jai.
1: Assalamualaikum, Din.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya. Tok, saya dah lain untuk janggut kita, Tok. Janggutnya steady. Sehat, Din.
5: Alhamdulillah, Yus.
0: Dengar cerita ada aktiviti di Sibu.
1: Dengar aja cerita.
5: Ini tahu kalau ada datang kita uang lah.
1: Oh,
0: enak.
1: Dah semakin dekat upah gayanya.
0: Tidak madu kelulut.
1: Tapi suruh azas dulu lah. Azas lah, azas.
0: Azaz menyusul. Azaz indah. Azaz menyusul di Kapit tau. Di Kapit.
5: Yus, saya dah pergi ya, Zaw.
0: Oh, saya dah.
1: Yus baru lekat Bintulu.
0: Kami di Bintulu ya,
5: Bintulu, wow. Iyalah. Kami di zon tengah tu bertuah. Sebab apa? Di Serikinya juga. Di Kapitnya juga. Kan? Di Sibum pun. Dan juga di Mukah. Empat lah.
0: Sebab kita orang di tengah-tengah.
1: Sapu habis.
0: Sapu habis.
1: Tahniah.
0: Tempat dah sapu habis.
5: Terima kasih.
1: Sibuk kat ya. Aduh.
5: Alhamdulillah.
0: Ini nak jemput janggut.
5: Semoga.
1: Aduh.
0: Okeylah di Seraman kita ada Zima.
1: Ya, Assalamualaikum Zima.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Ibunya tu.
1: Anda.
6: Salam satu dari Sri Aman.
1: Salam satu.
0: Assalamualaikum, apa khabar anda? Hingga saya.
1: Alhamdulillah. Saya sihat, kami berdua sihat.
6: Awas.
0: Zima, kita sihat ya?
6: Baju memang besar, awal memang ada.
0: Ya kah?
1: Oh, baggy.
0: Oh, kita tukar.
1: Baju memang besar, baggy.
0: Pattern kita tukar, orang suka, biar suka ke baggy.
1: Kumang bahannya sekira kan?
0: Oh.
1: Sangkongnya.
0: Kan tidak.
1: Sangkong besar masuknya.
0: Tidak Gen Z kita tukar pakai yang baggy, seluar baggy.
1: Iya.
0: Jadi Azimah tu boleh dikatakan Gen Z lah.
6: Boleh.
1: Sama lah kami akan ajak lah.
6: Gen Z juga lah.
0: Oh, kita Gen Z
1: lah. Dikatakannya lebih selesa.
0: Selesa. Oh,
6: betul.
0: Faham. Okey lah. Tanpa kita melengahkan masa sebelum Azimah untuk nepak. Saya nak serah kepada kakak saya, Jai. Dia milih tempat sini kita nak pergi dulu.
1: Macam yang keseraman lah sebab visualnya masih azimat.
6: Keseraman dulu lah. Boleh. Assalamualaikum lagi sekali.
1: Waalaikumsalam.
6: Di station. Naklah lama salamnya Rito nak.
0: Hari salam sedunia.
6: Baik, untuk Rito sedang berlangsung perarakan gawai Dayak 2026 peringkat bahagian Betong. Mundi ekotnya pun atau cara tu lah. Mundi ekot jam kita tu 9.35 pagi. Sidaknya tengah lintas hormat kontijen Pendatuk perakan diadakan di Kompleks Sukan Betong menuju ke Dewan Tan Sri Alfred Jabu SMK Sen Agustin. Dan perakan gawai Dayak peringkat bahagian Betong 2026 tu ditangguhkan oleh Timbalan Premier Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas. InsyaAllah pada pukul 11 pagi tu kelak. Selain daripada ya, juga akan diadakan penyampaian cenderahati kepada juri, penyampaian hadiah kepada semua kategori, penyampaian hadiah pemenang keseluruhan bagi perarakan gawai 2026 dan penyampaian cenderahati kepada tetamu kehormat. Baik, ia adalah acara yang sedang berlangsung hari ini di Betong. Baik, pada hari Selasa kelak 9 Jun 2026 akan diadakan majlis penyerahan cek yang dianjurkan oleh Jabatan Tanah dan Survei Bahagian Betong. Yang itu akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Krian Yang Berhormat Encik Friday Anak Belik pada pukul 10.30 minit pagi Selasa akan datang. Yang ketiga, last but not least, insyaAllah pada 14 Jun 2026 Ahad depan akan diadakan sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman. Sambutan ini anjuran Jabatan Patologi dan Unit Tabung Darah Hospital Sri Aman dengan kerjasama Bulan Sabit Merah Malaysia Daerah Sri Aman. Sambutan Hari Penderma Darah Sedunia 2026 peringkat bahagian Sri Aman ini akan diadakan pada pukul 8 pagi sehinggalah 3 petang di Dewan Suara Sri Aman pada 14 Jun 2026. Sambutan ini insyaAllah akan dirasmikan oleh ahli. Harap mereka tak masih dengar tu.
1: Kenapa pergi ke siaman buntat?
6: Sambutan Hari Penderma Darah atau akan dirasmikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Lingga Yang Berhormat Puan Dayang Norazah Awang Soho. Dan seperti biasa aktiviti sambutan Hari Penderma Darah tu, syaratnya mestilah berat melebihi 45 kg, tidur cukup 5 jam, makan dulu sebelum derma darah, ambil IC, ambil juga ubat-ubat nak dimakan. Ia adalah perkongsian daripada Sri Aman untuk minggu ini.
0: Oh, banyak juga sambutan di sana.
1: Kenanya pulang ke Sri Aman buntat tadi. Dalam TikTok dia buntat.
0: Oh, dalam TikTok buntat. Terima kasih. Banyak juga sambutan di Sri Aman.
6: Lekat ya kan lah Yusko.
0: Sambutan. Okey lah, terima kasih Zima.
6: Sama-sama.
0: Okey, seterusnya
1: jangan kita nak cakap kita kesibuk lah.
0: Pergi sibuk ke Garden tu. Tu janggut kita tu. Banyak okay, banyak sambutan di
6: dia sudah mula.
5: Kami cerita aku bukan kami yang lekat lah Yus. Ada yang lain lekat lah
1: Yus. Apa beza sambutan dekat sibuk?
0: Apa beza sambutan di sibuk?
5: Okey, untuk perkongsian dari Sibu lah ya, kami empat yang fresh-fresh, yang segabuga, yang wow, berlangsung hari tu lah anak.
0: Jadi
5: kita gimana? Kita ucapkan terima kasih kepada rakan kita dari unit berita awal semasa, best Encik saudara Din juanya. Tapi apapun konsennya ialah majlis perasmian kejohanan isukan Mobile Legend antara sekolah yang disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Mingti, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap adun N54 Pelawan bertempat di Methodist Pilih Institute MPI pukul 9 pagi tu lah. Dan seterusnya ialah kunjungan rumah terbuka Hari Gawai 2026 Dun Bawang Asan kawasan Rantau Panjang dengan tetamu kehormat Encik Joshua Ting Fu Ying, setiausaha politik kepada Yang Amat Berhormat Premier Sarawak, bertempat di Rumah Panjang Dun Bawang Asan, antaranya Rumah Surya, Rumah Frankie, Rumah Matthew, Rumah Denny dan Rumah News pada pukul pagi 8 pagi itu tadi. Dan seterusnya ialah majlis penutupan rasmi program bantuan lesen memandu BLM kelas B2 anjuran DUN N54 Pelawan yang turut disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato' Michael Tiang Ming Tee, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan merangkap ADUN N54 Pelawan bertempat di Dewan SMK Sekerhat pukul 10 pagi itu. Dan akhir sekali sikit lagi ialah Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan Perasmian Projek RTP bersama Yang Berhormat Tuan Anyi Anak Jana ADUN N49 Ngemah bertempat di Rumah Ucin Anak Demong berjaya Kanawit pada pukul 10 pagi itulah. Jadi ya, antara lain perkongsian dari Sibu hari itu Yus yang pada malam tadi fresh press segar buka anak-anak semua juga langsung pagi itu
0: banyak juga sambutan di Sibu kan?
1: Boleh tahan. Okey, terima kasih Din.
5: Terima kasih kembali.
1: Okey, nak sikit lagi lah bersama dengan Zana di Bintulu. Zana.
4: Ya, terima kasih Yus dan Jai. Oh. Jadi di Bintulu ada juga sambutan.
1: Terima kasih menghentikannya Zana.
4: Okey, antara program yang berlangsung di sekitar bahagian Bintulu yang Zana nak kongsikan pertama sekali adalah mengenai program jualan Rahmah Madani yang berlangsung pagi tu selama 2 hari 6 dan 7 Jun bertempat di Pasar Raya Icon Safe Paragon Bintulu 8 pagi hingga 9 malam dan seterusnya. Untuk esok hari 7 Jun Ahad, program jualan Rahmah Madani Bergerak juga akan diadakan bertempat di Kampung Haji Ismail Kuala Tatau Bintulu bermula dari jam 9 pagi hingga 2 petang dan seterusnya juga. Apa yang saya nak kongsikan ini adalah mengenai Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu yang mana pihak Pejabat Belia dan Sukan bahagian Bintulu akan mengadakan Liga Sukan Komuniti 2026 peringkat bahagian Bintulu pada 13 Jun ini nanti hari Sabtu. Dipahamkan tiga sukan yang akan dipertandingkan iaitu bagi acara kejohanan futsal lelaki yang akan diadakan bertempat di gelanggang futsal Kampung Jepak Bintulu dan seterusnya acara kejohanan bola tampar lelaki yang akan diadakan bertempat di SJK Siong Bun Bintulu dan seterusnya acara bola jaring wanita yang akan diadakan bertempat di MRSM Bintulu. Ketiga-tiga acara ini diadakan secara serentak pada 13 Jun ini nanti bagi sekitar bahagian Bintulu dan seterusnya juga. Antara aktiviti lain yang Zana nak kongsikan yang mana pihak Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Bintulu juga akan diadakan akan mengadakan majlis makan malam Ado Lidoh iaitu pada 13 Jun ini nanti bertempat di salah sebuah restoran terkemuka di Bintulu, Dinner World Restoran Bintulu bermula jam 6 petang. Dan antara pengisian aktiviti yang akan diadakan bersempena dengan perayaan Ado Lidoh ini antaranya adalah adanya irama muzik persembahan kaum Kayan, persembahan tarian dan kebudayaan asli kaum Kayan dan seterusnya persembahan artis tempatan dan pelbagai lagi aktiviti sampingan lain yang turut diadakan bersempena dengan perayaan Ado Lidoh pada 13 Jun ini. 13 Jun ini bersempena dengan sambutan perayaan Ado Lidoh di Bintulu. Jadi itu antara aktiviti yang Zana nak kongsikan dari sekitar bahagian Bintulu. Yus dan Jai.
1: Terima kasih Zana.
4: Sama-sama.
1: Meriah aktiviti.
0: Banyak aktiviti-aktiviti sambutan di sini. Betul bila Zana membetul tebuk, betul sebutan terdua Jai.
1: Sampai kesibuk. Sampai sibuk sambutan. Okey. Dan terima kasih Zana. Kita kemiri lah bersama dengan The Fuzz. Okay, silakan Fuzz. Cerita itu.
3: Okey, terima kasih Jai dan juga Yus.
1: Sama-sama.
3: Okey. Sama juga lah. Tapi di Miri saya dah gila lah. Aktiviti aktivitinya adalah, tapi si berapa gila lah, macam food fest, food fest, food fest macam dia, si payahlah wawakan, tahu-tahu lah semua siap pergi kan. Okey. Dikongsikan Yus, apa lagi Yus. Okey, kempen Demam Darah tu yang berlangsung pada hari tu juga, iaitu bertempat di Persatuan Kebangsaan Melayu Sarawak Cawangan Miri, anjurannya di level 3 Bolivar Mall, berlangsung pada pukul 9 pagi tadi sampailah pukul 1 tengah hari. Lepas hari esok pun ada juga di Miri Clan Law Association Youth Association di level 3 Bolivar Mall, tempat yang sama juga, 10 pagi sampai 1 tengah hari, yang berkenaan dengan kempen Derma Darah yang berlangsung selama 2 hari, Sabtu dan juga hari Ahad. Dan juga seterusnya berkenaan dengan sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sarawak 1448. Ya Rabbi, nak habis dah 1447. Si berasa
1: ya kan,
0: berasa
3: dah masuk tahun baru dah Maal Hijrah kita. Peringkat Negeri Sarawak sambut di Miri, disambut di Miri kelak. Jadi aktiviti yang akan berlangsung itu bacaan, majlis bacaan doa akhir tahun dan juga doa awal tahun bertempat di stadium, stadium di Masjid At-Taqwa Miri, dan juga si bertempat di Masjid At-Taqwa Miri dan juga Perhimpunan Mahal Hijrah Peringkat Sarawak, Negeri Sarawak, iaitu pada 17 Jun 1 Muharram 9 pagi bertempat di Stadium Tertutup Bahagian Miri. Untuk 16 Jun 30 Zulhijjah, iaitu hari terakhir di bulan Zulhijjah dan juga tahun terakhir 1447 Hijrah, doa penutup lah dan juga doa pembuka lah di Masjid At-Taqwa, ya, sambutan Maal Hijrah Peringkat Negeri Sarawak. Dan juga sikit lagi dikongsikan kepada macam ni, anda yang berada di bahagian Miri, terutamanya hampir keseluruhan di bahagian Miri ni, nanti minggu depan 10 Jun hari Rabu, makluman gangguan bekalan air di kawasan Miri, dan juga perhatian kepada semua, perhatian tiba, okay, kepada semua penduduk dan juga kawasan terjejas, hampir seluruh kawasan Miri, iaitu pihak Sarawak Water akan menjalankan kerja-kerja baik pulih paip utama di Batu 7 Jalan Miri Bintulu, iaitu pada hari Rabu 10 Jun 5 petang dan juga dijangka pulih pada 11 Jun 8 malam, hampir-hampir lebih kurang 36 jam set air. Jadi tempoh gangguan bekalan air ya, sedia antaranya boleh dikatakan gunakan air sejimat yang mungkin, bersedia lebih awal bagi mengelakkan kesulitan, takung lah air banyak-banyak yo, 36 jam set air ya. Rata-rata hampir semua di bahagian Miri tu, di tengah bandaraya Miri tu, mengalami gangguan bekalan air tu lah. Yalah, tiga info dikongsikan kepada pendengar-pendengar semua, Yus dan juga Jai.
0: Terima kasih Fas. Di Miri. Dan yang terakhirnya kita ngagak
3: di Lawas.
1: Kelimbang.
3: Kelimbang.
1: Air. Ni atas Kelawas. Dah ada stesen baru di Lawas.
0: Stesen baru kah?
2: Pindah lah.
1: Adakah itu bayangan?
2: Mungkin, Jai.
0: Aduh, Halefa dah kena itu di Lawas, Lefa.
1: Lawas?
0: Sejak bila, Lefa di Lawas?
1: Lawas, Lawas FM. Pas.
3: Si teringat pasal Lawas.
1: Nak nampak sikit ke kah stesen?
3: Teringat kita berada di Lawas.
1: Ya kah? Aduh. Eva, kejut Eva. Bimbang Lawas. Okey, silakan aktivitinya Eva.
2: Baik, terima kasih Jai dan Jok Yus. Jadi untuk dari Limbang pagi tu, Eva ada kongsikan berkenaan dengan program yang sedang berlangsung sebenarnya di Batu Danau Limbang, iaitu Pesta Babulang dan Lumba Kebau untuk kali ke-21 tahun 2026. Jadi untuk hari tu sebenarnya merupakan hari yang kedua dan juga untuk hari itu akan berlangsungnya majlis perasmian Nakot Babulang untuk program itu ataupun untuk pesta itu lah. Dan untuk majlis perasmian yang akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Haji Abdul Karim Rahman Hamzah, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak. Dan untuk program itu kelak bermula jam 10 pagi selepas ucapan amanat, ucapan perasmian, akan adanya acara membuka dulang pagar. Seterusnya akan adanya jamuan Nakot Babulang. Toknya adalah jamuan secara percuma untuk pengunjung yang datang ke tapak pesta ya kelak. Dan seterusnya akan adanya flag off Lumba Kebau dan pertandingan akhir untuk tarik kalat. Dan seterusnya pada sebelah malamnya kelak akan adanya malam kebudayaan dan pementasan untuk malam yang kedua. Dan untuk malam tok kelak, artis jemputan ataupun penghibur yang akan menghiburkan pengunjung di Pesta Babulang Tok Kelak akan adanya Sally, JJ dan juga The Country Band. Dan untuk malam tok jua akan adanya pertandingan Agak Badoro. Tok adalah pertandingan kebaya lah. Khususnya ada persembahan nyanyian dan juga kebudayaan. Jadi tok untuk cerita yang kedua. Dan seterusnya pada kongsikan juga, tok adalah program yang akan berlangsung di daerah lawas. Itu program pemeriksaan telinga, hidung, tekak, mulut dan juga leher yang mana akan berlangsung mula jam 8 pagi tadi sehinggalah ke 1 tengah hari kelak di Tamu Besar Lawas. Jadi untuk program tok ia akan ada saringan kanser mulut, kepala dan leher, ada program kesedaran kesihatan, ada juga saringan penyakit telinga, hidung dan juga tekak, pemeriksaan pendengaran dan juga saringan pertuturan dan penelanan. Penelanan pun ada juga saringan. Dan semua perkhidmatan yang disediakan tok adalah percuma. Tok berlangsung di Tamu Besar Lawas. Dan satu lagi info yang nak kongsikan juga pagi tok adalah berkenaan dengan kempen derma darah. Tok sebenarnya sedang berlangsung di lokasi yang sama juga di Pasar Tamu Lawas. Untuk hari tok berlangsung sehinggalah ke jam 1 tengah hari kelak. Jadi mesti sempat hari tok boleh datang pada Sabtu depan 13 Jun di Pasar Tamu Lawas juga bermula jam 8 pagi sehinggalah ke jam 12 tengah hari. Tok antara cerita dari Limbang, Yus dan Jok Jai yang berkongsikan pagi tok.
0: Wah, terima kasih banyak-banyak Eva di Limbang.
5: Sama-sama. Sikit-sikit lagi tadi menyanyam kok tadi.
1: Sikit nak jadi lemas. Lemas lawas.
0: Sikit lagi kan.
1: Sikit lagi. Dah di ujung dek malas dan undiknya. Mesti Zimah dah si adil.
4: Ini tidak adil ini.
0: Mona Zimah tajam linga mek dengar.
1: Okey, kita ke Kuching. Di Kuching tu ada beberapa program. Antaranya untuk hari tok lah yang akan berlangsung pada pukul 10 pagi. Sekejap aja lagi. Okay, kita ada permohonan. Permohonan pula. Macam
5: jangkit tu nak menasi.
0: Jangkit Azimah pun. Jangkit juga. Kita kena salahkan Azimah tu.
1: Betul. Tu ada permohonan liputan. Okay, ada majlis pelancaran buku Integriti oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hajah Fatimah Abdullah yang akan berlangsung di Pustaka Negeri Sarawak 10 pagi untuk hari itu. Dan antara yang lainnya juga ada program ISM at Community bertemakan ISM at Community, menua sihat komuniti sejahtera, kesihatan, kebersamaan dan kesejahteraan sepanjang hayat yang dianjurkan oleh Institut Sosial Malaysia. Jadi tu akan berlangsung di Dewan Masyarakat Kampung Telaga Air Kuching. Dijadualkan 11 pagi tu kelak.
0: Hari tu juga petang, sebelah petang akan diadakan majlis perasmian lah Karnival Kebudayaan Singai 2026 dan perarakan Ponu Papau. Di mana tetamu kehormat yang akan hadir adalah Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak, Sungai dan Laut, Yang Berhormat Datuk Henry Jinip lah, di pekarangan Balai Raya Kampung Baring Singgai Bau. Jadi ya, antara aktiviti yang akan berlangsung di Kuching tu lah. Dua perkongsian yang tiga sebenarnya. Tiga perkongsian yang kita kongsikan untuk aktiviti yang berlangsung di Kuching tu.
1: Iya.
0: Jadi rasanya ya ajak lah dikongsi. Lengkap dah lah.
1: Lengkap ke enam-enam stesen kita berkongsi aktiviti.
0: Oh, hai Zima.
1: Alhamdulillah kan lagi.
0: Nalu ajak bah. Apalah salahnya nak. Nalur
6: lain je. Lain keluar kata.
3: Kan repak timah ke lah, Yus. Mungkin yang repak lah, Yus. Berhenti lah, Yus. Sampai ke 10, Yus.
0: Benar ya, Pak.
1: Tapi yang repak sama aja dengan si repak.
0: Oh, sama. Yang di luar pun sama aja. Saya ada beza.
1: Saya ada beza di sisinya.
3: Mungkin kami pada Zima.
6: Kita mula take fast.
0: Ayuh, okay, kami pada. Tapi apapun, terima kasih lah banyak-banyak kan kita orang kan. Terima kasih kepada Eva di Limbang. Terima kasih Fas di Miri.
3: Ya, sama-sama Ayus.
0: Sampai lagi Bin Tulu sana. Terima kasih
1: ya, sama-sama.
0: Merah bibir. Okay, ya.
4: Sempat lagi. Merah guys.
6: Ada banyak bisa bibir juga di tangganya.
1: Ada lain lah tegurnya.
4: Ada bekal tu. Mungkin si cukup merah.
0: Si, kami nangga nak di mikrofon yang sama.
1: Ya, bukan bibir. Oh, bukan. Yang merah mikrofon,
0: oh,
1: bukan bibir.
0: Oh, mikrofon. Oh, mikrofonnya udah. Terima kasih, Din. Terima kasih, Din.
5: Dan terima kasih semua rekan-rekannya.
0: Oh, terima kasih pada semua lah, kecuali Zimah aja.
1: Zimah biasa ya, selamat meneruskan apa tugasan sehingga pukul 12:30 hari kan? Sampai 2 Yus mupok dulu kat tak.
0: Mupok lagi.
4: Selamat beristirahat.
5: Atuh semangat gila.
1: Benar. Dari pukul 5 ate. Oh,
0: jumpa lagi lah kita orang di lain pertemuan ah. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih juga kepada penonton-penonton kita sebanyak 22 orang yang menonton secara langsung.
5: Alhamdulillah. Pacara anak.
0: Ya. Pacara sana.
1: 51 tontonan di TikTok dan 208.8k like. Rekod baru hari tu.
3: Banyak boleh gift.
0: Terima kasih semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum semua. Jadi seketika kita bersama dengan sidaknya lah Jayo untuk pagi itu. Dan nampaknya kita pun dah sampai ke penghujung pertemuan.
1: Betul.
0: InsyaAllah.
1: Ada sikit lagu kan?
0: Ada sikit lagu. Hari apa lagi?
1: Hari itu hari?
0: Hari Sabtu. Hari Selasa.
1: Selasa. Kita akan kembali lagi. Selasa.
0: Selasa kami doakan kembali lagi menemui kita orang. Sama juga di masa dan waktu yang sama. Hari Selasa 6 sampai 10 minit pagi. Jumpa lagi. Kami doakan undur diri. Assalamualaikum. Tapi spring tak tahu. Bye-bye.

0: 107.7 FM di Lambeth.
1: 98.0 FM di Bandar Lampung.
2: Jom layan Media FM.

0: semuanya hanya di Mizi FM. Ya, Mizi FM, Mesra Bermaklumat, geng pagi bertemankan fasa 6, hari bulan 6, 2026, hari Sabtu, hari ini. Selamat berhujung minggu kepada anda semua di mana juga anda berada ketika ini mendengarkan kami sehingga pukul 12 tengah hari nanti FAS menemani anda. Dan juga di jam yang kedua ini, macam biasa kita ada segmen Carta Hits Mizi FM untuk anda semua sebentar sahaja nanti. Ya, selamat berhujung minggu. Doa hari je lah cuti sekolah untuk adik-adik semua. Aduh, stand depan dah sekolah sip rasa cuti 2 minggu dek kan. Yang sia-siakan cuti anda hanya berbaki 2 hari je tu. Jadi ya, guna dengan sepenuhnya dengan pengisian yang bermanfaat untuk anak-anak dan juga untuk adik-adik kita semua. Okey, macam biasa di jam yang kedua ini kita ada segmen Carta Hits Mizi FM. Sebelum tu kita dengar dulu teaser ini untuk anda semua.
1: Carta Hits Mizi FM, evolusi muzik terkini.
2: Carta Hits Mizi FM.
0: Ya, Carta Hits Mizi FM untuk edisi yang ke-16, 6 Jun 2026, 6 hari bulan 6. FAS menemani anda sehingga pukul 12 tengah hari. Jadi untuk jam yang ini, sehingga pukul 11 pagi ini, kita ada segmen Carta Hits Mizi FM. 11 buah lagu kita akan dengarkan semuanya atas undian anda di www.mizifm.rtmgov.my. Terima kasih mendengarkan kami di Bukit Lambe 95.7 FM, di Suai 95.1 FM dan juga di Bandaraya Miri 98.1 ada kosong FM dan juga jelas lagi mendengarkan kami melalui RTM Klik di aplikasi telefon pintar anda. Okey, sebelum kita mulakan carta kita nak recap dulu untuk kedudukan minggu lepas. Ini dia edisi yang ke-15.

0: Altahira FM, revolusi muzik terkini.
1: Ya, itu dia recap untuk minggu lepas, edisi yang ke-15. Jadi untuk minggu ini, edisi yang ke-16, 6 Jun 2026. Pastinya lagu ada naik turun. Semuanya atas undian anda di www.miriafm.altahira.gov.my. Okey, selamat memandu kepada anda yang tengah memandu dan juga kepada anda yang berada di rumah. Santai-santai di hujung minggu ini. Selamat santai hujung minggu. Selamat serapan kepada anda semua. Jom, ini dia, kita dengarkan dulu nombor 10 untuk minggu ini. Ini dia, kita dengarkan dulu kedudukan ke-10 untuk minggu ini. Minggu lepas berada di nombor 9. Jadi minggu ini berada di nombor 10. Lagu Punca, artis Sofas Second Plane dan juga komposer Sofas R, lirik pun Sofas R, juga 9 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 10 untuk minggu

Iaitu dia nombor 10 untuk minggu ini, lagu Punca artis Sofa Second Plane. Dan jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mirafm.altamgov.my. Sekali lagi, saya Fas menemani anda di konti Mirai FM ini untuk anda semua. Dan juga kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-9 pula untuk minggu ini, lagu Balas Baik artis Nabila Razali. Naik satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 10. Jadi minggu ini berada di nombor 9. 12 minggu dalam carta komposer Audit Mock dan juga Sazi Ishak. Lirik pun orang yang sama juga. Jom sama-sama kita dengarkan. Ini dia nombor 9 untuk minggu ini, hanya di carta Hits FM. 9.

iaitu di nombor 9 untuk minggu ini. Balas baik Nabilah Razali. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.fm.atom.gov.my. Okey, kita nak bergancak beralih pula untuk kedudukan ke-8 pula untuk minggu ini. Dan lagu

0: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.
1: Carta Hits Mile FM. Ujung.

Yang nombor 7 untuk minggu ini, lagu Takdirku, artis Sufian Suhaimi, komposer Sirhan dan juga Kim Karnan dan juga lirik Sirhan. Jatuh dua anak tangga. Minggu lepas berada di nombor 5, jadi minggu ini berada di nombor 7, 8 minggu dalam carta. Okey, selamat bersarapan sekali lagi kepada kita orang tengah sarapan. Kau bangun tidur ya. Aduh, maklumlah cuti kan. Ha, okey, kita nak dengarkan pula untuk kedua ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Minta Ampun, artis Syihab Zikir, komposer Hafiz Hamidun dan juga lirik Fitri Yahya. Naik dua anak tangga minggu lepas berada di nombor 8, jadi minggu ini berada di nombor 6, 2 minggu dalam carta. Sebenarnya kita dengarkan, ini dia nombor 6 untuk minggu ini dan juga nombor 5 selepasnya, hanya di carta Hits Media FM.

pokok, udara segar dan sungai yang bersih. Itu bukan masa depan, itu amaran. Tindakan kita pada hari ini menentukan nasib bumi pada hari mendatang. Sayangi bumi, jangan tunggu sehingga terlambat. Tulus dari kami, Miri FM.

Yang nombor 5 untuk minggu ini, suara si sering salah artis Rizwan dan juga komposer lirik ciptaan sepenuhnya Rizwan jatuh satu anak tangga minggu lepas, berada di nombor 4. Jadi minggu ini berada di nombor 5, 5 minggu dalam carta. Okey, terima kasih mendengarkan kami di Bukit Lambe 95.7 FM dan juga anda yang berada di tengah Bandaraya Miri 98.0 FM. Selamat memandu juga kepada anda yang tengah memandu. Sikit salah, kita orang dalam perjalanan dari Maludik nak ke Miri ke, Miri nak ke Baram ke, Baram nak ke Niah, berhati-hatilah kepada anda semua semasa memandu. Jelas terang dekat frekuensi kita di jalan Pembonyo ya kan. Okey, kita nak dengarkan pula untuk frekuensi pula, kita nak dengarkan pula nombor 4 untuk minggu ini, lagu Juliet, artis Hakim The Majestrate, komposer Hakim The Majestrate, lirik Bunga Cantik Naik 2 Anak Tangga minggu lepas, berada di nombor 6. Jadi minggu ini berada di nombor 4, 3 minggu dalam carta. Jadi nombor 4 untuk minggu ini dan juga nombor 3 selepasnya, hanya di carta Hits Mirafa.

Yaitu nombor 3 untuk minggu ini, lagu Seketika artis Ira Milfan, komposer Akhir Hyper Eka dan juga lirika Frozen jatuh 2 anak tangga minggu lepas berada di juara carta Hits Meet FM. Jadi minggu ini berada di nombor 3, 6 minggu dalam carta. Okey, kita nak berganjak beralih pula untuk nombor 2 untuk minggu ini, lagu Sayang Orang Sama artis Adira Suhaimi. Tidak berganjak minggu lepas, tetap kekal nombor 2 dan minggu ini pun berada di nombor 2 juga 7 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengarkan nombor 2 untuk minggu ini, hanya di carta Hits Meet FM edisi yang ke-16.

iaitu dia nombor 2 untuk minggu ini. Sayang Orang Sama, artis Adira Suhaimi, nombor 2 untuk minggu ini, 7 minggu dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula untuk juara carta Hits Pilihan FM untuk minggu ini. Ini dia lagu Yang Engkau Mahukan, artis Hafiz Shoaib, dan juga komposer serta lirik ciptaan sepenuhnya Ajay, naik 2 anak tangga minggu lepas, berada di nombor 3. Jadi minggu ini juara carta Hits Pilihan FM. Tahniah diucapkan 4 minggu dalam carta untuk edisi yang ke-16, 6 Jun 2026. Untuk hari ini, sama-sama kita dengarkan tahniah diucapkan juara carta Hits Pilihan FM. Ini dia lagu

Dia tanya diucapkan yang engkau mahukan Hafiz Shoaib juara carta Hits Mir FM untuk edisi yang ke-16 ini. Ini bermaksud lagu yang terkeluar untuk minggu ini adalah pilihanmu. Bunga X Lukman Podolski hanya mampu bertahan selama 9 minggu sahaja dalam carta. Okey, kita nak dengarkan pula pencontohan baru kita untuk minggu ini. Ini dia lagu Maafkanlah Aku. Artis Projector Band dan juga komposer Angah Razif, lirik Pak Long DKFK, Chris Da Ida dan juga Brother Sam. Sama-sama kita dengarkan, ini dia penculan baru kita untuk minggu ini, edisi yang ke-16.

0: Ya, pencalonan baru kita untuk minggu ini, lagu Maafkanlah Aku, artis Projector Band. Jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.com.gov.my. Okey, ha, 11 buah lagu kita telah pun dengar untuk edisi yang ke-16 ini carta Hits Media FM. Dan pastinya minggu depan ada perubahan naik turun, sebanyak atas undian anda semua. Okey, sampai di sini saja segmen carta Hits Media FM. Fast masih lagi menemani anda sehingga pukul 12:30 hari ini. Dan ke mana-mana terus kekal mendengarkan kami di Media FM, Geng Pagi Hujung Minggu, untuk anda semua siaran hari Sabtu 6 hari bulan 6 2026. Ha, kan kita nak recap dulu kedudukan carta untuk minggu ini, dan juga kita berehat sebentar. Dan ke mana-mana terus mendengarkan kami di Media FM, mesra bermaklumat.
1: Recap

0: cari kelainan dalam dunia sukan. Sertai kami Sembang Santai.
1: Apa sangat manis, sangat bersemangat.
0: Topik ringan.
2: Where sports meet science.
0: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
3: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga actually.
0: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Reality bukan sekadar mimpi. Ini medan lahirnya juara. Bakat muda dari seluruh Malaysia. Diketengahkan dalam pencarian bakat-bakat badminton terbaik negara. Tiga zon, satu misi. Hanya yang terbaik akan mara untuk dipilih, dibentuk dan diuji. Bersama host Syahmi Irfan dan legenda badminton negara Dato' Rashid Siddiq. Rashid mencari juara setiap Ahad 3:30 minit petang di saluran Sukan Plus.
5: Anda pernah berhadapan dengan salah laku penguatkuasa? Laporkan kepada Suruhanjaya Integrity Agency Penguatkuasaan, EAIC, melalui mana-mana saluran aduan berikut. E-aduan EAIC, email aduan at eaic.gov.my, surat ke pejabat EAIC atau hadir sendiri ke kaunter aduan dan pusat khidmat pelanggan EAIC di Putrajaya. Info lanjut di www.eaic.gov.my atau hubungi 03-8880-5650.
6: Teruskan bersama kami di Media FM.

Aku petik bintang. Habis dah. Okey, 11.23 minit pagi ketika ini. Saya Faz dan masih lagi menemani anda di Kontimiri FM untuk siaran hari Sabtu 6 hari bulan 6 2026, 6 Jun hari ini. Dan juga sekarang pukul 12.30 hari nanti. Okey, berkenaan dengan gangguan bekalan air nanti pada 10 Jun hari Rabu nanti juga, dan juga penghantaran bekalan air bersih menggunakan lori tangki, iaitu sebagai sebahagian daripada langkah kesiapsiagaan dan juga pelan kontijen Sarawak Water, lori tangki air akan digerakkan ke beberapa lokasi kritikal dan juga strategik sepanjang tempoh kerja baik pulih dijalankan selama 36 jam gangguan bekalan air di hampir seluruh bagian.

Dan Miri dan juga lokasi tangki air bagi kawasan terjejas iaitu simpang Jalan Taman Tungku dan juga Taman Jelita adalah lori air baik di Sia Kelak. Standby lah kita orang baldi, kita orang Sia Kelak. Kawasan parkir Masjid Jamal Adin Taman Jelita, Miri Airport Commercial Center, Asa Commercial Center, Gereja YN Methodist Church, Taman Delight, kawasan parkir Imat Riam dan juga seterusnya di berada di Permai Jaya Commercial Center, Desa Pujut 1, Permai Jaya Desa Pujut 2, Senadin Lutong, Piasau Krukup, kawasan Kompleks Stadium Tertutup, Masjid Darul Ihsan Piasau dan juga beberapa pusat pengambilan air sementara. Beberapa pusat sementara turut akan diaktifkan bagi membolehkan pengguna yang terjejas mendapatkan bekalan air bersih sepanjang tempoh gangguan, iaitu berada di Loji Rawatan Air Lambir, Modul 4, Hospital Miri, Bumiko Shophouse, Ahong Luak, Metro Supermarket Luak, Marina Shophouse, Centerpoint Commercial Center dan juga berada di Asa Commercial Center, Milia Resident, Eastwood Industry, Loji Rawatan Air Lambir Model 3, Miri Airport Commercial, itu dia. Dan juga pelan pengurusan lalu lintas pula bagi membolehkan kerja-kerja baik pulih dilaksanakan dengan selamat dan lancar. Satu lorong di kawasan terjejas di Batu 7 Jalan Miri Bintulu akan ditutup sementara sepanjang tempoh kerja-kerja baik pulih dijalankan. Maksudnya jalan akan jadi satu way je. Sia juga tempat kita pergi, sia juga tempat kita balik. Jadi kena yalah, masing-masing bertunggu turn lah bergiliran kan. Nambahlah kerja baik pulih pipe kan, pipe besar, memang besar lah pipe ya, menyalurkan seluruh air ke Bandar Raya Miri tu dan juga ke kawasan-kawasan di sekitar kawasannya. Jadi menyebabkan gangguan bekalan air tu, bukannya saja-saja kan, untuk kita jual sama-sama. Yalah, air sekejap keruh, sekejap sik kan. Okey, jom kita nak layan lagi lagu ini dia untuk hiburan anda semua. Lama sih dengar lagu tu,

Ya, 11.34 minit pagi ketika ini masih lagi Fast menemani anda di Geng Pagi Hujung Minggu. Hari ini hari Sabtu 6 Jun 2026. Bawa pergi habis makan tahun, sidak di berkenur tak? Ada yang pergi pengilan, pergi kenduri orang kahwin juga tak kan? Banyak kenduri kahwin hari tu. Fast pun ada jemputan juga. Tapi apakan daya kena on air pagi tu. Minta maaf, acik-acik, makcik-pakcik. Fast ni dapat adik pagi tu. Mudah dapat adik pun lepas pukul 12 kelak, ya pun orang dah pulang. Baru Fas dapat pergi malam tadi. Sekejap Fas dapat pergi pengilan kenduri jiran sebelah rumah. Okey, terima kasih rakan-rakan kita yang telah pun komen di TikTok kita. Mong, apa khabar Mong? Bila ngopi tak Mong? Okey, kita ada Nur Ain Syah dan juga kita ada siapa lagi ni? Ramai sebenarnya yang menyapa Fas di TikTok kita untuk pagi ini. Okey, dikongsikan juga berkenaan dengan yang berlangsung di Miri untuk bulan Jun tu. WAK Miri Festival 2020 tampilkan 45 acara. Wow, banyaknya. WAK Miri Festival 2026 bakal kembali memeriahkan Bandar Raya Miri dari 19 hingga 21 Jun ini dengan penganjuran 45 acara unik yang menghimpunkan pelbagai elemen seni, budaya, gaya hidup dan juga komuniti sekaligus memperkukuh kedudukan Miri sebagai destinasi pelancongan dan juga hub industri kreatif di utara Sarawak. Datuk Bandar Miri merangkap Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Adam Yusuf Sang berkata festival yang memasuki edisi yang ketiga itu yang telah berkembang menjadi antara acara tahunan penting Bandar Raya Miri ini berkenaan yang berjaya menghidupkan ruang awam menerusi pelbagai aktiviti seni, muzik dan juga perkongsian budaya dan juga mengumumkan program rasmi WAK Miri Festival 2026 yang berlangsung di Dewan Bandar Raya Miri pada Jumaat dan juga festival tersebut bukan sahaja memperkukuhkan landscape kreatif Miri malah membuka ruang kepada penggiat seni tempatan dan juga serantau untuk mengetengahkan bakat serta membina jaringan kerjasama yang lebih luas dan juga sebanyak 25 kolaborator, 13 lokasi acara dan juga beberapa hotel tempatan akan terlibat dan juga menjayakan festival tahun ini sekaligus dijangka memberi impak positif kepada industri kreatif serta sektor pelancongan Bandar Miri dan juga festival yang bertemakan daripada komuniti untuk komuniti itu dianjurkan dengan sokongan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak MTCP dengan Pusat Kraft Tangan Miri terus menjadi lokasi utama penganjuran selain beberapa lokasi lain di sekitar Bandar Raya Miri ini dan juga acara utama yang bakal berlangsung ialah Festival Gendang Sarawak Zon Bintulu Miri yang menampilkan persembahan gendang tradisional bermukun bertandak sempena Tahun Melawat Malaysia 2026. Banyak lagi sebenarnya acara yang akan berlangsung juga sekitar Bandar Raya Miri tu. Antaranya di situ artis Kramiri Naki dijadualkan kembali ke tanah air. Siapa lagi tu? Pertandingan MYY Vintage Art and Collectors Market menghimpunkan kira-kira 30 vendor dan juga pengusaha kreatif dari Miri serta Brunei. Macam-macam pertandingan pickleball. Banyaknya aktiviti ialah acara yang akan berlangsung di sekitar Bandar Raya Miri tu dari 19 Jun hingga 21 Jun kelak. 45 acara unik yang menghimpunkan pelbagai elemen seni, budaya, gaya hidup dan juga komuniti sekaligus memperkukuh kedudukan Miri sebagai destinasi pelancongan dan juga hub industri kreatif di utara Sarawak. Jom kita layan dulu lagu ini untuk hiburan anda semua dan juga info solat akan menyusul seketika nanti. Terus kekal mendengarkan kami di Geng Pagi. Ini dia Ria Amelia, Bawalah Aku. Untuk anda semua selamat memandu, kepada kita orang tengah memandu pagi tu. Healing-healing dulu memandu sambil nak cari kedai makan, ya kan?

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya, Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 6 Jun 2026 Masihi persamaan 20 Zulhijjah 1447 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini 12.25 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.51 minit petang, solat fardu Maghrib 6.34 minit petang, solat fardu Isyak 7.50 minit malam dan solat subuh keesokan paginya 4.59 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu kepada Muslimin dan juga Muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Biri FM Mesra Bermaklumat.
1: Ya, Biri FM Mesra Bermaklumat. Masih lagi bertemankan Faz hingga pukul 12 tengah hari untuk geng pagi di hujung minggu Sabtu 6 Jun 2026 ini untuk anda semua. Okey, selamat mandu kepada anda yang tengah memandu pada pagi tu. Si kisahlah kita orang dalam perjalanan, nak ke Berkenur kah, nak ke Nia, nak ke Simpangu, nak ke Marudi, nak ke Miri. Hati-hati kepada kita orang semua. Faz pun nak balik ke sini. Balik ke rumah je lah. Tapi naik bas je lah. Jalan kaki je lah pulang kan. Almaklum dah teringin nak brisk walk kan dari ATM tu pergi ke bus stop. Naik bus, berhenti kat sini-sini, lepas tu jalan kaki lebih kurang 2 km balik ke rumah. Yoh, tiba datang rajin fast hari tu nak brisk walk tengah hari buta. Okey, dikongsikan dan juga berkenaan dengan sambutan Maal Hijrah yang akan berlangsung pada 16 Jun 2026 hari Selasa hadapan, iaitu sambutan Maal Hijrah peringkat Negeri Sarawak 1448 Hijrah 2026, iaitu bacaan majlis bacaan doa akhir tahun 1447 Hijrah dan juga doa awal tahun 1448 Hijrah, iaitu pada 16 Jun seperti Faz katakan tadi, Selasa, bertempat di Masjid At-Taqwa pada pukul 5.30 minit petang. Dan juga keesokan harinya 17 Jun 2026 1 Muharram 1448 Hijrah hari Rabu pada pukul 9 pagi, bertempat di Stadium Tertutup Bahagian Miri, iaitu Perhimpunan Maal Hijrah peringkat Negeri Sarawak. Itu dia antara program yang akan berlangsung, iaitu sambutan Maal Hijrah pada 16 Jun dan juga 17 Jun bertempat di Masjid Al-Taqwa 5.30 petang 16 Jun dan juga Perhimpunan Maal Hijrah peringkat Negeri Sarawak 17 Jun hari Rabu 9 pagi Stadium Tertutup Bahagian Miri. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas Faz dan menemani anda di hari Sabtu hari ini di game pagi untuk anda semua. Esok siapa bertemankan anda? DJ lupa dah kerja jadual. Esok lah dah kerja jadual. Jadi Faz dan juga LY akan kembali lagi hari Selasa nanti menemani anda di geng pagi macam biasa 9 pagi sampailah pukul 12 tengah hari. Dan juga 12 tengah hari kita akan ikuti berita YFM dan juga ngelar tengah hari kita bersama dengan DJ siapa tu, Bana Jimbat, OBJ seorang je, dua ekor, dengan Bana Jimbat je. Bana Jimbat je hari ini menemani anda semua bersama dengan rakan-rakannya di YFM Kuching, YFM Seri Aman, YFM Sibu, YFM Bintulu, YFM Miri dan juga YFM Limbang ada? Ada. Ada. 6 stesen. Woi, bergabung sebentar saja nanti. Ini dia lagu untuk anda semua. Lama tak dengar lagu ni kan. Nak tunggu abang pulang. Tunggulah abang pulang seketika nanti. Okey. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye-bye semuanya. Sampai hujung minggu.

0: Lingga 89.5.
1: Jam kita ada di pukul 12 tengah hari. Kita menabur ke berita tengah hari dari YFM Iban Kuching, kenaka hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Pengawal dimindah ke dua batang paip besar bab batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetapkannya diatur timpuh panjang dikena mutar ke penanggul batang paip ke suah pantis ngau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pen Borneo. Menteri Utiliti ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi madaka kededua batang paipnya endang bak tanah ke lembut lalu tanah ke berubah dipelabak ke nyadi kebuah batang paip besarnya ke tau pantis. Ia maksud ke jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai tabak nurang ngadu ke batang paip batu tujuh Jalai Miri Bintulu. Ia madah ke langur pengawak mindah ke batang paip tu guna ke sawup hari upis Menteri Kerja Raya laban pengawaknya endang bisi kawal ngau projek Pen Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngigat Jalai dikena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem paip kandang menua Miri sibuti ngau endur ke berkelinginya tau semampai likun serta meruan. Merbangkanya Datuk Seri Julahi madaka pengawal nyeletik batang paip besar di batu tujuh Jalai Miri Bintulu dekat pelabuh di pejalai ke 10 hari bulan 6. Pengawalnya dikerja kena nyeletik CTR2 itik batang paip Sarawata Sundaran Berhad ke ditemu pantis. Pengawal ngadu ke batang paipnya ditagak ke belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawal tu disadang berguna ke timpuh 24 jam tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam nur mulai ke penguat air ti dekat ditambah ke secara berenggat. Ia madaka ambil senadai 18 buah lori tangki air bisi sudah disediakan lalu dekat ditambah ke enti ndak ulih ndak. Sekedap palan mega udah dipilih dur orang manyuh tau ngambi air bersih. Sepitau sekulang ngau rumah sembiang dekat dulu agi disediakan ngau air bersih. Nyalai macam manyuh udah dilalau ngau jakut dengan sesidak tu bersedia serta berkelimat dengan air bak sepemanjai timpuh orang ngadu ke pan. Agih belanja projek Mid Menua Pesisir tau ke MRP keboleh RM31,000 bisi diberi ngagai sekedar gerempung komuniti dalam sitak Kaunsel Negeri Semanggang. Tapi Menteri Pelancar Innovation Gau Pemansang Bakat Dato' Francis Harudin Hollis madaka agih belanjanya nyerangkum duit bantu ke diberi ngagai komiti pemansang Gau Pengelikun Tumpuk Pendiau serta Biro Induk dikena sidak ngatur pengawal pemansang orang manyuh yang maksud ke jakutu buat pengerami ngiling tikai barumah Ruby Stumbin B. Datuk Francis Hardin telah menjadi kaban Gunsen Gris Semanggang madaka bantunya endang sebagai dari pengawal di seluruhan di pejalai ke perintah kena nyukung pengawal gerempung semanyuh kemerik servis ngagai komuniti. Berbangunnya yang madaka budaya ngabang maya arigawai patut seluruhan ditan ke jadi kejalai dikena ngedut ke penyerakup ngau kaul antara rakyat hari menyepupu raban bangsa. Penelebak bermalam serta ngasai ke Kediri Empu gaya penghidup orang bak rumah panjai nyak tahu benar diangkat ke nyadi produk dagang temuai ke uliah mata menyagi orang datai rawun ke Sarawak. Sapi Menteri Anambiak Lumbak Gemain serta pemansang orang dagang Dato' Gerard Rontap Jabu madaka penulian adat ngau budaya serta pemanah rampak menua bak menua pesisir tak jadi aset ke berguna benar dikena negap kagi pengawal dagang temuai berpelasar ke komuniti. Ngasai ke gaya penghidup orang rumah panjai nyak tahu benar merik penelbak ti ndak uliah diasai ke bak ndur bukai serta ngagak serau jadi menua ti balat lagi narik hati bala temuai datai. Dato' Gerard Rontap mantuke jaku tulu bahia ke jadi ke program glamping Gerempung Dagang Temuai Sarawak STF Berumah Panjai Nanga Mujau Spa yang madaka menyuhagi orang udah diperansang masuk sektor dagang temuai tiba pelansar ke komuniti lah banyak ditetapkan oleh merik penatai pemisi. Banyak ujung ke berita tengah hari kita, hari kami di YFM Iban Kuching, ungkap ia tengah hari tu berita ditusun Syarifah Ajauyah Wan Abdul Rahman, hari bila berita RTM Kuching di Salin, Jonathan Giri, Salam Malaysia Madani.

0: Kediaman 89.5.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud bansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Yang manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua nang berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh hendak mudah terpawah runding ketegal Jaku Asut ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Pengerami nyambut Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Rengat Menua Sarawak tahun 2026 tu.
4: Jadi bak pengerami tu ialah dekat dadu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara keterubah yangnya bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan yang hari 4 hari, hari minggu lah dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Sabin Kaloningkan ya. Setiap lagi program kedua yangnya pameran Raja Kita
3: ya.
4: Raja Kita
3: Raja Kita ya. Ya.
4: Sama bah tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga yang khutbah khas ya. Ini ada dua ke 12 hari bulan hari 5 tempat bah masjid seluruh Sarawak tu ya. Ya keempat tadi menyi kepada aku dulu ini majlis kesyukuran agama-agama lain UNIPO ini kena 13 hari bulan kira pukul 11 pagi bertempat bah Dewan Pengarah Rentak Betong ya. Ya ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah penam kira penam menyikut tadi buat tempat masjid jamik betong lah ia ke enam tadi majlis jamuan teh lalu ke 14 hari bulan hari minggu dan ke hari pukul 10.30 pagi ya. Di tempat Mbak Nur Dewan Sukan Tan Sri Datuk Seri Datuk Amar Stephen Kaloningkan tadi ya. Program setiap ke tahun dari Ramayuah so ia minat Ramayuah ia unsur rakyat ya. Kada lu ke 14 bulannya enggak berengkah hari 8 bak pekarangan Dewan Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloningkan juga ya.
5: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri ngau meranak ke Pokok Sarawak
6: Ngangkat ke pengelali dempak pemujur dalam penghidup Upis Menteri Pelajar Inovasi ngau pemansang bakat MEITD Begulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026 Datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemadu besar di Sarawak Kena 6 ngau 7 juntu Bepalan bah hikmah exchange event Center Kuching Lebih 110 pengawak pemandang ari institusi ngau industri Tume awak di pemandu mana Tuh bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai Masuk enda berbayar Skate Fair 2026 Ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
7: Kita tentu, penuh, menentu.

0: Panggil lagu ke terubah ni pilih Hong Kepi yang ngelah tengah hari sehari tu ya 6 hari bulan 6 tahun 2026 Stella Philip ngelah lagu ya nyentuh ke mimpi jam kita 20 minit ya baru udah pukul 12 tengah hari bakal selama kena ke hari 6 jam ke terubah rundown minggu tu ya. Okey, kami di Kuching dak Kediri DJ MA tau ke tiu di kondi 3 jam begulai kau pengeluh program kita ke Bukai Limbang Seri Aman Sibu Bintulu engkau Miri. Okey, kita ngagai Limbang dulu. Hello Limbang.
1: Hello MA. Selamat berita tengah hari.
0: Nama berita dom.
1: Berita mana tu MA? Sekumbang ke Dagawai teman ya kak lagi dulu ya.
0: Apa? Agis tidi nyawa nih.
1: Agis tidi.
0: Oh bala kaban kita kedua ini kelarau nyawa.
1: Siapa nih?
0: Bisi orang buat semua kemarin deh. Oh kaban kita emeh. Oh benar kengah orang belagu.
1: Oh pia, si artis nih.
0: Oh orang tunggak ke utaranya dom. Oh, okay.
1: Aku tahu kau utara.
0: Siku dah lagi dom. Ya. Oh, siku dah lagi.
1: Siku dah lagi.
0: Oh, engkau yame lagi kau kita ni.
1: Nama aku nya deh.
0: Okay, tuang agak Suri Aman. Hello Suri Aman.
2: Hello Kuching.
0: Okay Bin, nama berita Bin.
2: Berita mana? Nyawa atau bisa ke arah ruak?
0: Nama aku ya. Bin, kurang air Bin.
1: Mada?
2: Kurang air.
1: Kediri ya.
0: Oh,
1: Air nama aku
2: kurang air. Kuching dengan aku.
0: Oh, nada itu okay tu.
1: Awak. Okay, kucing. Ajak ya Duti. Ajak ya tanya. Aku okay.
0: Awak, berbekal.
2: Kamu ada kering, udah semanggang tu. Bisa nemu ya.
0: Iya, berbekal ke air amai sari tu. Manyu hai di baik.
2: Okay.
0: Okay, gayari di Sriaman, Ben?
2: Gayari mana? Perincian berengkari pagi tadi. Sebuan baru pagi tadi.
0: Okay, nih. Awak, okay. Kita ngagai. Sibu, halo Sibu.
3: Ya, Nana di Sibu.
0: Ketawa dulu.
3: Ngai.
0: Ni nyalak lari sana. Okay.
1: Ketawa, nye.
0: Ya. Dini ngabang sarinya.
3: Nada ngabang ko. Nyamut pengabang.
0: Oh, nerima pengabang, nih.
1: Oh, merti, nah.
0: Awa.
1: Badas, nah.
3: Badas, alapan anak kita puja, mage-mage.
1: Anak
3: madek kita bujang abang magang-magang main yang bala kaban sih tak tadi ngabel
0: madek laki nih nana
3: madek laki
0: ya aku pagi tadi berampas meh breakfast engkau madek induk aku bawa din
1: lawa pagi kita breakfast madek induk
0: aw ya ya
2: sama gawai na
3: sama gawai
0: aw okay kita ngagai Bintulu hello Bintulu
4: Bintulu hello Bintulu
5: ya hello selamat tengah hari.
0: Sawa dem.
1: Sawa dem.
5: Ha? Halo. Lenyau si dah ni.
0: Sawa. Nama berita Flo.
5: Berita tu Oman nama ke selama.
0: Oh, double uji padam ke dulu ni.
1: Padam ke dulu ni.
5: Nama tekan di padam. Aku di tuk di padam. Nama dia kok ni.
1: Besar. Ya, kamu nyawat tu lah. Double.
0: Tahu, besar ada Flo.
5: Dia tak dah.
0: Okay.
1: Lagi flow.
2: Lagi tu aja padam.
1: Hanya flow nyawa tanya double bunyi.
0: Biasalah adum. Orang dulu kan artis kena ekor deh.
5: Ekor kotai.
0: Anak gue flow aku madam dan sekejap awak. Lagi on baru. Okay, kita ngagai Miri. Hello Miri.
6: Halo yo, selamat tengah hari.
0: Ui, nama berita yo.
6: Mana yo? Gerai.
0: Mana nak lipat kaki duduk baru waisernya yo?
6: Ngabang yo.
0: Selamat
6: tengah hari dom.
0: Rumah panjai ni yo.
6: Rumah panjai tunggak ke Engkari dia yo.
1: Oh, jauh lah ngabang ni.
6: Orang kacuang.
2: Namo Ben. Namo. Namanya Sigi Katika. Ngambe ano bos?
6: Bala de. Bala ya. Rumah saya di ipar. Rumah saya di ipar nya dah.
2: Kalau aku mendak de bergambar ba pintu gerbang sudah ya. Ba rumah
1: sudah di ipar. Oke. Paham.

0: Selamat tengah hari Ben, sebagai
1: semoga baik bos.
0: Pengetua ini darah kita ya. Engau non yo.
2: Au. Merti orang sibuk yo yo.
0: Bamo isan kini yang merti yo.
2: Au.
3: Budau kare-kare.
2: Au. Nguji ngau flow baru au, ngami ke ninga dulu lah agi nak bersurat bunyi ya. Hello flow.
4: Ya, halo, Agi.
2: Nah, hai, nah. Nama berita Flo.
0: Mana?
4: Udah sahut tadi.
1: Hai, Flo.
4: Ya, hai, siapa?
0: Senso gawai tu. Apa Flo?
4: Senso nama tu, hari segi ni.
0: Semua. Ya, kamu mana?
2: Semua sukuat mana yo?
0: Hari pengerai, hari pengerin. Ni yo.
1: Mental, fizikal.
4: Semua mana bagai mental ngau fizikal tu.
0: Okay.
2: Gawai mesti dua lagu The Wet Man Flow.
0: Hari jodoh ke?
4: Dari mana aku gawai?
2: Okay, kenal dia tu lagu main baru rumah ke baru rumah kabar. Mesti berdua wet kan nak lagu tak ke lagu solo belama.
4: Nadai belagu nadai ku gawai tu tadi. Oh. Ke Kediri je ada bala semua berjalan orang kata Kediri diri ku aja di rumah.
2: Apo ni?
0: Okey, faham ni yo ndak ada madah main.
2: Ya,
1: lagi single.
0: Lagi Kediri.
4: Okey, mudahnya. Okey. Rumah nasat ku nah.
2: Ya. Okey, ba jam ke terbah ya. Bakal selama mega kita yang natai ke RMT, random gitu jadi idar ya. Kira ke kami di Kuching nih ungkap ya sorry itu mesti nyedia ke topik kita itu kira ke ngelansak mak kita semangenang baru rintai nama yang di Pertuan Agong menua kita Malaysia ia ke terubah sebab untuk ke yang di Pertuan Agong ke 17 ke dia tu nya lepas kita nemu kemari okey kemari tang ke sana 4 bulan nyari ganti komisi tambah untuk kita nya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong ban ke besarak engkau hari gawai jadi 1, 2, 3, 4 hari ke misi besar kita di menua Malaysia ya. Okey, jadi nitiah ke penerang hari Sekretari Besar Perintah Negeri Sarawak di atur netap ketiga engkau 4 hari bulan 6 tu tadi ia akan jadi komisi tambah di negeri itu di ujalai ke nitiah atur section 5 ordinan hari kelepasan am tidak menerima pendar hari tuai pemegang minua kita TYT ya kalau 3 hari bulan 6 ianya hari kemisi hari wesak dia kena nganti 31 hari bulan 5 tu tadi udahnya 4 hari bulan 6 munyi kau dah daripada aku tadi ianya ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong laban kebesaran kau hari bulan hari gawai kita 1 kau 2 Jun sehari itu dalam awak RMT randau minggu tu kami sebuat mic dengan manua sama mulai ke pengingat ngelansa rupiah tau ke tusun yang di Pertuan Agong menua kita di Malaysia itu hari ke terubah sebab nyentuk ke yang di Pertuan Agong ke dia tu ke 17 jadi kita terus ngagai menua limbang dulu dum angin januan ngenatai ke rupiah tau ke tusun ia ke terubah nyentuk ke ia ke ketiga ni dum.
1: Oh, jadi kalau terus tu nah atau
2: kalau ngau lagu dulu dong. Tebah lagu dulu nai.
1: Tebah lagu dulu aw. Jadi terima kasih meh. Jadi laban kita tu agi pegawai tu. Jadi aku dekat nebah atau ke merindang bala kita ke bisi ninga ke ranau minggu tu lagu ke bisi di playlist aku ke tengah hari tu.

0: Okey, hanya tadi peninggal lagu gawai kita ke ngepun ke RMT kita ke Sarito. Ianya hari 6 ya. Jadi berkawal dengan topik kita ke minggu tu. Terima kasih MA dia sudah meraih topik tau ke. Jadi aku topik kita ke Sarito seninjak benar berkawal dengan hari yang di Putuan Agong ke di Intu kita. Jadi ngelansak yang di Putuan Agong ke terubah nyentuk ketiga. Jadi dar aku ke terubah tu. Jadi yang di Petuan Agong tiga terubah ianya almarhum Tuanku Abdul Rahman Ibni almarhum Tuanku Muhammad ke berasal dari menua atau ke Negeri Sembilan. Jadi timpuh mangkuk pengawal Agong yang di Petuan Agong ianya 3 Ogos 1957, nyentuh 1 April 1960. Jadi yang di Petuan Agong kedua ianya almarhum Tuanku Isamuddin Alam Shah Al-Aj Ibni almarhum Sultan Aliuddin Sulaiman Shah ke berasal dari menua Selangor. Timpuh ya mangkuk pengawak tu ianya 14 April 1960, nyentuh 1 September 1960. Jadi yang di Petuan Agong ketiga ianya almarhum Tuanku Syed Putra Ibni almarhum Syed Hasan Jamalulail ke berasal dari menua Perlis atau ke Negeri Perlis. Timpuh ya mangkuk pengawak yang di Petuan Agong ianya 21 hari bulan 9 atau ke September 1960, nyentuh 20 September 1965. Jadi ingat tadi tiga yang di Petuan Agong ke oleh dilansak aku. Jadi kita terus ke kini tak terus ke Kuchan dulu.
1: Ya, agak miri dem.
0: Terus lagi miri lansak yang di Petuan Agong ke 4.
1: Oh, ngagen 6 nah dem ah.
0: Ya ya ya.
1: Tiga iko sama lah tiga masih buat tahu tahu dah. Jadi sekali lagi Emre selamat tengah hari lalu ke bala peningah ke benar-benar yang kita sebuat. Jadi ya, aku tahu dipinta nama atau ngenang baru siapa bagi Agong ya keempat untuk keenam. Jadi ya keenam tu ianya almarhum Tuanku Ismail Nasiruddin Shah Ibni almarhum Sultan Zainal Abidin dari Terengganu. Jadi timpuh ya mangkuk pengawalnya di yang di Petuan Agong 21 September 1965 ngagai 20 September 1970. Lalu ditangkan ke ngau yang di Petuan Agong ke-5 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Ibni almarhum Sultan Badli Shah hari Kedah. Timpuh yang mangkuk pengawal atau ke dicirinya di yang di Petuan Agong 21 September 1970 ngagai 20 September 1975. Lalu yang di Petuan Agong ke-6 ya ke diciri dari menua Kelantan ianya almarhum Tuanku Yahya Petra Ibni almarhum Sultan Ibrahim. Jadi timpuh ya dicirinya di yang di Petuan Agong 21 September 1975 ngagai 29 Mac 1979. Jadi udah tau ke sibuk kita pengetuan nebah lagu apa atur di tanah yo ah.
2: Iya.
3: Sibuk nah.
2: Udah nak gigak lagu nah.
3: Udah.
2: Okey.
3: Okay, stay lagu hari siapa tu Isali Sweetie Sayau.

0: Oke, okay, hanya tadi Ari Sali Sweet, Sweetie saya oke.
1: Okay. Lama jamah lagu orang Sibuyo.
2: Ada gawai ka besu Sweetie
1: ora. Oh, Sweet Sweet. Ana jelas flow orang Sweet Sweet gawai.
3: Ya, ya kalau jelas kurang.
0: Pada nyenyuat kota. Oke, jadi pelari gaya kami di Sibu dengan yang di Petuan Agong ke-7 hingga ke-10. Jadi yang di Petuan Agong ke-7 hanya almarhum Tuanku Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Almarhum Sultan Abu Bakaria dia makan so kita sebut Riyatuddin Al-Muazzam Shah hanya bagi negeri Pahang jadi timpuh hanya di Petuan Agong hanya hari 26 hari 24 tahun 1979 untuk angka 25 hari bulan 4 1984. Lalu yang di Petuan Agong ke-8 ianya almarhum Tuanku Sultan Iskandar Ibni Almarhum Sultan Ismail ianya negeri Johor timpuh tadinya di Petuan Agong ianya berangkat hari 26 hari bulan 4 tahun 1984 untuk ngagai 25 hari bulan 4 1989. Lalu yang di Petuan Agong ke-9 ianya almarhum Tuanku Sultan Azlan Muhyiddin Shah Ibni Almarhum Sultan Yusuf Izzuddin Shah Ghafarullahullah negeri Perak ianya di yang di Petuan Agong hari timpuh 26 hari bulan 4 1989 untuk angka 25 hari bulan 4 tahun 1994. Lalu yang di Petuan Agong ke-10 hanya almarhum Tuanku Jaafar Ibni Almarhum Tuanku Abdul Rahman ianya bagi negeri Sembilan hanya ditimpuhnya di Petuan Agong berpun hari 26 hari bulan 4 1994 untuk angka 25 hari bulan 4 1999 hanya tadi yang di Petuan Agong ketujuh nyentuk ke ngagai ke-10 kita pulai ke Bintulu kau dah terlagi ngelansak ke-11 ngagai 13
1: panjai nama si dah eneh nana
0: pada nak sengaja atau kau mendera
1: oke
0: ya aku pedih hamat nyebut
1: kagak nuan tu flow.
4: Oh, okay. Terima kasih, HMA.
0: Anda berbelit di lah, di flow.
4: Oh, nak kongah itu lebih baik kumit mai kuningan wanya pun. Okay. Aku dekat Hampung tu, eh. Tu yang Petuan Agong ke 11, nyentuk ke 13. Jadi yang Petuan Agong ke 11, almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj, ibni almarhum Sultan Hishamuddin Alam Shah Al-Haj. Hari Selangor jadi timpuh ya ke Mangkuk Pengawal jadi yang di Petuan Agong hari 26 hari bulan 4 1999 yang tu 21 hari bulan 11 tahun 2001 yang di Petuan Agong ke 11 jadi nangkan kenya yang di Petuan Agong ke 12 ianya Tuanku Syed Sirajuddin Ibni Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalulain hari Perlis yang Mangkuk Pengawal jadi yang Petuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2001 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2006 lalu situ lagi yang di Petuan Agong ke 13 ianya Al-Watiku Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Mutafi Billah Shah hari Terengganu yang Mangkuk Pengawalnya di yang Petuan Agong hari 13 hari bulan 12 tahun 2006 nyentuk 12 hari bulan 12 tahun 2011. Okey, kami hari Bintulu tu okey yang di Petuan Agong ke 11 nyentuk 13 tu terus ngagai Sidak Seri Aman tu.
5: Okay, Bin. Okay. Terima kasih Flora. Selamat tinggal ke semua kita.
1: Bin tu kami panjai namanya Bin.
5: Ya nanti aku muda ngonana tadi panjai. Ya ke dua ko direk misalnya tadi. Sultan Pahang atau Sultan Johor.
1: Ya.
5: Jadi aku nyebut nama yang di Pertuan Agong ya ke 17 ngagai ya ke 14 nyentuk ngagai ke 17 ya ke Diato. Jadi ya ke yang di Pertuan Agong ke-14 ianya almarhum Sultan Abdul Halim Muazzam Shah ibni almarhum Sultan Badli Shah. Jadi ya to Raja Melayu keterubah merintah dua kali. Jadi keterubah ianya di yang di Pertuan Agong ke-5 dalam tahun 1970 nyentuh 75. Lalu yang megak jadi raja ia ke kedua bad dunia pemadu lama berkuasa. Lalu ia ke lama berkuasa nangka ke Dato ia jadi yang Queen Elizabeth III dari United Kingdom. Lalu yang di Pertuan Agong ia ke 15 sebenarnya yang di Pertuan Agong ia ke 14 timpuh ia berjalan ke Tangguh Pengawak berengkah hari 13 hari bulan 12 2011 nyentuh ngagai 12 hari bulan 12 2016. Lalu nama yang di Pertuan Agong ke-15 ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-15 Sultan Muhammad ke-5 dari Kelantan. Nanti nitiah ke Jako Istanaya naik tata 13 hari bulan 12 2016 lalu turun takhta 6 hari bulan 1 2019. Jadi yang di Pertuan Agong yang ke-16 ianya Tumayuh kita nemu Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-16 Al Sultan Abdul Riayatuddin Al Mustafa Billah Shah ibni almarhum Sultan Ahmad Shah Al Musta'in Billah. Ha. Betul. Lepas ya kalau ngatur kembara Borneo, ya ngusung Sabah, ngusung yeah. Borneo, ngusung Brunei, Sarawak mainnya. Lalu ya tu anak ya, laba aku semua nemu kelebihan ke Flora. Apai Tengku Hasanal tu, Ibrahim Alam Shah. Hmm. Lalu ke-17 ya kemerintah dia tu, kenyadi agong dia tu, ipar Al Sultan Abdullah Riayatuddin tu tadi. Ianya Kebahaduli Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Ibni Almarhum Sultan Iskandar. Dua itu dari Mipal. Yeah. Okey. Yang merintah hari tau ke berjalan ke Pengawak naik tata 31 hari bulan 1 2024 nyentuh ke Diato. Jadi ini tiada penerang yang di Pertuan Agong Malaysia jadi kepala pemesai nomor 1 di Malaysia. Lalu tebal lagi pangkuk pengawak yang di Pertuan Agong dipegai ngau cara berginti-gintir dalam tempoh 5 tahun ianya hari 9 ikut Raja Raja Melayu. Okey.
1: Oh, terima kasih Abin. Oh, oh. Kita kenang ke yang di Pertuan Agong ke-16 sebab laban dia ke besi berjalai kembara Borneo. Ia mengat siku hari pemesai menua kita ke di pelabak aku keterubah ya berjalan ke pengawak ke bakanya laban ia ke nerosak menua Borneo neh asai ke tahun yang kemari ya 2 tahun ke udah
5: sebedau 2 tahun sebedau ya tamat takta atau ke turun takta
1: laban lagi ingat laban ke penudi yang dar tenunda ya palan penudi di tapat ya abah sebuah hotel terbilang di Puak Menggeri Kuching nitiah ke jadual asal tinunda ya pukul 8 pukul 9 pia ada tai abah hotel nyatang laban ke manyuh ngatu bati si jalai bertemu ngor rakyat jadi pelabak aku datai ba Puak Menggeri Kuching asai ku dah tengah malam gini kami nganti kita media nganti dah awah ya. Laban ia ke ngatu ngatu bati si jalai bertemu ngor rakyat ni kami minta sayen ni sida ke nyuak ke sape macam lah utai ke diberi ngagai sidak sebilik menyanyi ni. Mesra rakyat kau kita.
5: Ya, munyi ke jakob penudi sebedau ya mempuak ngagai apa hang mayanya maya ya mayuh macam perkaranya di COVID-19 proklamasi darurat pihak muka petukar perintah mayanya.
1: Oh iya.
5: Sebedau nape PRU 15.
1: Okey, nya tadi kita sebuat baru dah ngenang Ripiah atau ketusun yang di Pertuan Agong menua kita hari keterubah nyentuh ketusun ke-17. Jadi itu ngenang sedentang pengurami ngintu hari pengada yang di Pertuan Agong di menua kita Sarawak itu dekat diatur di Betung. Jadi bila kita ke Diau di Betung mesti dengar program kita tentu sama ngerebut ke peluang tu sama ngerami program ke bisa diatur nyurumba hari pengada yang di Pertuan Agong kita ini dia kebenaran Menteri Bahupis Premier Sarawak Dato' Sri John Siki Tayai madah ke pengawak ke muka pengeram itu di Betuang meri peluang agar rakyat di benua pesisir berhati serta merti kagi senentang pangku pengawak institusi di Raja Menua kita. Di mana beberapa program ke diatur di Betuang antara ianya Betuang Kitchen, pengawak pemandang Raja kita, pengawak di kumpul kita Majlis Kesyukuran dan menyebengkah Jalai Pengarap jamuan teh hinggau konsert rakyatnya di Betong Kitchen dibuka nyedia ke 26 bengkah bangsal berjual ke manja bangsa pemakai pengawak pemandang Raja kita dibuka 11 hingga 14 hari bulan 6 kalai konsert rakyat nyadi ke penutup pengerami malamnya okey 14 hari bulan 6 bisa bengkak pengawak nerbai ke Bungai Api untuk bila kita ke dia di Betong Ibin kanya oleh limpang ngagai Betong Bien sama aja nih.
5: Oh, boleh, boleh, boleh ya. Paham. Ini nama bos, kapan kita sikok ya kecemin merata hari mirinya. Udah ada betuang di malam.
1: Iya. Bisik ya, madah. Oh, bisik ya, madah. Oh, kadang dah pulai hari betuang. Bedau je aku.
5: Bedau lah buat aku.
1: Oh, ngaruh boleh jodoh lah buat betuang. Ini merindah di sini. Ini bos. Ini yo.
5: Ini bos.
1: Perlu enggak
6: ya begitu ya. Lagi pansuat tadi.
1: Oh, aku nanti bela handphone, apa nak charge handphone berarti.
6: Sudah pansuat ya tadi.
1: Oh, ah. Ni flow dah.
7: Okey, dah datang yo.
1: Okey.
8: Ya, tok ko.
1: Oh. Nama berita flow.
8: Kiroh tadi. Mana? Kiroh ngau nya. Si penyanyi si ke sudah datang itu.
1: Oh, buka pintu nih.
6: Bawalah sok penyanyi.
1: Oh, ah. Okey, sebetulnya kita sebuat nyingkang ngagai carta kenyalang untuk nginjanuan flow untuk si lagu tebah ke kita si lagu. Udah nyak kita terus ngau lagu carta kenyalang kita lagi deh.
7: Bisa juri minggu tu yo.
1: Juri tenunda ya on the way yo.
7: Oh, Arab kada time lagi ni yo.
1: Labanya hari angkat hari menua deh gawai.
7: Aman.
1: Oh, ngarap ke sempat lah.
7: Okey.
6: Oh, sempatnya lagi deh.
1: Oh, sempat. Nanti tu jam di Bandara Kuching.
6: Wow.
1: Okay, Flo. Nama lagu kita, Flo.
8: Ya, lagu kita sekali tau. Ini setiap lagu dari Donny Davis. Ku Tancang Terik Sempekan.

0: nak manggil wakil rakyat buat kuasaan N76 Rudi dekat Merik Tabi Basar serta Selamat Gawai Dayak tahun 2026 bagi semua bala pendengar lebih-lebih lagi bala ketiban ke bisik ngau program kita yang bakal kesan itu. Nanti kita ingat sebedar tahun 1963 Gawai Dayak tu selalu diintu kita bak bulan 4, bulan 5 pada laun pun bulan 6 nak kita madah ke penghargaan diri lalu beri usai terima kasih ngagai Allah Ta'ala udah mujur ke pengawal kita bak tahun ke udah-udah jadi berlabuh hari tahun 1963 Gawai Dayak tu diintu kita kena 1 bulan 6 tiap-tiap tahun itu aku dah tetap ke perintah Sarawak dan perintah Malaysia yang diseraya dengan program terbari Gawai Dayak tahun 2026 tu aku dekat nangkan serta lalau semua bala kita yang untuk gawai tu awak ke kita itu tadi belanja ngau sederhana ngau masya laban kita nemu ekonomi dia tu nak tentu mana ketegal perang bak Timur Tengah ataupun bak Ukraine din makanya mega lebuh kita bertundi berbuti melia irup ngirup lah ngau numbasya anak sampai kita mabuk layak ngau pengendiri ngai kota kena mana tau nyadi bak penghidup kita siku-siku jadi aku ngari ke kami sebilia sekali lagi mari saya terima kasih bagi semua bala kudah ngemujur ke pengawak Gawai Dayak Besar no Ethno Cultural Festival peringkat negeri Sarawak kudah dadu kita di Miri kena 1 bulan 5 sampai dengan 24 bulan 5 kudah tu jadi bak penemu aku bukannya mga hari mau balas ke diberi orang mayuah pengawak tu undang manah mat lalu mujur diadu ke kita nitih ke perancangan kudah tetap ke kita nitih ke polisi perintah ke kuma kata inklusiviti yang nyamai semua rakyat semua bangsa nada milia agama latar belakang ngau magang nintu Gawai Dayak kata kata untuk jadi kena pengujung kerja ko aku hari ke kami sebilia akan beri selamat Gawai Dayak agar semua bala ketiga lebih lagi bala ketiban ke dia uban negeri tau ke bawah menuk sisir lalu harap kusidak tu gerai nyamai lantang senang muan menua harap ke tahun baru tuilah mai tuah mai limpah ngau mai kita kembali lebih mana lagi dari tahun-tahun tu dah nyajar aku terima kasih
1: Ketenglandia dempak pemujur dalam penghidup UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat NEITD bergulai ngau tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026 datang ngakai Expo Pelajar ngau batang pengawak di pemandu besar di Sarawak kena 6 ngau 7 juntu berpalan bahikmah Exchange Event Center Kuching lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri tu meh awak di pemandu mana tu bagi gagal peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai masuk enda berbayar Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur rebak baru Sarawak.
2: Lagi berenang sedua ya.
3: Kita ngai-ngai kami buat pantai kami belagu pada kita punya belakang.
4: Aku andal mai laban sari tu kita sih 2 kejutan.
5: Perine yo.
6: Rugi nan ini. Aku mengante nama berita ngan.
7: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
6: Awak ni tu ke ni. Kalau
8: minta udara empau.
6: Bisa bala tu ni. Tu ke ni
9: Sama pagi meh.
10: Kau jadi kira ke duit bocornya kira bisa orang pau meh.
11: Ke kita. Sirap Nora meh.
12: Carta Kenyalan tahu di pada ba Facebook YPM Iban. Ninti hari 6 pukul 1 tengah hari. Terus dengar ke kami.

0: Ya, kita sebuat bertemu baru cerita kenyalang ungkap ya sehari tu nih nyak ya udah yan ba FB kita live you di miri ngau dom laban dom ke kamera ya. Ya. Berapa yan yo?
1: Berapa yan?
0: Au pansan dulu nih. Au dom nada yan laban kamera sidaya dalam konti di baik ngai pesta berbulang nih dom.
2: Ya, bemek kami kena orang ba pesta berbulang laban sari tu bisi majlis perasmian.
0: Au. Au. Ya kebala kesal nama dom tu nak yan ke sida ini.
2: Suara bisi tamu ana dai pada.
0: Au. Engku nyekat kliniknya salah tampi abang mua kumpulnya nyu Steve Shigannya dia. Juri kita lagi aku nukah ke klinik.
3: Oh, Steve juri nah.
0: Aya, on the way.
2: Oh, Steve Shigan nah juri sari tu.
0: Kau jaga kau jaga mie flow.
4: Oh, tau deh.
0: Aul. Nama kita ada flow.
4: Untuk ke 100 kali udah nanya mana beritahu pun ada
0: berapa.
2: Mana yang nanya deh.
0: Udah.
4: Mentas mah hari itu.
0: Okay, mentas nama deh flow. Udah pemutus ke Danjong pun tadi WhatsApp kita ya.
4: Kau pedes hati aku mendak.
2: Ya. Ya, berapa kali nanya teh. Oh,
3: baru baju gawai tu flow.
4: Ni.
3: Baju kena nanya.
4: Enggak. Nah dah itu lama tu dah baju tu.
0: Baju.
4: Rupai mah benda kalau berarti kakung lama tu.
0: Baju kirim sanuk menyayu.
3: Kirim sanuk. Nah kalau yang kena bajunya, jadi kita bukanya. Kalau mendak flow kena bajunya.
4: Kita mampu aku belinya.
0: Nah dah kalau aku mendak yuk, sekumpulan kita gawat di tu yuk.
3: Mampu.
0: Baju corak namanya.
3: Tapi ente dah beli sirah ipar. Syukur. Gega, Rino gega masuk kena yo.
0: Nama pesannya yo, yang ada kena mi bajunya laban wan ayan batibi lagi deh kau kaya ayang meda kau kaya.
3: Lagi kau meda kau ini.
0: Awak.
2: Pastutnya.
0: Okay. Kita sebuat nyingkang ngagai pemutus dulu nih minggu yang kemari. Okay, minggu ke 21. Ah, nyak ya pemutus. Ungkap ya 30 hari bulan 5 tahun 2026. Nyak ya aku muka ke tempo PC dulu.
5: Carta
6: kenyalang.

0: Carta
1: Kenyalang.
2: Pemutus minggunya kemari 21 nyaya 30 hari bulan 5 2026 mayanya flow mai lagu kemayang pengerindu nai.
3: Oh, nak ada nombor aku. Nombor 7 banyak, nak.
2: Oh.
3: Nak ada nombor aku dalamnya.
2: Okay, Flo. Kita ngagai menua bintulu. Nginjau nuan. Ngelansak. Tadi kita dah maca ngelansak ripiah tusun yang di Pertuan Agung. Atau nginjau nuan lah. Maca ke kita ripiah ya. Hari penduduk ke pemadu ya. Bahuah. Hadih-hadih. Awak nombor 6, okay. Flo.
3: Ini menang, mentau, mendak kok. Okay. Top pemutus CK buat minggu ke-21 ya. Nombor 6 Judat Yari Sibu tangeng hari ke Bintulu. Lagu ke dibaik ya, Manggai ke Ati. Nombor 5 Emilia Ariania yang hari ke Sibu. Lagu ya deriba teksi Sulu ya. Aku ya Suluku tajuk aku benar ya. Okey, Rida nombor 4 Hari Kucing Hari ke Kucing lagu ya pengerindok nadai penyangkai. Nombor 3 Sabrina Hari Miring Hari ke Miri lagu Tusah Belaki Ngoai. Nombor 2 Romeo Hari Seriaman ngari ke YFM Seriaman lagu Kampung Love serta juara bak minggu ke 21 Noel Hari Miri yang hari ke YFM Family Limbang lagu ya Sanggup Aku. Okey, udah menyenak ke pedis nah. Dan naik aku ngepiat surat khabar minggu baru.
2: Okey. Pendengar manyuh ke baru join kita live. Okey, kita berhati ke kamera kita buat sukut atasnya 2 petang. Okey, nama 8 kamera ya. Sistem V-Mix ya. Di baik pesta berbulan ni dom.
4: Pesta babola laban Bimek tu ke city aja ke containment ni tadi M O M L O ni tadi kena redian ke tu kena redian nah dai mengko tu
2: nyawa aja ya ne dom
4: nyawa aja ada dinga
2: kira ke pulang ke jemang keliak mah laba keliak kita ke Jakub Radio je sigi nyawa aja kayan.
4: Ya laban lagi pun kira ke Limbang tu nadai pengari ke laban nya meh nadai ayan ke lagi nya ko ndang mai pengari laban minggu baru lah kita ngasak baru nombor 1 baru Limbang
2: begas aman eh
4: iya
2: Okey Miri bisi pengari yo
5: bisa tang nya tadi pan nyau last minute ke madah dere ulah ngau dia kira pan suat gawa tu lagi kira kedua pihak kini data ditau lagi dah
2: okey
4: kira lawan mimet banyak.
5: Oh, lawan okay. Mimet.
2: Nah, ada par ba bintulu par sih pengeri par.
3: Dah tak ingat par. Masih di par. Udah ada duga awak itu.
5: Kira ya.
4: Udah cerita semua
2: itu. Berapa itu flow?
3: Nak tahu main masih kok ya.
2: Ni nemu kata nyangkuang kami kucing meh.
3: Nak kau upah ngai aku nyangkong nuan ya.
5: Kita tu nyangkong lama deh yo dengan ada jalan.
3: Berapa ribu bulan kemaya.
1: Nak tahu kenya aja kau inodara.
2: Kami berapa banyak?
3: Ya, kena sanggung kau.
2: Berapa banyak kami?
3: Orang miri.
2: Oh, ipar di Solo baku ciang tu. Ni tahu jahit ngora ku ciang. Tahu. Okey, nombor berita flow. Okey, Nana. Nana di sibuk bisa Nana.
6: Nada pengare.
2: Okey, Nana ngawak nak telefon ke lagi. Nanda Ben.
1: Siko.
2: Udah datang ni.
1: Empai.
2: Okey, on the way ya. Okey, laban minggu tu tebal lagi ujung minggu tu. Bala kita nya mulai ke diri ni. Laban ke 8 hari bulan nya tebal lagi nya udah gawak megang jadi kami lah kucing tu laban kaki. Begawai banyak di benua dian balap nyanyi kita. Bala kita ke dekat nguji ke nyawa ngari ke stesen lagi tau telefon ngari kontin eh. Juri kita pebedawaian dan ngawak. Sorry kita ke hagi nganti juri kita datang eh. Ia ni ngada bak kereta. Ia ni ngayo.
5: Au.
2: Au lagi. Mari komen ke nanti Bintulu dah bersedia.
5: Sang ame pen dulu ya. Nulis dia ni yo. Oh, tang sebenarnya nada salah kan nuan lagi tua kan jadi juri ngari kestinya ni yo.
2: Boleh yo nuan bakal dia salah ni rutu kuah tu dah hengke yong gai. Engko tu lagi Chris Van Pola. Aku mesti meletok yo, boleh aku nitiah style ni 100%. Okey, jadi mek tak wak sorry tu. Kena rambit. Okey. Bintulu, tu dah bersedia Flo? Pengarin non?
3: Udah, yang bersedia aku ya. Ni, nunggu mantai kemua itu lo.
2: Oh, kemerian nuannya 360.
3: Nah, nyak ya. Nah.
2: Okey.
1: Nama berita. Udah Bintulu.
2: Anak gua lo, aku nge-zoom lo. Jimmy ya.
1: Oh.
2: Ade. Lama ada bertemu dengan Jimmy tu. Nama berita tuan.
0: Lama. Mana puji Tuhan mana Lita apa yang megang kita nama Lita kini mana kini
5: Maya ada polari merode tuan
0: 3 bulan tu tadi sih dah mulai leban ada itu pegawai leban si balarabat gitu dah bawa menua kambing itu tadi jadi pegawai PPI aja pegawai temu mua
2: ya kira ke pulai nemuai minyak ni
0: ya
2: Jimmy
0: jadi aku kak ngambil peluang bisi teka sebut ku bala DJ
3: nama teka sebut nah
0: kesah jadi bisi bala kaban ku tu sama aku gawa namanya kala udu minta aku untuk ku belagu badito asa nyebut nama ya kang mai peluang kau nyebut nama sedak ya banyak banyak Ailis Pat Kuni dah sebut ku dah janji yo
1: sudah digas ya
5: sidanya nemu belagu tuan.
0: Jadi pi mega aku lagu ke di sada aku tu lagi ke di baik aku tu lagi ukup ngagai bala petunggal aku ke baru dah kahwin Mamat Alexis Mingat ngobini ya Nasha udahnya pi mega ngagai menyadik aku kebukai belentana nyuak udahnya ke baru tu Terianu nama ya mayuh bala aku kahwin
5: mayuh dalam melapinang
0: au
3: jangan kemaya deh di
0: spres kutip ya bedau.
5: Ya kebetulan ngodenya apa bedau ya.
3: Itu saya anu.
1: Pepujuar kedua bos.
2: Jimmy. Nanti dia malu minta nombor telefon Flora lagi kembali ke nuan enggak?
0: Bisa.

0: Ya lagi kembali dari mana?
1: Kami termayuh, kami tak bisa nombor telefon ya.
0: Jangka-jangka aku. Nanti di pujur ke. Oh, nanti di pujur ke. Kira ke malam raminya aku main lagu kunci serikat aku kumpul. Oh, kena merindang orang keduduk berpelamin dah. Okey, Jimmy nanti aja. Lagu nama serta?
2: Lagu ke dekat di baik kuto lagu baru dunia layang pengerindu tu cie. Tu cie.
3: Nujo sedar koni yang tadinya mana tu ana?
2: Nuju bala tunggal aku ngobala menjadi aku baru dah kahwin tetek kuni tadi nya
3: sama kerja
2: sama gawa
3: nemu lagu sedanya
2: nemu menya
3: tahun ya senike lah
4: lagu Korea
3: senike ke studio
0: bisi ke bala bertanya
4: baik kai ban sih dah pian
3: kai ban ya. Oh, ringan ke cataknya lah. Mesti dia kata.
0: Ya. Kuning. Si bala tu lagi bertanya tu nama kebuah limbang petang. Okey, udah difadah tadi laban sistem bak limbang dibaik ngagai pesta berbulang. Hanya kebuah dom dia lagi petang ya. Okey, sistem kita bermasalah ngagai ke salah tampung. Salah tu si bala kita. Lagi aku nak bak kita tempu komen dan
3: Awak. Tidak bisa.
1: Laban bebek.
3: Minta projek steda gedok mah.
1: Ya betul.
0: Minta tiga tu Siti. Siti kait dengan Pak Silian kita dia.
1: Ya harap ke bisik madu dia hari lah. Ya aku nanya sida MCA serinya. Kini ke tu dila hari 6 tu lah. Kini kenya aku nanya sida ya. Nak mesti dan mu nyawat yang nanti bisik komputer baru sida. Kini aja sawat sida dia nya meh.
0: Kita ide kucing tu lagi. Engkau tu lagi tunggu macam macam TV lepas kedak kita 34 lagi dah hari kucing. Ngai nama dah dulu lah ngai peninggal ngai ke Iran dah nama kebuah pada pukul 3 udah padam si ke sidak ya.
3: Tak ada mayo nuna nuna siapa namanya nuna GB yo. Kedua setengah lagi tutup kita le.
4: Tumuh enggak pun lain.
0: Anak sal ke ke jangka aku ya nampung aku lagi yo ketiga.
3: Buat
1: aku ni, kau kau lain, kau pelon, kau mulai deh.
0: Okay, Jimmy dah sedia Jimmy.
2: Udah.
4: Dari kemarin sedia.
2: Namanya menon bus ke tu lama dah nak.
0: Okay, jaya. Lalu pula ngagai nuan di Bintulu tu, kira ke pemekit kita, keterubah cerita kenyalang neh.
4: Okay, dah ready, Jimmy? Okay.

0: Hilang bertiga aku ya.
1: Okay. Dua-dua lagu tadi, Jimmy.
2: Tajuk tadi.
1: Awah.
2: Pengerindu Tuci kau ya.
1: Pengerindu Tuci.
3: Steady tanah. Aku mai ko balas dari Elias. Aku mai ko sedai ini iban dari yo.
1: Aku tu yo kira ke nyunuduh nuan tu, nuduh nuan tu kira ke jadi engke honggai dulu lah. Juri kita tu baru datang dah.
3: Baru datang ya. Lagi ya nampu baru kan yo.
1: Lagi ya nampu mereka minta nginjau nuan lah, nuduh nuan dulu jadi engke honggai nak lama lah yo.
3: Jadi engke honggai yo.
1: Aw ah.
3: Tu jadi engke honggai nak lama tu. Oh, lagu pilih nan tadi madai ko ya. Ngam ngam katanya deh. Ngatun suara nuan artikulasi nan pan cun maneh didinga ku luntaran suara pan datai ba take nama to datai bati ko ya. Aku suka made ku suka ko.
4: Terus. Thank you. Terima kasih.
1: Awah. Lagi ninga komen dari juri.
3: Tahu sih kan, aku berarti ke Sekumbang non ngau belagu cetak nyalang tahu dah tana. Tiap kali non belagu lagu dunilang magam baik non. Kini ko nama Laban. Penglebih lagu dunilang tahu baru anda.
2: Laban aku berarti mamat lagu ke dipansut ke dunilang namanya tiap kali kuninga mantup. Datai bati. Dannya jalan cerita lagu nya kini kita madai deh. Ngena ba
3: penghidup.
2: Ngena ba penghidup. Namanya utai ke kadi sebut kita beka tu tadi beka lagu tungkup beka gaya beka lagu tu diberi angge bini ya contoh. Mantu pantai deh leka jakok ka diberi kita angge bini kita kaja.
3: Ya.
2: Utai angge bujang bedau bini.
3: Tangan wan yang ngagai tenya. Ngagai calon ya.
4: Mana bos?
3: Ya mung kuah kota tadi kebetulan nganuan ya game membujang.
4: Iya. Bujoka.
3: Kira kira mantap deh. Lalu datai bate dia na tu ana.
4: Datai jepan we sama tadi.
1: Iya.
0: Lagu bukai nak datai bate.
2: Lagu kain
3: nak datai bate. Lagu bukai nang tu
2: lah. Lagu dunia tu. Lain macam.
0: Penuh kasih sayang. Penuh
2: kasih sayang.
4: Ya. Jepan we. Jawab lah di jawab sawat lain,
3: sawat pun sama.
1: Okay. Datang lagi kini Jimmy.
3: Nada kawan cerita.
1: Bukai.
4: Tapi aku tiga.
1: Tapi nada pindah ke Bukai. Duduk bakun tila tiga jam.
3: Nanti.
4: Mulai ke ikon.
1: Awak. Baluar angan dah Jimmy. Badi ikon dah celap dah.
4: Ikon free dah.
0: Nama kereta ada ikon ko kita rumah lagi bisa ikon dia.
3: Baik
4: aku ingat aku lagu ini.
3: Baik ngaya tanya batu kan ngiru aku nemu ko air ke di kerino ke ada.
1: Ya injurnya ayo. Oh injur.
3: Injur ke ya.
2: Oh injur.
0: Ngaya kita tikau ko ngonyon.
4: Oh, kau mesti dah baik lo.
3: Okay. Ini juri dah duduk mana ya?
1: Udah.
3: Jimmy ningat komen juri.
0: Juri komen.
1: Kita berarti ke komen dari juri dulu lah. Nyawa Jimmy-nya yang muai ada ya. Nah, Steve Shigan ke kita di konti. Jaku dulu tuan.
5: Hai semua, selamat ngelih hari dan selamat hari kawai lah. Kita semua ke bisik ninga YFM Iban kena ke Sarito. Jadi aku minta ampun ke DJ ke bisik dia. Aku minta ampun lawan-lawan. Hari lubang tu pun ratai mamat ke kucing.
1: Ya.
4: Lubang. Hari ni tadi bos, hari kelampau.
5: Hari kelampau, harinya semangki baru.
4: Okay.
1: Awas. Terima kasih.
0: Buku am lawan datai.
1: Oh, lawan dia ke uliah hanggau kita limpang ungkap ya bulan 6 tu ni. Awah, lagilah. Bekeni tu Jimmy. Nada itu berguai ya.
2: Ada nada ya, nada itu berguai.
1: Okey lah, boleh lah. Ninga komen dari juri kita dulu. Sada jawab Jimmy tadi.
3: Nai bab berguai mendapat answer ini tu.
1: Angat balu ani.
0: Bisa jam ya, bisa cukup jam.
4: Kami itu supporter di Mangga, Bos Jimmy.
2: Okey, terima kasih. Terima kasih ya.
1: Komen juri dulu lah. Senentang vokal Jimmy tadi laban dia habis ini ngabak kereta habis ini ngabak dalam dalam konti itu dah sudah muai ayan ba ba bimix kata Steve Shigan
5: kini kat mana ni laban kini dah
1: sini nyawa artis lah
5: susah kat komen tanya ni jadi nanti itu buka ya komen aku tahu apa semua laban sini kita dah bisa ngumpulkan suara sadar nyawa kecukup mana bagi ku dah jadi
2: terima kasih
5: terus kage meow terus kage nanti itu buka ya komen lebih harinya kage aku
1: laban
2: terima kasih sama gawai
5: sama gawai kan kage di sini
1: iya keninga kita berkonti tadi Jimmy yang ngumpai aku nyak masang lagu hari sistem ndak kaku pembukit kita perangsang nu aminya terima kasih Jimmy
2: terima kasih. Terima kasih Omar, terima kasih.
1: Nanti aku jadi Crispin Fowler Jimmy lebuh nuan ke belagunya kau jimat lebuh nuan ke nunggak mereka rupuan jauh anang kalau semak lah banyak ke bisa ngacau nyawa nuan datang nyawa nuan segi boleh pergi jauh lah
5: pergi jauh
1: okey boleh pergi jauh
2: pergi jauh kini
0: nena kau penyawa
2: Jawa ribet dulu kini.
1: Okey, terima kasih Jimmy. Kita terus ngagai pemekit nombor 2. Nanti sudah bersedia. Dah bien? Balan non dah datai.
4: Datai bedau.
1: Udah. Dah datai ni.
4: Dah datai.
1: You di Meridian kira ke pukul 2 lagi dia sempat datai lagi pemekit kita.
2: Ya.
1: Bisa gabala bertanya lepas tidak kira kesal nari tidak muat dua mayan jadi dua magingo kita secara audio video nadi ayan lepas sistem lepas sistem ya bisa dikenal bak pesta berbulang mesti tampil aku bak video dia video nadi ayan sistem bimix bisa dikenal bak program bukai ya panjai kebenar datangnya meh tuliah nyanyu di keempat video nyempu nengawa okay Ben
4: tu peserta kita
1: Ini muai Ben.
4: Ya ya.
1: Nego aku nge-zoom dulu. Balala dah.
2: Induk ke laki dah balala.
4: Laki.
0: Balala aku tai.
1: Ndai kate dah.
2: Ya segi. Segi minat ke balala.
1: Nama berita.
4: Yang
0: mana? Ya.
1: Sidak ya ngemai nuan kai balala.
0: Siapa nama?
4: Nama aku Aaron Uni. Aaron Roni.
0: Aaron Roni.
1: Aaron Roni. Katina ngala tu dah Aaron tu. Engkau hari belakang ngala meku punya Aaron.
3: Okey, buat dah. Pada gawai tu mesti buka kami me pisin
1: pada. Au nanti begelu makan balala lah buat ya.
0: Hari negara ni. Hari negara ni tu Aaron.
4: Oh negara negara Malaysia me.
1: Jadi kan nyawa dia jujur kan nama kahina nemu. Pada ini gawai kan?
4: Baru main. Gawai ba. Ba Sungai Tandoa dia ampo, main ba undop dia. Maya 29 harinya ba betuang menua abak kumpo.
1: Nuan makan mi ba lebu antunya bisi kan ngelara nuannya embal ala kini.
4: Oh, tak kata pada kala ke?
1: Budak ni.
2: Sebenar MA aja.
1: Amai. Buat ni anak sebuah gulung ke bakal balala ngaman lah. Okay, juri mungkin sudah bersedia. Lagu ni Aaron?
4: Sehari tu aku dekat main lagu Berani Mati dari Stephen Mel.
0: Kesal abang punya kegebe.
3: Sebenarnya belagunya nama paket ke pemado di kerindu dan megawa itu sebab kita serumah dia.
2: Betul.
4: Betul ne macam pergi keliang banyak lah.
1: Keliang.
4: Pergi kumang lah.
3: Rumah panjai kita.
4: Ya, berumah panjai.
6: Bisa kau?
4: Oh, nak dai. Keliang nak dai orang yang kumang aja.
6: Oh, ini nama dan udara lah.
4: Ya.
6: Okay.
7: Salah bin, masalah.
0: Nama ni aduh.
1: Katanya kita
6: terus
1: kita ndak ngelala nyembah lala dari segi seliang gigi ya dagu segi dagu mbah lala deh rindu kemudah bati bi di tu. Okey, belagu Ben. Hey Ben, belagu heran.
4: Oh, okey.
6: Kita ngelak ke belagu.

0: Oke, terima kasih.
1: Pemikir dari Sriaman, Aaron. Terima kasih, Aaron.
0: Oke, terima kasih.
1: Tajak tukuh nuan bakam pak lala tang cara nuan lagu tadi baka Chris Van Fowler. Maya nuan begai kerupun, maya nuan narik nyawanya. Oke. Komen yang seterusnya juri jemputan kita. Aku nginjam menjadi kita Steve Shigan.
2: Oke, selamat. Mai hari gawai, okay, Aaron. Ngari ke hari Sriaman ya. Okay, didengar aku lagu tu sesuai lah, sesuai balik. Dek bisa ketika ada daripada segi tone, daripada vibrato dek. Bagi aku ada masalah lah ternyata dek. Kira nama aku ada lagu tu sesuai untuk dek. Memang cun lagu pemilihan lagu dek tu sebenarnya. Nada yang dulu kaya aku bukan ingat penyilap, ingat penjalan nada dulu lihat kena. Bisa punya mimik ya. Biasalah tanya tadi.
1: Ya.
2: Tanya tadi apa pada DJ MBA tadi nanti ulih maya kita atau tadi berlagu dan mic-nya kita mesti kena kontrol. Nanti perlu ke semak-semak nanti perlu jauh-jauh. Lawan kadang-kadang bila kita ninga bar radio ataupun kami ninga kena earphone tadi, headset semua, ya akan ninga macam pecah orang ke ninga keluar pun macam nak mana. Jadi kita mesti kena nemu beri jarak lah. Kini kita ke nyanya. Oh, tapi bukan ada yang aku boleh komen. Mana-mana.
3: Uji demo ada. Mekenai ke cara nama atau mikrofon ke betul ni yo.
2: Cara mikrofon betul tadi bakal contoh tadi bakal ya part ya ke nyerawah tadi ada. Anang semak break jauh mimiat.
3: Mungkin dinga tarik mimiat.
2: Tarik mimiat. Mungkin dinga ya tadi deh. Nanti tu dinga aku semak kage kak. Icak aku tanya nyak ke. Nanya nak kita bakal kita ke tadi dinga ya deh. Oleh pergi jauh pun ya setia lagi boleh. Didengar kita ya tanya mana sebenarnya. Tapi bila semak kita tanya kena dipecah.
3: Bakal zen-zen ya meh.
2: Ya.
1: Oh zen-zen lah buah ya ke ngenyawah ke mereka rupuan. Nggak kena kenyang sekali ya.
3: Maya yang narik aman.
2: Tapi mana-mana setia. Lagu tu sesuai bayar lah. Milih lagu con-con.
3: Okey.
4: Terima kasih juri.
2: Terima kasih.
4: Di lagu tu baik darinya Aaron. Baik darinya.
3: Pakai di ini ya Ben.
4: Bazar gawai. Bagi Mas Sriaman. Ya tulis nomor 3.
3: Okey. Aku baru duduk tanya kata mereka peluang yang ngame sepuat dolom.
1: Oh, nyintak support dulu ni.
3: Nyintak support dulu.
1: Oh, dua dah pemikir kita hari Sriaman kau bintu lu. Ya.
3: Tahu promo nombor telefon dulu meh ke beda website tanya. Beda website wakil datang lagi studio.
1: Di Sibu, Nana, nombor telefon.
5: Nombor telefon di Sibu 084-353-224.
1: Kucing, kita akan ngari ke Kucing. Okey, 082-258-6344. Nombor kami di Kucing.
3: Kira ngedomnya tahu ngena sebarang nombor telefon kita ke bisa tu telefon ni yo.
1: Ya, boleh.
3: Mirai di 085-423-6334 nanti semaka lagu ngari ke
6: ngari ke Limbang. Kita sangkong kita diam ya malam nyanyi kasih kakau.
1: Ya. Udah kan ada TV ni dom.
6: Dah ada TV.
1: Okay.
5: Okay, kita ngejar nyawan hari Sibu. Halo.
1: Kalau dampiah enggak radio.
5: Halo.
6: Ini.
1: Kalau sobatnya.
5: Enggak kayak pala pendengar nanti kita bertelepon. Enggak kayak kami ngena arus telepon. Nanang kelalu semek radio. Wow, pedih-pedih yang lama bengal ya skill tau.
1: Iya.
5: Okey, 084-353-224. Nama aku Bergemar.
1: Oh, mesti menyinyak dek. Oh, okey, dengar Pak Kucing tak dah.
5: Okey, ne. Aku dengar nyawa aku pulai baru.
1: Okey. Okay.
5: Telepon berkelayap. Okey.
1: Bisa?
5: Narai.
1: Oh, okey. Pak Kucing, 082-258-6334. Nombor kita lagi ngau juri jemputan kita bagi Steve Shigan kepada bulan 6 tu bila kita ke baru kita live bisi 500 lebih. Terima kasih ya ke benar dereba jam kita tu ya jimat kita ke dereba Mbak Jalil Alun. Okey.
5: Kita ngau jenyot baru. Hello.
7: Hello.
5: Siapa tahu?
7: Aku Emilia.
5: Emilia, hari ni?
7: Hari ni ya.
5: hari ni ya. Uliah jauh mimi hari radio ka?
7: Jauh.
1: Iya, nangkap. Oh, nangkap bunyi.
5: Oh, nalah kami tangkap karan.
3: Siapa tadi? Emilia.
5: Emilia. Okay, nama lagu kita. Hari Mirina. Nama lagu kita?
7: Atinua, Ati Aku.
1: Gawai dia minggu ini yang kemarin itu, okay?
7: Ya
1: takas seminggu, lihat ya Melia.
3: Minggu baru lah kita, ngaji studio kita,
1: nah. Lagu bakon tiu nak ya.
5: Okay, bye.
3: Bunyi tinsel.
1: Mai lagunya dah yo, lagu Deriba Taxi
6: Solo. Oh, Deriba Taxi Solo.
1: Solo Flora.
6: Iya, yang gua nyap ya. Oh, kita tahu apa loh, matanya.
5: Nang awak asal nama Deriba.
1: Okay, labannya abah ni ah yo, lihat asal ke Mirina yo minggu baru.
3: Ya, oleh kita tukar memadak kini Emilianya ni yo.
1: Iya.
3: Kira ke wakil Mirina sudah cukup gaul si jendamai ada tak yo.
1: Okay.
3: Wah, kita insyaallah.
1: Aku ngomong ke Semarang ngagai Miri dulu yo sekejap. Okay.
3: Selamat datang ngagai Mr. Jana.
6: Okay, selamat datang.
1: Tuan custom ke tuan imigresian tu.
3: Penjara.
1: Oh, orang
3: penjara.
1: Oh, pe penjara ni.
3: Benar gawa itu dah habis 12:30 nah. Nasib boleh ngari kemiri.
1: Dengan di tuan Jana.
6: Ya.
1: Nya ati floranya. Jil ke wakil kat nasi kau dia.
6: Dia sudah terkunci. Kalau dia buka, dia sudah terkunci.
1: Penjarakan hati Flora.
5: Penjara semua hidup.
6: Anak minta dia pula.
5: Okay, nama lagu kita aja.
6: Lagu Ngai Bumpan Umpan. Ngai Ricky Anderson.
3: Dengan dia pula.
6: Dengan dia pula.
3: Ngai Bumpan Umpan. Dia orang.
5: Bukai ku ikan di umpan orang.
3: Berdiri, duduk lagu.
6: Duduk aja.
3: Duduk aja. Okay. Ijah mimik tak kelalu tinggi. Okay, mbah. Das dia. 3, 2, 1.

0: Okey. Kemudian dari Miri.
1: Umpan-umpan. Kalau Mansa lagunya sebab. Takkan.
2: Engkau hanya bisik.
1: Oh, bisik sebab. Nama ni nyade sepeta ya arunya mage tikau kai. Bah, kena ko komen jore kita dah.
0: Okey, Steve Shigan komen ngagai pungkit kita ngari ke Miri.
3: Okey, selamat ngali hari tau ka selamat hari kawai dayak menuju kita ba. Miri, yo Miri.
2: Selamat hari kawai tuan.
3: Okey, okey tuan jana ya. Okey, hari pada segi vokal tadi agi bedau lah. Nyamai aku terus madah dulu. Okay. Dia tu berumur ban tu tadi sebenarnya.
2: Iya.
3: Jika dia layak kini, awak kan jadi aku ke komen terbuka ya kak. Untuk tempo bisa tinggal mimik. Yeah. Mimik lah untuk tinggal liriknya. Bagaimana pada aku tadi jika dia layak lah.
2: Okay.
3: Nak ngawak. Lepas itu kita apa, aku pun ketubah jadi juri untuk teto. Nak ngawak kak pergi lah atau peminggu sitinya lah. Ngigak lagu yang sesuai ke lah.
2: Okay.
3: Nak dia terbuka ke nyak jak komen. Bagaimana dia tuan.
2: Okay, terima kasih.
3: Okay.
0: Ya enggak komen manyuh enggak kayak ya tamat jialnya tuan.
3: Enggak jadi kalau yang tadi bakal pada DJ pemilik ya. Baru pulang kerja perum-perum bannya.
0: Oh ya ya betul. Ya. Wow. Ya. Kesal si Tega. Ya,
3: kesal si Tega.
0: Ini enggak kesal leban keterbah ya. Betul enggak ba FB live kita enggak Steve Shigan nih.
1: Oke.
0: Siko jayo hari Miri.
1: Siko jayo.
0: Oke. Okay. Abah Lemanyuh kita ke Talia Laung ke Kucing 082-258-634 ya. Sibu
4: 084-353-224.
0: Awah, bendulu si telefon Flora
5: 012 bisa ya. Kumai zaman nama aku ada telefon.
1: Nungguin unet-unet ada gawai tadi ya.
0: Iya.
1: Sebuah habis dia berani.
0: Coba imun orang yo yo imun kelihat.
4: Agak bisa renguan gitu.
1: Agak, udah janji ngiro ay kelapa.
0: Iya.
5: Ketika ngai kelapanya, kelapa aku.
0: Udah nganti bagi dia yo orang ni kalawan. Pengen gua benar berbungai ni nya kalau
1: betul. Pesan satu dua aman ya menunggu ya. Ke sambung yeah. Baru.
0: Betul ni yo.
1: Aman.
0: Ya.
6: Pesan satu dua amannya tadi.
1: 8 85 okey.
5: Kelalu tutup mikrofon ni.
0: Okey di kucing tu. Nguji di rumah kau dulu. Engka kaban kita tu kau sikit ni. Hello. Hello. Oh, benda bersedia ya. Okey, dan dengan mak nguji baru 082-258-634 nya ya. Awak di Seria mana Ben? Nolong ke bantuan Pak Limbang.
7: 083-325-436 083-325-436.
0: Awak.
7: Tadi bisa ya berkejap.
4: Tadi.
7: Baik ya, engkau ya ke nyin tadi.
0: Ya, telefon tadi Ben. Dan nyap si balai ngepai ya. Ngena bukau ke di pelajar minggu yang kemarin dah.
7: Ya.
0: Lu nanya di telefon.
4: Okey, kita nguji nyak kang Ari ya, Sibu. Halo. Nia, ya boleh ya. Waduh,
0: kuyang betul tekan si Ana.
4: Betul.
5: Off ya,
7: kini. Lawa. Lawa main ke batas mana ni? Tidak nama tak?
4: Ni.
7: Nian kebeliaknya.
0: Ni Ben.
4: Nian.
0: Anak gua itu. Aku ngezoom dulu.
5: Mata empat nak ke mata mak lalu.
0: Mayat TV kami bau pia do.
7: Sengaja.
4: Mana ada zoom?
6: Ni deh. Kami muda.
7: Saya kesebulan nama dah. Aku deh bos.
0: Ya.
7: Esok he belalai ke?
6: Sebulan gay.
0: Okey.
4: Mas ke semua.
0: Di Kucing nya ya berafi baru kaban kita tu. Nguji ni makan kau dulu. Okey. Hello. Oi, ayo hoi. Nanti bunyi tu. Nya.
5: Bisik yang bunyi
0: tu. Nanti hantu.
6: Ana cuma hantu, apa tu?
0: Aduh.
5: Buyan man.
0: Nada ai mali takut. Kita laki. Na mahal dam.
6: Gay kami laki ngam kenya.
0: Gay
6: gay flo, gay flo nya wat. Ya ino le.
0: Kita sebagai ketua keluarga ni tu takut.
5: Oh, ni kena satu buyan.
0: Nanti aku tak bunga sedaknya. Sumpah kening.
5: Kadang-kadang luput.
0: Tahu as. Tahu as berani lah. Nanti malam. Anak gue lo.
4: Kiruah kaki yang kat orang kau.
0: Hello. Hello.
6: Dan tahu baga kesarinya.
0: Tak sarinya nya. Originalnya. Kita temuninya. Okey. Tanya.
5: Buyan punya.
0: Ada bunyi tu, Ben. Jual baru nombor telefon dia, Ben.
7: 0833254 36. 0833254 36.
4: Okeynya Kang Aris Ibu. Halo. Oh, betul ke nya tekan ko? Dia sengaja kita kita nak bertanya kita.
0: Ya.
4: Bukuat kau kita lagi.
0: Bisi bala medah kadang dah bisi temu bertemu dengan orang megawai tadinya Flora nemu nyawat amai itu sedak ya.
6: Amai. Bisi kebaca cak komen tadi. Bisi punya.
0: Katina orang berbahagia di tu tuan tuan. Oh, penung.
1: Bisi pakai kaunselingnya ber dia tanya.
0: Sepayo?
1: Ya, bisi pakai kaunseling kirim pun.
0: Oh. Oh.
5: Ngai ketu surun diang deh.
1: Ya.
0: Anang gue hello.
5: Bertemu dengan orang kepaka.
0: Hello.
8: Hello.
0: Oi, siapa tu wai? Oh.
6: Ni.
0: Putus.
1: Misi orang misi nanya nombor dia penuh deh flo. Tahu sebuat flo?
5: Maje. Na tahunya. Setahun nak berjakut lagi pemang nyuang tu.
1: Oh, kena kan. Kena berjaka. Ini nyawa Sarawak ialah dia. Kayaknya ni kena berjaka ni. Oh,
0: ni kan. Oh.
6: Kena basah. Kena syarat.
1: Kena basah syarat je.
0: Ini kena jadi agu kedai.
7: Solo ya dengan suha bos.
5: Manjir.
6: Orang pasti dah lah.
1: Ngai kaya dia rampas orang kau.
0: Orang menjaga hati.
5: Aku kan nyebut nombor kitanya. Itu kan nyebut.
6: Kamu sebab sebut dia.
7: Nombor 2 dah beli orang. Nang laku ke ya.
0: Steve Shiga dengan si project bukai nangkan ke tu lagu baru ke si.
3: Oh, nada dulu lama satu pada dah yang laban lagi fokus dengan kau namanya SSJ ke 9 tu.
0: Oh ya.
3: Lagu ke di channel yang baru api dendamnya dah.
0: Kau semi final
3: ni. Final dia lah.
1: Nya ada sabuang lah. Nah, mana.
3: Ya ya ya.
1: Kira udah berapa persen dah standby. Udah nyedia ke daerah ya.
3: Bawa masa tu sikit benar ni dia ke direk tau.
1: Oh. Nanti nanti ke Belaban aja.
3: Nanti ke Belaban aja, nganjong aja tau.
1: Ya. Yeah.
0: Okey. Bisa kena gak lagu baru single kini.
3: Bisa dalam perancangan lah bisa baka Tuan Jesri Jabungo Mitus Mambang sedaya bisa ke plan ngaga lagu bukai lah. Aku pernah menan tapi dua ibu bisa mandah lah dalam perancangan dua kan.
0: Oh. Tuan bisa terundiang kan gak lama lagunya judul Sedak Kini Dulu gak kena plural lah.
1: Tahu tahu tahu.
6: Flora.
0: Anang F L O R A P E L O R A. Flora.
3: Flora.
6: Mari unik.
0: Klasik lagi dah.
6: Kayak kurangnya kelalu kelalunya lagi kelalu perasan.
0: Oh. Nah dah dua aku. Nanti aku jadi penyanyi segi. Muaya menjadi kulit albumku.
6: Oi, muaya gak?
0: Asok ke ya duduk bersila bak tanjuknya deh, duduk bersila bersi bungai selit ke bak pendiangnya.
5: Bungai nama ya. Pri, kosonya ni model.
0: Ndai. Sama ya. Nolong kabar.
6: Ana Pri.
7: Bos. Gambar ya Sarawak ku sayang ngerinya kena bos. Ke kacamata hitam itu.
0: Oh, bisik nih.
1: Ya.
6: Lagi ngepas ya Ben.
1: Oke, simpan deh Ben.
7: Bisa.
0: Ini gambar ya tu nyandi apa pun kayu engkau nyak sanuk nyak bian. Bisa simpan dia, Ben.
7: Bisa. Tumbak ang pun kayu.
1: PM tepi Ben.
5: Sahut orang kau kita dia orang ke tribun.
0: Okey. Ah, padam telefon kita buat kucing.
1: Miri.
0: Bisa pengari tu.
1: 0854236634. Lalu pada bisa wakil tak ada ini dong.
0: Oh, dua bedau, kucing bedau.
6: Lima bedau, lima bedau.
0: Seibu pun bedau.
1: Sapa ke Kap Lago, mengari ke Limbang, 0854236634.
0: Oh, di kucing baru dua...
6: Dada wakil.
0: 258634 di kucing.
4: Di Seibu, 0854353.
1: Ya, tahu. Dah bisa ke Kijap tu, Dom, ha?
6: Okey.
1: Hello. Hello.
8: Hello. Apa lagu tu DJ?
1: Ah. Tak. Ah, siapa tu?
8: Ucu.
1: Ah, Uji beranau ya doa mah.
7: Ucu hari ni Ucu.
8: Hari kolam ram belayar.
5: Nama-nama tu sih Ucu.
7: Oh, kolam ram. Ngari ke Limbang dah sari tu ne, laban bus station bukai udah bisa pengari Limbang bedau.
8: Ah, obar ya.
7: Lagu nama sari tu Cok.
8: Aku nak nemu tajuk lagunya, tapi aku nemu redeem ya.
0: Kena bunyi lagi kami giga. Oh,
1: sebab dulu.
8: Kini irau api. Aku tetap nanti. Ah, mesti lagunya DJ.
1: Mati hidup sekunci.
0: Oh, bersemayang kami nuan.
1: Ah,
0: lagunya ya.
7: Ah, kita bersemayang kami nuan.
0: Oh, ukainya ben. Eh, ukainya dom.
7: Nama tadi, lagu nama.
0: Nama tajuk ni tuan.
5: Lagu Ricky,
7: lagu Ricky.
0: Ya,
7: lagu Ricky amai. Ya.
5: Tapi kena nama.
7: Jadi giga tajuk, giga dulu aku.
0: Nanti kemari nanya ingat aku lagunya judul. Besar itu.
7: Lagu Ricky Nelson nungguai.
5: Pun
0: aku saya kenan
5: solo.
0: Saya kenan
7: dan saya kenan bisa. Solo kita ngemai lagunya. Tanya ingat tajuk.
5: Okey bre pemutus hati nuan.
0: Lagu apa ya? Okey. Nak tekan sebuah tak tadi dari hantu.
7: Bau jong mulut dia.
0: Amai amai nya.
1: Mai orang bercinta subah. Jadi
5: mai subah.
1: Okey, jadi dengar dulu cuan kena tak?
0: Oh, dengar dulu.
7: Dengar dulu.

0: Nama ucok tu nya naban ketawi tau ada doang.
1: Iya.
2: Ya.
1: Engkanya benong ba ya ke naden tu lain de yo.
2: Naden tu lain de tu putu-putu.
1: Au nyawa ai pemuit nai.
0: Ya me ko ko nya ko madam ke tadi na.
1: Au. Okey. Tang hari intro tadi mana gak sadar nyawa ya.
0: Tau telepon baru ucok.
1: Au.
0: Tau ke ngena earphone standby dulu earphone make ke terang ke dah.
1: Niki ke konti mana lagi? Ya.
0: Tahu telefon baru ke bukai pen tahu nguji 08543634 dah.
1: Okey, di Kuching tu dah bisik berapi telefon kita sekejap tau. Okey, nya ya. Hello.
3: Hello.
1: Hello, siapa tu ai?
3: Christine tu DJ.
1: Christine, hari ni Christine.
3: Hari Semunggat.
1: Hari Serian, badini gawai.
0: Semunjan ke yo?
3: Rekawan.
1: Oh, hari Semunjan. Semunjan ke Serian?
3: Semunjan.
1: Oh, Semunjan. Bagi ini Semunjan.
4: Nih.
1: Hello, Christine.
4: Putui.
1: Putus,
2: Pak. Putus, ya?
1: Lagi bisik. Oh, signal lah putus. Gue baru telefon Christine lho. Apa Seriaman Gabriel?
5: Seriaman 0833245436 3254 36. Kita akan ngari ke Dom, ngari ke Nana atau ke Flora Ampai nah.
4: Udah kamu tadi.
1: Nah ya berapi baru lo lengguai nguji lo. Halo.
3: Halo.
1: Siapa tu ai?
3: Riri.
1: Okay. Kap lagu tu Riri. Oh, lagu nama baik nuan.
3: Hari silen susah belakang wajib.
1: Hadeh. Gari ke siapa nonton lagi Miri?
2: Gari.
1: Nama siapa? Oh, Miri.
0: Oleh yang susah belakang
1: wajib. Lagi namai.
4: Telepon. Susah belakang wajib.
0: Ya, aduh, ngasuh hati pelaut tu saya hanya dengar lagunya.
1: Udah mana tadi lagu pengiringan tu cina yo.
0: Ada tu saya belakang ngomai. Kinsel penuh doa ni yo.
1: Ni pelaut ni.
4: Namanya?
1: Nada ada nak cerita dia mah.
0: Ana ninga kata aja lagunya
4: sekali, flow. Sekali lagi dia nanya, nak sawut ku terus ni. Eh. 1000 kali nanya. Akhirnya telefon hari ya si bu. Halo.
3: Halo.
4: Siapa tau?
3: Christine tu dia.
1: Christine tadi ni.
5: Christine tu.
4: Christine.
0: Mesti main earphone on dia Christine.
3: Christine.
0: Ngamnya. Nama lagu.
2: Hari ke siapa Christine?
0: Hari sibuk beda bisa sibuk bu.
2: Sibuk beda bisa.
3: Sibuk.
1: Okey.
4: Nama dulu ya.
0: Nama lagu baik nuan.
3: Lulu ninggal nak baca.
0: Okey. Lagi dua pengen dia tau. Ya nama dia ada.
1: Selalu ninggal nak madah. Selalu ninggal nak madah. Nanti ada foto yang ni madahnya yo.
0: Kene kemadana nemu
1: ya. Sulu ninggal nanti ada reknya. Sulunya friend. Ninggalnya dai kene. Orang lagi madah ninggalnya. Nya ada.
2: Kalau Derek ya.
1: Iya.
4: Nya dai.
0: Bisa lagunya ada dia. Siapa nyambat teleponnya tadi?
1: Sibu.
4: Sibu.
1: Nya ada di begitu banyak lagi lagu.
2: Giga lagu.
1: Iya, oke yang ngira kita mentua tu belakang ke amua.
4: Oke, Christian dah sedia.
3: Sudah.
4: Oke, 1 2 3. Nama nak bunyi ni.
1: Lain dah orang tu belagu. Lu belagu. Nadeh ngasuh kita standby.
4: Putus lain ni.
1: Putus.
4: Nah,
2: munak kai.
1: Kai. Oh, lagu nuan nak bunyi.
2: Ya, nak bunyi. Selipat feather. Suludai. Suludai.
1: Suludai no tail.
4: Siapa bisa nyanyi?
2: Lalu, nama lagu Suludai.
4: Siapa bisa kalau kayaknya, nah? Kau nadai lagu.
1: Nadai YouTube bisa dengar kau?
4: YouTube bisa, tapi yang nak berbunyi.
1: Pernah bunyi, nah? Hari kucing, enggak?
2: Kadang nak tanya speaker silent.
4: Oh. Ko salian angkat, salian.
1: Eh, bisik nyawa ya batisinya deh.
0: Oh, hari miri itu bisa ya? Mentakut ke anak ninga. Oh, ya. Uji ninga dulu ke hari miri itu, Christian. Uji ninga dulu, nanti nanti nanti nanti.
1: Minum anjari sistemnya, Flo? Hari YouTube?
6: Oh, hari sistem.
1: Ah, okey. Mana lagi lagi?
0: Oh, ni kena miri ke bintulu? Maria.
1: Maria. Oh, kena bintulu lah, yo. Oh, kena enggak ipa tu ah. Kepa?
2: Bintulu mana lagi? Guna
6: orang miri. Kapok guna orang miri. Okey. Okey, ha, dah bersedia atau ya? Sulu ni ngan nak madah.

0: Dia kena merit tatarana putus.
1: Ya. Nya telefon ke putus lagu ke mangki bisik. Nya.
2: Ngasa maya bos.
3: Kembali ke lah flow-nya.
1: Ngane si buat dia tu mek petang dia nak pedak.
3: Oh, sigi. Ngari masalah lain Christian. Oh. Masalah lain.
2: Tanya aku si buat warna pedak sama aku deh.
4: Okey, kita telefon tadi ke lain ke mana nak anu ke mana lain.
3: Mana lagi au.
4: Sayang tu Christian terlawa menyawanya.
3: Iya, aku dah beli empat kaki ini ngai lagu tadi. Ini
4: kan kap jogi.
3: Ini putus, ngai jadi jogi lagunya.
0: Ni Lili tadi, telefon baru Lili ngari ke dom.
4: Okay, 0883532224 harus telefon kami di Sibu.
2: Kita ngambil hangau di Suryamanto. Halo.
3: Bak kucing tu bisi berapi kaban kita ke telefon tu 5021 anak kena 634 tau. 633 kena 28634. Laban 28633 nya kena aku nebah lagu kita. Oh tuan. Ya ke telefon tu 5021 nya. Padam telefon dia tuan, tuan. Telefon ngede mesti tega.
5: Oh me.
3: Oh.
5: Ni bisa nak telefon nadai?
2: Nadai.
3: Bisa berapi dom tapi yang nak nombor 2 line nombor 2 nya ngin jadi diangkat.
4: Eh nyambung dari Sibu Baru. Halo.
6: Halo di sini Christian Baru tu.
3: Ya ya.
0: Okay, nama ni meninggal nak bapak dah tadi Christian.
3: Nadai lain dah.
0: Padam ke vlog atau ke
1: bukannya kumpul telepon.
4: Oh, pasang baru dia meh.
1: Okey.
3: Lagi lagu ke sebakan ni.
4: Okey lagu sama Christian.
6: Okey lagu sama.
4: Ya sikit bisa delay dengan noan ke lah bayar bintul lo. Tanya PC ku tu nama PC ku nak sambung.
3: PC balam ada ninggalnya okey dai ke sedak ya. Go. Friend go hotel lah.
1: Okey.
4: Okey satu, dua, tiga.

0: Oke, Christian.
1: Angge ingat deh kenama ya, Christian. Kita pesan nih kok ya dini luar radio tahu.
2: Nada ya telepon.
1: Nyau terus.
2: Oh iya ninga. Ninga komen juri hari radio lagi au.
1: Au ah. Tau empire si bu. Au.
3: Tau beli surat kabar.
2: Ya. Asingin aku kak nunu gari nansu.
0: Pepeng, pepeng.
1: Siapa gawang minggu baru?
0: Ya bu.
2: Oke.
0: Dia ada ketawa deh
2: Steve. Nginjau Steve Segan merekomen lagu tadi ya, Friend Friend Go Notel.
0: Sulu Swihat Go Notel.
2: Nunggu ngumbaya Swihat dulu lah. Tengok ke friend dulu, mengenai ke Sakti.
1: Tahu ke laling ka? Laling Go Notel.
2: Raya ketawanya.
4: Aku kau jangkung ayam nyanti.
2: Oh.
1: Komen dia mana?
4: Okay, hai Christian. Nah, selamat hari gawai najwa dia. Okay, kerubah aku kak madah pasal pitching lah. Dempo tadi agak flat lah bagi aku. Agak flat. Okay, tapi cerita yang aku minat pada tau. Sebutannya tau clear.

0: sebutannya sikit-sikit tajak pun tadi bisik ke bakal nak mula mungkin lain telefon tadi nanti mana bisik ke dinga bisik ke nak bakal putus-putus tadi sebut ya. Utai bukai nak bagi ku nadai lah. Nyajak komen-komen tu ya tu. Aku minat bak dari segi sebutan ya. Sangat-sangat clear lah.
1: Okey kak. Amat petang bisik
2: kau hari sebutan dia. Cun tu aneh.
0: Cun.
2: Hari pemerani ya. Kemeri ya setiap 30 laban hari. Berapa ratus ribu kata Iban Basarawak tu ya siku ya berani telefon lah. Putus yeah. Bakoci yang telefon ke sibu dua kali ya telefon. Tajak pun bisik keduanya madah nyebunyi bersanggai wai tanggai berani lah. Yeah. Nyak buah kemari ya siku gitu.
0: Ya betul.
2: Jawang wai kita ketipun ke kucing yang kosong 8225863 4 dewai. Oh, kami dah kucing yang berdau bisik tengah hari dewai enggau bintulu. Bintulu dah ya.
3: Kami sempat berdau.
2: Kami dah dua.
4: Limbang.
2: Oh limbang.
4: Dia no floor lagi.
2: Ya sih ngano aku pun dah. Manyuah cerita dia berdau dibalas aku. Aku nemu dengan anakku.
4: Oh, ya.
3: Kocet. Nada hari kau kocet.
2: Sampai hati di nduk pelora ngayah ketudah tiu di kucing.
5: Kehnya tu puas
3: sampai hati.
2: Hanya ada sih.
3: Hello.
6: Hello.
5: Siapa ta? Siapa ta? Padam ke dulu radio nai.
6: Dah.
5: Okey, siapa tau?
6: Tom dari.
5: Agak radio adanya.
2: Nanti tu tanya di dinga.
5: Nanti tu dinga.
2: Kesuah nyawa tu putus.
5: Okey, lagi nak telefon baru.
2: Telefon baru lagi wayang muji baru. Awak. Nggak ke benung lagu lagi. Fringo Hotel.
5: Ini mahal. Bisa Ben? 4-3-5-3-2-2-4.
2: Awak telefon gagai kucing. Engkau konti Siraman.
7: Siraman kau 83-3254-36. 2-5-4-36.
8: Demiri kau 85-4-2-3-6-3-4. Ana paton ora mire ngan ada ka belago gawai te mayah mago ra belago pada aku
2: sebelah ya,
8: Facebook
2: ah nyu berbuat saja
5: ya belago dan lenyau suara
8: ya ke apa perhati kita nama lagu ke penyanyi ke balat belago gawai te tadi ya atau ada bisa te dama uje sambut dom
4: hello cerita kenyalang
8: okay
2: betul
5: ya dengan tu
0: Angkat pegawai lain tak ini.
8: Ya, tahu dom. Tahu bisa ngapai baru dom. Nama hal.
4: Udah sawatnya.
2: Oh, betul.
8: Tanguji baru. Kusol 85-4-2-3-6-3-4.
5: Mak dom belagu lu.
4: Sampai aku tu belagu.
5: Tidak dom. Tidak lagi. Stevie Gan belagu nama.
2: Bukan dapat dihana nana.
5: Ana dia kan uno gare.
4: Lagunya tadi pedih mai, kan uno gare.
5: Wow.
8: Kucing ngelimban dah beda bisa ya.
2: Oh, beda.
4: Kucing ngelimban.
8: Nah, ulian nak pula cengkeram ni ni yo.
2: Oh, anguh cengkeram minggu tu.
5: Okey, kita nyaw tari sibu. Halo. Oh.
4: Ya. Yeah. No. No.
5: Namanya hudu satu telepon. Memayan nyaw telepon.
2: Lain ada itu tanya deh.
5: Okay, aku suruh 84-3-5-3-2-2-4. Lelah, aku nyungan nombor telepon tau saya. Apa aku suruh 1-2 berapa Flora?
4: Saya punya ketawa Flora.
8: Aku suruh 1-2-8-0-6.
5: Majek.
4: Sambung dia.
2: Oh, kelengah lagi. Pul lemur telepon gini, yo.
5: Puas telepon.
8: 0854236-34 ni balato. Lagi benar enggak bayang kini.
2: Oh, kita
8: benar deriba mayu.
2: Kita kedia ba sematan lunduk kucing padawan bau tapi pengge kucing nombor kami 0822286-34 nya ya.
8: Sari itu benar panjai baris kereta ba penbonio dah yo.
2: Lagi lah panjai ge yo lepas orang pulai last minute lagi lah dah. Anak nang nang adang lah ti pebunyonya jalai seboran gage kucing segi ka panjai baris.
8: Oh, tu dah bisa harap kau kem terlalu gedor mah. Halo, wife Miri.
0: No.
8: Nada yang nanti lama entah deh.
4: Lalu putus, nih.
8: Lalu putus.
1: Kaya. Papa kau asal dah tekan.
8: Tunggu je sekali dah. Halo. Halo.
1: Hey.
2: Nih. Ada bunyi yo.
8: Halo. Tak. Nada itu dom. Kaya sini nguji di reja kini.
4: Nguji ke suara.
2: Pemenyuh rakyat baku ciang telefon ke kunti kita lah 082-258-634 nya ya.
7: Ingat mek kangau di Suraman. Halo, selamat hari.
4: Oh, mak lagi gawai lah.
0: Lagi gawai lah ya.
1: Kesaya dengan yang lebih.
8: Jitu bisa ke kejap baru tunggu dia mah. Halo.
6: Halo.
8: Halo.
6: Halo.
8: Halo. Halo, siapa toh?
6: You
8: are?
6: Ya.
8: Kena SP-nya lah.
6: Kulin renang
8: toh.
4: Kulin renang.
8: Okay. Hari ni kulin.
6: Kulin. Hari mukah toh.
8: Hari mukah toh. Nama toh betimbau nyawa toh. Nama lagu bainan.
6: Uji main lagu hari naik dan naik renang non lama.
8: Neneng no blam.
4: Malam.
8: Belang iga kita aku asai kena dai karaoke tadi tu.
1: Siapa main lagunya?
8: Nai.
4: Nai.
8: Neneng no blam. Na dai karaoke tu. Siapa bisa yo?
2: Ana go yo, baru iga tu. Neneng nuan blam lagu gawai ya nai. Lagu gawai
8: lagu kaya lagu gawai
4: tak lagu, lagu gawai lagu, tapi ya biasanya buat gawai ke
2: iya
4: benar-benar boleh gawai
2: nak tengok tu audio tu okey
8: saya lagu buka ya ke kena nukarnya nak ada ya
2: okey nak ada karaoke nya Colin si audio buat kucing
8: okey terima kasih sama gawai
6: gawai bye-bye.
2: Ni dia Ben.
7: Ya. Oi.
2: Pelaku ke baru ke? Pelaku ke baru.
7: 083-325-436 telefon Suryaman. Kita kedekat belagung hari kedom ngau madam kita di ya Sibu.
8: Udah bisa ya Ben.
7: Udah bisa.
4: Kunci yang bedah kunci.
7: Sorry.
8: Dulu ni ngana madah.
4: Lima ke kunci yang bedah.
2: Anan tu ngemediah kapi ya lah Ben.
1: Anda sengaja tu kayak tunuku tu telepon kita
4: lagi. Tadi nunu garis dulu telepon.
7: Kamu nak pilih tu?
8: Ningan deh pegerai lama berita tanya. Itu malanginya nunu pias.
2: Lemah. Segala daya nada ini kipangkat ni.
8: Oh, nak ni kipangkat. Tegak-tegak nada yang wakil jadi nyala nunu telefon ni.
2: Oh,
4: masih ada kunti itu nau.
8: Kalau apa suara kapal?
1: Aneh, nuna kunti tak kapuyes kita lihat.
8: Atau gaji baru mentarap kena ada penanya. Halo, wifi Miri.
6: Halo, Made.
8: Ui, siapa tahu?
6: Daniel Brody.
8: Daniel.
2: Oh, Daniel.
8: Hari ini cari tahu hari lagi gawai berumah panjang dah. Nama lagu dah ngari ke Limbang atau Limbang ke Kuching terduikonya berapa besar pengarai?
6: Pemilih.
8: Okay. Nama lagu baik nak? Pengeran hati.
2: Oh, dah kerubu.
8: Pengeran hati.
2: Muji dulu, kena efek
6: suara
2: tu. Kena. Mana ya? Dah suah ini yang.
8: Bisa earphone kena ada dia.
6: Nadai.
8: Nadai boleh ngasuh orang iga yang nadai saya semet dia earphone kan?
6: Well, nadai.
8: Ame ya terang gaya, ame dengan apa lagi dah?
6: Nadai tu mana?
8: Nadai ya. Uji kedua lo mengenanya. Okay, 3, 2, 1.

0: Oke, steady mate.
1: Terima kasih Deno.
0: Nanti nuan kena earphone tadi terang ke suara nuan ya. Tu kira aku merek pilih nuan kucing ngelimbang ni pilih nuan dia. Halo Neo. Halo.
2: Ni ne.
1: Oh, nyeputus ya.
0: Nyeputus.
1: Amai, benda sebut ni ne miri ke limbang. Miri. Kucing ke limbang.
0: Barai aku ya tadi aku kita itu nanya dega.
1: Ya.
0: Kira ke pumping sedo yo.
1: Nang awak lagi nginjau yang pun lah. Nginjau yang pun naik ba FB kita live lagi yo yang hari ke Limbang atau ke Kuching.
0: Atau ke me WhatsApp lagi aku Daniel.
3: Okay.
0: Siapa pilih nak Limbang ke Kuching ya. Nanya dia kita to tanya ni yo.
1: Ya betul. Lagi.
0: Bereng agak limbang lagi. Terlihat gati non dia ada ni yo.
1: Ngai jadi berbuat ke tanah tu yo.
0: Bereng agak dah lagi. Terlihat gati hati dua lagi ada.
1: Baka Flora, nengawa.
0: Hati kejai kau yo.
1: Ya, baka Flora, nengawa lapan segi dikunci lagi situ aja pengerindu ya.
2: Ngai jadi bereng agak mayu orang. Kalau punya.
0: Pemaja ya tadi yo, pe tema malamnya tinggal lama tadi yo. Ada lagu giga kita lagu ya. Okay, tinggal berapa minit lagi? Panjang jam lah saya tadi yo.
1: Lagi bisik kene mendengar kita tika buat telefon.
0: 0854236344.
1: Lagi sempat. 18
0: minit. Ke Limbang atau ke Miri, meng Miri ke Kuching.
1: Limbang atau ke Kuching.
0: Tadi empat dia bagi. Nanti di nempo nyawut siapa pilih ya. Dah ngari ke Kuching kau yo.
1: Oh Kuching neh.
0: Aku share bergerup kita ngai ke tanya ame kita bela Arab ati meh.
1: Ngai ke dom mandam mandam dinding bunti.
0: Putus lain tadi kau ya.
3: Dah sampai dia ke kena baka flow.
0: Ati dia mana nak dom.
2: Dan riti ai mata dom dia nane pengai.
0: Kira kali mandam padau dia tau.
1: Ketawa kedai ya dom.
3: Dah ngawak tau ke aku.
0: Okey, komen juri ke dia tau.
1: Okey. Dengar komen dari Steve Shigan kita.
4: Yeah. Okey, selamat hari gawai yang kaya Daniel tadi. Okey, dari segi vokal tadi, mana ya? Cuma yang bakal saya mai yang tadi bisi earphone. Tapi bisi earphone tadi, dia mai suaranya. Udahnya kedua ya tadi, Bebreto ngok ya ampu improvise lagunya. Mana, cukup mana bagi aku. Udahnya tariknya biasalah habis lari. Bukan tak lari sebenarnya tadi mungkin yang ada yang kena, ya, banyak earphone tadi mungkin nak tulingah lah. Adanya empat lagu sesuai. Bagi pada aku tadi pun tadi pemilihan lagu mesti kat sesuai. Ni kat sasa uliah bagi kita nyak ke danjuang, nyak ke tepukit kita. So untuk dunia tadi, mana-mana. Saya orang yang ada yang nak earphone. Okay. Aku ikat aku ingat lagu tadi.
0: Berapa hal berada? Mada?
4: Ni?
0: Berapa hal berada?
3: Sihal.
4: Habis sih lah.
1: Nana enggak ketawa.
4: Oh.
3: Maya hang ya nyanya. Tuguang.
0: Okay. Tinggal si koda berdau. Limban berdau. 0854236344. Kimpin ke dom kita ya.
1: Di Kuching 258634-nya ya.
4: Suyaman 083-325436.
1: Bisik ke orang bertanya ke Dom untuk laban kebaruan buat komen kita. Dom nadi ayan laban sistem bimixer, sistem video kena live-nya dibaik orang agai pengerami babulang.
3: Masalah babulang ke lumak kerbau.
0: Babulang tau lumak kerbau ni.
3: Ya, lumak kerbau. Pesta berbulang dengan lumak kerbau.
1: Sari itu berjadi ke programnya ni, Ben?
3: Sari itu. Kira ke pagi tadi atau ke tengah hari, kenyak lah.
0: Ya, ke Aco Iraunya. Lombawang.
3: Irau Aco.
0: Irau Aco, Lombawang. Itu berbulang itu. Bisaya, Ben?
3: Bisaya. Ya, betul.
0: Okey, itu ya, Dom. Harap ke nak ngasak, meh. Halo, wife and Miri.
5: Halo.
0: Halo, siapa itu?
3: Hello.
5: Iswan,
0: berapa? Siapa tadi? Nantu dinga.
5: Iswan, berapa?
2: Jengkuang.
0: Dia siapa aku?
1: Aku tidak berani nyebutnya, lepas nanti tu dinga. Nyu jengkuang sebab Flora.
0: Wawan aja
2: dinga. Kau nyebutnya.
1: Siapa? Nana.
2: Wow, aku gokuya.
1: Nana, segi lancar main Nana, jengkuang ke.
2: Ya, aku ni nyak dengar.
1: Jangan kami nak mandi. Okay.
0: Halo, WiFi Miri. Halo. Halo.
1: Nada mujuanya yo.
0: Nada mujuan.
1: Bala kita teleponnya nama lu madah nama dari bumi hao.
0: Saya juga
1: kritik. Kita nyebut nama kita nya nadai ngetup kami ba speaker radio hao. Sebut mana? Meteo tu telepon dari kucing yang kita ambil kan nama betul sebut. Nyu jengko.
0: Halo. Halo. Ni dah. Halo. Nadanya.
1: Nasi anda sengkuang.
3: Yang ini ngasih dah ketawa.
1: Okay. Kita ke Agus. Agus cengkeram dia dom.
0: Udah cengkeram. Ya,
3: kapan?
1: Ngin jauh Steve Shigan merindah kita si lagu. Ya, tuan. Kena merindang bala ke bendar main uji ke telepon tak nak agak mujur. Lagu nama tuan?
4: Minyau lemai minyau ke aku ni.
1: Okay. Ya tu sama mesti lesson L tapi beda untuk ngambil diploma.
4: Anak lanjur ke ya? Aneh.
1: Nak aku nak berani tu neguk ya. Nama kebuah. Nama kebuah kena mesti my lesson L nak itu.
0: Nah, lah mesti lah dia lagi dua ya.
2: Salah meteo
1: ni. Nadai.
3: Ya dia deh.
1: Lagu nama tuan.
4: Okey, minya baru main lagunya aku. Umang. Kumang batara.
3: Umang minya lagu.
0: Sikit lagu nempo ini kayaknya dinyau.
4: Kumang batang raja.
1: Lagu non ke.
4: Lagu berubah sebab lama. Sebab.
1: Kumang
2: batara raja. Kumang lama.
4: Mau lama maknya udah. Lama. Lama.
0: Nama bisa memansa kumang batara raja sama dek.
4: Neng,
0: bisa mansa kumang batara jangan sampai.
4: Oh, bisa. Anak nyebut tanya dalam telinga orang ya.
0: Anak enggak jauhnya.
2: Aku selesai sharing.
0: Nanti
3: kita agak penyanyi, saya sharing cuma cerita.
0: Nanti kita tanya nyonya, gak ngempu ya ke dia tau dah. Tanya lagi, nuan pilih. Nuan pilih nomor satu.
4: Nya, mau tak kira ni aku sebenarnya. Yo, kan rumah pintu baru kereta nya lagi.
3: Ya cerita. Cerita lama subah.
0: Padahal ni lagu tenyanya kena siapa ngagak lagunya. Lagu ya
4: kena. Aku kira nyada kerja ni ya.
0: Iya.
3: Mungkin ya, Mia.
0: Nya skrip ya dah.
1: Silap lagi numpang aku ya pula lagi.
4: Betul, setuju.
3: Nak pulai, saya selai deh.
1: Udah ada derut bunyi enjin kereta belo dah mumpuk orang.
2: Pasal pernah ada ke kereta belo.
1: Okay, lagu dari juri jemputan kita Steve Shigan untuk lagu Kumang Batang Rajang.

0: selamat di kawai.
1: Lagu hari juri jemputan kita Minggu Keterubah yang gak kita Steve Shigan. Terima kasih. Okay, Kumang Batarajang nih.
2: Ya, saya Kumang Batarajang sobat nih yo.
1: Aman.
3: Baik, anak nyambung, anak nyambung ya. Ya, sikit aman, nampak kereta MA, gue tak lagi.
1: Okay. Dikenal kita ngujung ke CK. Aku tu kan madam TV kita yo kena 34 serang nyawa lagi nih.
4: Oh, padam ke
1: TV. Lawan hari kucing yang awal.
2: Lalu tutup dia amil.
1: Kapan nak berembang nih madam ke TV kita tu kena hidup ke 34 lagi awal. Terima kasih Dom, tajak nada ayan kau kita buat TV.
5: Okay, terima kasih Amir.
1: Semoga wangnya guys semua. Kita sebuat Nana di Sibu, Pelura di Bintulu. Nama Rita Pelura. Di Miri, Yu, Bana, Suri Aman, Ibin. Okay. Terima kasih semua. Abang Manyuah ke Benung Deriba jam kita tunya ngarap ke Biji Jemat kita Abang Rantau Jalai. Terima kasih agai juri kita Steve Shigan.
2: Terima kasih Madai.
1: Kira ke kita bye-bye dulu ngagai peninggal kita nih.
2: Okay, bye-bye.
1: Bye-bye dulu. Aku akan tutup TV kita. Itu lagu ke penudi ya. Kena kita sebuah ngangkat diri. Itu lagu ke di by Marilyn Gau Sabah Desmond tu. Mabuk tindu wai kau kia. Mupuk kita nih.
2: Mupuk kita kira salam ngagai kumah muter aja. Bye-bye.
1: Okay, bye-bye semua.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

Okey, masalah vid he mau sengah Rahmani Tamlim kerana terpajah pajah dalam program tamalang kedua hati PDK peji dahin kelop peji dahi ke DJ Baun. Jadi unalam aus kena mana DJ yang kalau papa ni Tamlim matoh mampuku na puluh dua balu adau atau ngapuku na telok levi anide. Okey, Mani Tam lantai kucing seri aman atau beduk bau kedeng pejoh peji kelengi redo kaya mire FM pakai frekuensi FM G69.G dan lahu FM G69.G.Tusu. Jadi Mani Tam lantai apa senaya miri kedeng kelengi redo kaya mire FM pakai frekuensi FM Pitan 5.Tusu dan lahu FM Pitan Sayak Puen Kusung. Jadi Mani Tam lantai hadale hudik hui naman kelantai talang usan lamting apo tutoh belaga dan lahu man kelo alang suma napasan miri kelodan kelenghi redo kaya mire FM pakai lupa di SWG G665 kHz dan lahu manita malang hipun My TV maklo hadau ne pejedahik ngejeloh channel My TV Tusuji Kusung nah palahu manita bake-bake halantai halam daleka nure pahawan dale jaka niklu dan kelenghi redo kaya mire FM pakai radio online tam nure pah RTM klik dan lahu maklo hipun Facebook maklo hadau ne pejedahik ngejeloh live page radio kayaan. Okey dahin lagu ala bukanlah santa men adi aku upah pani Tamlim. Teklengi je lagu ala kenana jirin baya ihati gerilim mava kenapka. Jadi aku nginah lagu ana dan pah pani Tamlim huina men kelo ala ngelarah jaka ane. Lelahu manita mla tenginan live hape syedok kayaan mengkelo hadau ne meja usu mao gaji pusu halaman aku dan lahu mengkelo hadau share live ane menebake-bake tam alang tehnot tua jaka ni jadi dalam peji pegap tengah randa hitam ngejeloh program PDK peji dahina kelo dahin man onin aku sengkiri tam teklengi je lagu ala kena Rosana Urai ihati Om Hayu Ukun.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadwi lang imna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Ika haman nak nak, ika haman nak hadwi usu, ika haman nak pengumantik kreativiti dihin uge kat dalam hadwi lang imna. Asen hadu, WhatsApp kami 0GG, telok G saya 0GG patusu. WhatsApp kami Radio Kayan Miria FM 0GG, telok G saya 0GG patusu. Radio Kayan ngabji itam.
1: Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
2: Okay, masalahnya dah mahu sengarah manitam lima jadi manitam utai keleng hiji lagu ala kena rosana urai ihati hayu ukunya jadi lagu anang geri itam pala puluh pita minit pukul na telo alavi dahin hati ni ampai nak kubara ano program api dike paji adahin na kelo hati ni bake tam Asfian Mahyus kena tini mempawah Kalimantan Barat DJ Baun selavi dahin ceria paan DJ sayu Levi man bake-bake hari do kaya Miri FM dan lahu sekenap DJ Baun dahin sayu bertugas Levi ani. Okey sekena maneka Aspian alang o ala hawan ni ne pejedah ngejeloh program PDK peji dahin kelo. Dan nanti ni aku nak berapa lalau ana program PDK alang matoh mampuku na telo lovi atang pukul 6 naa tino pukul na telo 30 minit itam peji alam segmen surat dengar mun ohanan han itam te kelengi lung do ani alam sejarah jadi pukul 40 minit itam peji alam segmen adat asen tino ku senggeri itam te kelenghi atakna dan lahul jida kesape dan pukul 4 junang hanitam pejoh peji te kelenghi dengah lebi ala ngepeh mau men redo kayan Miri FM jadi men onan hanitam peji alam segmen dengah men hawang dale dan lahul tepe ta pukul 5 lebi men kelon tehak kucing serian lunduk bau dan lahul mengkelo bake-bake alam pakai radio online tam RTM klik dahi manita melantai peji dahi ngejeloh live hapej redo kayan tino pukul na lima levin a itam te payang jaki taikli dengah menepa undengah angkasa puri Kuala Lumpur bi mengkelan teha dale hudik mengkelan teha pasenia miri mengkelo ala pakai lupak di

0: Dalam hanuti awi kalau kena apa jauh peji, aku lengi dedo kaya mir FM atau pukul 6 lebih na a. Kalau dan naik peja dahik ngejeloh RTM klik dan lahu ngejeloh live fak page radio kayan. Okay, man ona pukul 5 junang hanitam peji alam segmen dengah kli a. Dahi man ona hanitam peji alam program Biz On Air dan lahu tepat pukul 6 lebih tamlasi ngejeloh program PDK peji dahi na keloh. Kena nana hano program PDK hati matoh mapukun na telo lovi atau ngapukun nam na ang nana lim dang panau pahapa nila hudang mauk info man itam lim. Jadi yang panita pejoh peji alam segmen surat adengah tetro kelenghi ji lagu ala kena nadianan ini hati pasi selam.
1: Kehina Radio Kayan, Miri FM, Bon Pukun Puluh Dua Ngedau Atang Pukun Nam Levi, HRTM Klik Pili YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

0: Widya, teh tu alasin piti-piti endeh. Teh nusok tu. Oh, masuk nah piti-piti endeh ah.
1: Batena, aku ipa ujinan sini.
0: Teh ni tu kah? Sigak lah misal teh supi yang lebak ku hinang basong kajo ha pasar deh ah.
1: Bui, kak ni. Melek basong tu hitam. Melek hadir sekolah jan kat jam. Mereh pai kak bekak pakai pisel ku tu pedoh. Pahawa melek basong tu sin kat nan.
0: Jinun hal pisel ti bake. Bayar apa dong melek po?
1: Jan, hadir yang penting ti untuk melek unak kena. Pakai sin piti-pitian tak ni. Hak keguna sin piti-pitian ti pa. Awan tak melek hadir kat sekolah te. Bayar yuran te. Si nak awan tak melek basong kajo do.
0: Ai, marongkah kurib nan.
1: Jah, sayo ke ka ujam nan ka? Sin piti-pitian ni gunana awan tak melek hadir sekolah. Bayar yuran sekolah. Dahau ani, man akui Widya, Hawaii FM Kayan.
2: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di pasar basah, pasar raya besar, pasar mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda di bandar atau di desa. Tak perlu ragu. Lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga baru beli.
3: Tak payang beta oh. Ku payang behole. Tak hurut halong. Ku pasti haunan. Hinolaan. Pak FM. Pergi tenggelok.
4: Kerani tanpa jauh peji alam segmen surat dengar. Surat dengar unak loh neman lubo antu. Jilake dekai urip petung sendiri lalu ngesubeng alam abak hak jalan sebeliau dopat di. Pegawai Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Lubo Antu, Leftenan Desim Samuel Bara, dalok terima dah buka alam pukul 5.50 minit lebih. Empat anggota Mai Aspao Alpha dah energi ambulan tepala ngaban anan su 20 kilometer men pusat kawalan operasi. Dalok nyenang jilake umun 50 jiduman tega tawid petung anan. Lakian al hukuma laib dahin keran pedah tao usuk pedah hulai perah dahin tega uk hak kudak pedah tao. Pasukan APM lalu geri iha tepala klinik ageh merindun pakai ambulan jadang an ubat. Surat dengah alang kedua Naiman Bintangor. Polis tahan jilake umun perpitan duman menuh enyelemak alam hadui salah pakai dadah. Ketua Polis Daerah KPD Meradong, DSP Taslimering Bara, lakianan anda tahan alam pukul telok 20 minit lebih alam G Optapis alang anda na. Lakianan lahu anda geri tepala IPD Meradong jadang pejo hadui siasat. Ihak menglan positif dadah empetamin dahin metampetamin menudahna pelesa atas sengitan. Kes anan ansiasat haida section 25 bakah G bakah E akta dadah berbahaya pelupitan 52. Awi an kumak salah lakianan deng anha hukum 5000 ligit norepah enjin nusihui man 2 duman. Surat dengah alang ketelok Naiman Debak. Angkatan Pertahanan Awam APM Daerah Debak dan takap jinyipa penganan aru 4.5 meter hak kampung Debak Laut malam dah lemdi. Pegawai Pertahanan Awam Daerah Betong Kapten Muhammad Nur Inibara dalam terima doho buka alam pukul 7.50 saya minit malam. Pat anggota APM Debak lalu tepala ngavat anan 4 kilometer men pusat kawalan operasi daerah PKOD. Dalok pelalau tak ke penyipa anan, dahin haduanan pelepak ena alam pukul saya 22 minit malam. Surat dengah bayaloh Naiman Miri. Hadui namai sayu melawin ano ata norepa saluran paip hak batok tusu jalan Miri Bintulu andakna dara 24 jam. Sarawak water bara hadui anan matoh andakna ana pukul 5 lewi te pulu 26 ani. Te kuri-kuri ngawan akio am te nguyo ata jarun dahakna hadui anan. Ngawan alang tawin ihati taman cerita, taman tungku, Jalan Ekabang, Sungai Daing, Isut, Hilltop, Riam, dahin Taman Delight, ngawan dahakna hadui namai sayu paip tusu watu 50mm MSCL. Behman Ohnan, ngawan alang tawin, ngawan namai sayu paip jilibu jatuh 50mm DICL, ihatih krukup, jifoh, Jalan Bulan Sabit, Piasau, Pulau Melayu, Taman Besho, Pujut, Vista Perdana, Desa Bahagia, Permai Jaya, Desa Pujut, Desa Indah, South Lake, Tudan, Senadin, Lutung, Kuala Baram, Kampung Masjid, Sungai Tujuh, Kampung Beraya, Dahin Station Pump, Bukit Song, Hak Hida Seliaan JBALB. Behman Uh Ngawan Hak Hida Sistem Agehan Sarawak Water Tek Kuri-Kuri Ngawan Hak Hida Seliaan JBALB Sarawak Lahu Am Tek Nguyo Ata Jarun Dahana Hadui Nemai Sayu Anan Ngawan Alang Tawin Ihati Alan Bahik Banget Men Kampung Beraya Tepala Kuala Sibuti Jalan Pen Borneo Men Bukit Song Dahin Hak Bekenu Atang Sungai Kara, Bukit Peninjau, Pekan Beluru, Atang Sungai Seruas. Guna bangu ampehituk ja melok nguyok ata alang sukup jarun dahakna hadui nemai sayu paip anan. Nunana kuri-kuri segmen surat dengah dan aku si menitam lem lebih ani dahin surat dengah dan itam kelengi te jaka alang pia lebih jima.
2: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Beijing larah di hena kami Radio Kaya Demiri FM tak lama kelarah telok kerana biar meteng hari telok urus saya nak urang jaki tak jauh pengalaman nak pengjam nak jadi penyanyi komposer lagu temu Beijing di hena kami Radio Kaya Demiri FM ngebji itam Eka tawin dalam bidang nyanyian ya. Eka apa terlibat dalam nyelong ju lagu, nyelong ju muzik,
1: leken
0: tak lama pengalaman kak jadi komposer lah lagu ni. Nun pengalaman alang haja jandang im hadu. Kui nak tegui kak sang lagu.
1: Alang amdang akna, aku rasa bin aku sendiri lah ngalung dulu nak. Usi tak masalah. Cuma alang tawin tak aku pedung ilau dah hentam kayaknya bin usia cukup. Usia habis dah melayu. Kurang lah dah hentam jadi. Paling mencabat aku ini ilau dah hentam kayaknya lah ngam tak ayat alang kenun alang ak bikin ngenap ak nalam leket.
0: Tapi dah hentam kayaknya apa?
1: Usia cukup.
0: Alaba eko nak bantam nak jadi ilau.
1: Maksudnya tidak seimnan jadi tehaji jadi itam nak lirik lagu mesti pakai lem daun kayan lim. Lekoh ku sapun na di Melayu-Melayu bahasa lang tapi jam-jam na bingku ngendap anak tampaan gem dahok ta melengasen na.
0: Ini mah ate habah ni ikak apa hipun pengalaman lang darah dalam bidang nyanyian, dalam lagu ni nun jam tu ngahom dah anak-anak pabin bani. Jadi nun dahom mendah.
1: Jadi men kalau anak-anak lang minat na lagu, lengalong alam bidang music kenun tu main gitar kenun belajar nun nak. Belajar bau. Tapi kita tak pergi dengan kelunan pakai bahasa. Si telok pakai bahasa kaya. Telok pakai daun putih. Telok pakai daun Melayu. Jilah belajar bergaul dengan kelunan sayu. Pergi dengan kelunan tengaran hormat kelunan. Ji menepati masa nan tangan kumong kelok nyam. Kelok ngenap nahduya nih menepati.

0: Kalau senang ok nah hadui kalau harap kalau maju jaya alam murid kalau alam sekolah alam hadui alam nanta kalau aman kalau RTM seluruh RTM Malaysia ya. Terima kasih sebab menghargai bakat-bakat dari bahagian kaum-kaum lain, etnik lain. Terima kasih mengkelo RTM kaya kenyah lahoh nampakan menghargai aku ni. Jadi saya kenap mengkelo lemlang tek program ni. Semoga lebih mujur.
1: Nunana hitam peji, meriang tangku jaki. Peji dihin hari ini telah orang siana orang. Ya aneh ya naji penyanyi. Menbeh masyarakat tam orang ulu alam tak tulak lan dengah dalam bidang nyanyian. Kena ihat temu pejauh dalam bekerja ya anak dahin lahu dengan mai inspirasi men komuniti orang hulu ala lebak lahu komuniti orang hulu kawin dalam industri kreatif wina dalam bidang hiburan peji dahiak DJI dalam dengah lang jangwa ya saya kena men kelolim bye.
2: Radio Kayan Miri FM I like. I like.
3: Okay, masa lebih dah mao senglarah manitam lima jadi maditam utai keleng hiji lagu ala kena bobila ingi hati amai lagu negeri itam pala 45 minit tepuku na telok lebi jadi empat itam pejoh peji te keleng hilung doani alam sejarah tini teji info sekusi manitam lima ni tejo ano dutu madang te pala bahagian miri. Okay, Dani. Kasi atik saya de bulan 6 duman 2026 hati gate da 1 tino pedah jih ma anu dutu madang te pelalung lubang dahi pedah lewi te pala mendamot te pita na de bulan 6 hati gate da 2 tino pedah jih ma anu dutu madang te pala ramudu dahin te pulu de bulan 6 hati gate da 3 tino pedah jih ma anu dutu madang te pelalung lamai dahin pedah lewi te pelalung banga. Jadi manitam huina mengkelolong te kuring-kuring awan alang u aktut ani di mengkelo ala mengkelo hadau ala hafah ni tena kelo peji dahin daha na pelahu awi hadang mengkelolong am te nguyok taban ti ategu adina kelo te kahi taban ategu dalo adutun apa no te pala ngawan alang u akusi ani di. Okay, dahin ati ni bakitam Rachel Marikan kenati ni hai di jebaun selevi sayu Dau gawai ha Kuala Pilah Negeri Sembilan. Salam manis paen kena tini. Okey, sekena manika Rachel Marikan. Alang-alang van ini pejidahik dan lahu mauk selamat dau gawai manika alang teh Kuala Pilah Negeri Sembilan. Jadi tetelok pejoh pralau tekelenghi lung doani alam sejarah. Doa ni 6 bulan 6 alam duman pelupitan 60 pitan yang amat berhormat Ketua Menteri Sarawak Datuk Penghulu Tawisli berjadi Kolej Tanjung Lobang Hak Miri Sarawak. Kolej Anan ihati sekolah menengah kerajaan alam unak loh anda petubu Hak Dales Sarawak. Tanjung Lobang anda petubu jadi di sekolah menengah alam duman pelupitan 50 tusu Haji Umar alang anhat na jaki. Sekolah anan tepat kelas tehang nak kelas tingkat 4 dahi 5 kelas peralihan manhat nyam bahasa kina kelas guru-guru pekalai 6 guru dahin 10 tusu nyam sekolah alang belajen dahin pakai bahasa Inggeris jadi bahasa penghantar. Alam meduman pelupitan 50 pitan sekolah menengah Tanjung Lobang anha asan tepalaji uma alang anha natep su 5 km man pasenaya miri. Kelas tingkatan 6 unak loh anha na alam duman pelupitan 60 telok. Matoh menduman pelupitan 60 tusu sekolah anan terima dahak nyam sekolah tingkatan 4 5 dahin 6 dahin alam meduman pelupitan 60 pitan nyam sekolah tingkatan 6 tua dahak terima. Tavit Anan, Dawani alam duman pelupitan 60 pitan sekolah menengah Tanjung Lobang endak pejadi jadi di Kolej Tanjung Lobang. Tek telok dobran tusu alam duman pelupitan tusu putelok di Kolej Anan Pekalui Arana jadi Kolej Tunedatu Tuanku Haji Bujang. Tegu Anan Kolej Tunedatu Tuanku Haji Bujang tek pusat kelas tingkatan 6 aliran sain dahin sastra, berdua kelas tingkat tempat dahin lima, dahin te 45 laung guru alang katup.

0: Sekarang ini anak-anak masuk sekolah tahun darjah 1 berumur 7 tahun. Mulai tahun depan, prasekolah 5 tahun, darjah 1 6 tahun. Maknanya tahun 2027, kita belum bersedia mewajibkan kerana mungkin ada ibu bapa yang rasa anak-anaknya belum bersedia. Kita tetapkan masih boleh masuk darjah 1 7 tahun. Tetapi kita galakkan ibu bapa yang bersedia daripada sekarang supaya anak-anak umur 5 tahun masuk prasekolah.
1: Hai, aku Jolly Jengan, Kelanghina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawan Tam, Paan Kelanghi, Dahul Halam, Halam Paan, Hitup, Itambi.
2: Kena naji lagu Hati Andai Dapat Ku Undurkan Masa di lagu Negeri Itam pala 54 minit pukul na telo lebih. Ketini teji info laan aku si menitam lim tino persatuan klan lau bahagian miri na kepe na dermadaha te tusu da bulan 6 duman 2026 hati gate do migu ani hati jima mata mampuku na pulu jima atang puku na jingedau ha Bolivar Shopping Mall Miri. Ani hati ketelo ani. Jadi manita melantai hawati huina mengelantai apa senayak Miri. Win Jima hati dok Clara jadi mengelola emnya duiti. Tena kelo dermada haklo ha Bolivar Shopping Mall Miri hati ketelo mata mampuku na pulu jima atang puku na ji ngedau. Dahin lahu mengelola teh hasibu mengelola hadau tino community madani Dato' Robert Lau Hoi Chiu kira muvui kuna bangu teh dermadaha domigu ane lahu hati ajima ha Orange Zone Star Mega Mall mata mampukun napitan jima atang pukun 2 lebih. Kanan info menitam 5 lebih ane dahin lahu kerana aku sengri itam pelalu pejuh peji teh kelengi ji lagu ala kena kayan mapan ihati tam kayan dahin menonan ah hanitam pejuh peji alam segmen ngelarah jaki.

0: 6 lebih.
1: Karena segmen ngelarah jaki menitam lima leviani dah hingkrene ampayan aku sengkusi kelunda mandalih tam Sarawak darat lodo atini teji bake tam hati Anthony Jukngau selovi DJ lasu lando ani gebles itam lim PJN baradengah mentaman tungku miri kena tini ke sekena maneka Anthony alang okusi jolunda mentaman tungku jaka ani nah pelah walang teha pasana yak mirih ni lasu lo kadau ya jadi nama kelo alam teh ada le hudik nan itu kelo kusi julun dok lo teh mana kui hak konti ni. Okay, bilang kurik madi hati ni kuna barap lalu kelundau mandalih tam Sarawak darat lo dau alam akala menlamar web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okay, dani hati ni mendau bulan 6 2026 hati gate adau 6 tino pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik dan pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hak dale hudik. Okay, jimai hati tusu adau bulan 6 hati gate adau migu tino pedah jihma usan hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik dahim pedah levi bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik dahim pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hadale hudik. Okay, tek saya dah bulan 6 ya 3 te dah 1 tinok pedah jihma usan hak kuri-kuri ngawan pedah lebih bahui belarek hak kuri-kuri ngawan dan lahu pedah malam usan hak kuri-kuri ngawan hati hak daleh hudik jadi hana dau jarun telo dawani hati mana 24 atang 35 darjah Celsius dan lahu angkyo bahui belarek hak kuri-kuri ngawan hati hak daleh hudik. Okay, dan anak kelundau mandalih tam Sarawak darah telo dau ala akala men laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Dilahin lahu ang panitam pejuah peji tek lenghi tekna tine kuna pa panitam lim tek lenghi aji lagu ala kenan Deli Amera ihati kudayung dayung perauku.

sempena cuti sekolah ini, ibu bapa dinasihatkan agar dapat mengawasi keselamatan anak-anak ketika sedang bercuti dan beriadah di badan air bagi mengelakkan insiden lemas. Hikmat nasihat ini disampaikan melalui urus setia Majlis Keselamatan Aktiviti Air dan

Yo.

0: pandahin kayan halam man peji dahin kelo utong do sayu ngarang lo li.
1: Okay, masalabi dah mau senglarang mani tamlim anginah nundi tekna din lahu adak sapena dan pahapan ni tamlim winaman kelo alang teha uma aru kanur palahu man kelo alang te kelenghi redo kaya najaka ani. Jadi empan ni tam te kelenghi dengah lebi alang pahamu mempukum pata junang naa tetap kelenghi ji lagu ala kenalian ngau ihati Liviana.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Radio Malaysia Kayan, Pejidahin Kelok. Radio Malaysia Kayan,

Okey, masalah vi mani tamlim kena telah pejah paji alam segmen dengah manhawang dale. Okey, dengah lang una lo halane men lega zip. Okey, si Legaspi City. Tuna tanah tegana ni alang ayana 5.3 magnitude dan menoh wilayah Bicol te pukul pitan 57 minit malam te dau 5D. Jadi Institut Volcanologi dan Seismologi Filipina nyenang tuna tegana ni hati 5 kilometer tepala selatan Santo Domingo Albe dahin dalam na pitan kilometer. Jadi alang jam tenoh tegena ni hati Santo Domingo dahin Legaspi City Albe dahin lahu hat Tabaco City, Liago City dan lahu Pasen Uk Meli Lipot ha Albe dan lahu ha Kogon Aerosin dahin donsol ha sorosogen. Okey, nanti dengar halang unala halang nai men Legaspi City. Okey, dengar halang bela halang nai men Bogota te tusu laung alang te nahadui ngale arang batok matai men teji ngetup alang jadi hak ngavan hak ngale arang batok hak wilayah Cundinar Maca hati belua Colombia tukani jadi te ado apat di haji ngavan hak na hadui ngale arang batok ya hak pesen Suta Tausa. Jadi pasukan penyelamat anhatan tepala ngavan anan dahin lahuh Governor Cundi Marcha Jose Emilio Ray Angels bara pasti kena menjahan alang petelunga atusah anan dahin lahuh ihauh akhirah kusi arandalo alang matai. Okey, kita dengar alang naik men Bogota. Okey, menitam lim, anana doa dengar menhawan daleh, aku si menitam lim, lovey ani. Dah lahu dengar menhawan daleh, dan hitam kelengi te jaka alampia, lovey jima. Di kerana aku sendiri hitam te kelengi jilago ala kenana joli jengani, hati alangkuma amai buha.

Darah Jaki Miat Pengjam Microsleep Nunkah Microsleep Microsleep ihanah jijaka tegu kelapan tamtua itam teh nyeprom jarun ji saat ateng telok puluh saat abin kenan sekuda utam. Tadak-tadak microsleep ihati itam tutak muham nusi fokus nuak-nuak tua abin nyekudau matan tam keluyep dahin kejep-kejep gamatan tam pihan nyekudau. Nunuk tuk itam dang nyekang microsleep tegu geri kelita. Itam dang megioh-megioh batung, kelenghi lagu, mengderiba kelita aja kat nyukudau, ngelarah tudu jaki jarun 20 minit, tengaran dahin dah alang tik tugung dahin tam, awi hak haman deriba kelita dang pekalui jaki dahin nak, dahin telok perlu sukup tudu, tegu telok sang panau su. Hituk im, mengtengayat deriba kelita jaka nyukudau. Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.

0: Nak selamat kata tahu tahun ini siyo 6 tahun bulan 6 2026 pekuat ngan tahu ke 6. Ilu pekuat ngelinga dengar cinta lidio kenyam Miru FM pemongan ake Pauline Lenik. Hasil cukai jualan negeri SST Sarawak pekiok lepak abe 5.3 bilion ringgit dalam uman ini. Timbalan Premier Dato Amar Dr. Sim Kui Hian Kuma nak kini SST ina jadi cas sumber pendapatan Kuma Dale negeri Sarawak. Ini pelepek nak kadok peniga Kuma Kelunan kadok cin pendidikan, perkhidmatan kesehatan dengan pembangunan infrastruktur. Hasil SST Sarawak taipabe 3.5 bilion ringgit uman yak lapa day. Ia tisu ini teguk Majlis Makan Malam ulang tahun ke-42 Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP cawangan pending dengan sambutan ulang tahun ke-67 SUPP Kuching. Orang kurang upaya OKU akan terima cap peluang pendidikan, latihan kemahiran dengan pembangunan kerjaya yang lebih biok cin puyan pembangunan pusat komuniti keperluan khas inana SNCC. Pusat yang bernilai 30 juta ligit ina pekiok keneti kendak rancangan Malaysia ke puluk telu. Menteri Pembangunan Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah Badak ukok ina sedia kadok perkhidmatan kuma ida ya OKU khususnya ida ya Abiun Pemanak. SNCC tice ukok Pusat Intervensi Awal dan Inklusif Sarawak OSEIC bagi sedia saringan penilaian diagnosis dengan intervensi awal kuma kanak-kanak ya un keperluan khas o kena ida pesek ke dalam pendidikan formal. Pusat ina nak cak peluang latihan vokasional fleksibel dalam kadok-kadok bidang pergi dengan bidang teknologi maklumat, jahitan, kulinari, pastri seni dengan craft, ida peun nyedia kemudahan asrama, galeri seni dengan ukuk-ukuk latihan. Proses tender projek ini akan nading cin bulan 7 uman ini dengan pekiok lepak akan neti dalam bulan ayah uman 2020 ayah. Ini na penjo jadi cia pusat ya pertama ya lubun satu ka Sarawak. Pengembau keboleh pasaran graduan Giat Mara Sarawak bagi uman 2025 lepak abek ka pian puluk pian puan ayah peratus. Timbalan Pengarah, Pentadbiran dan Usahawan Giat Mara Sarawak, Rosmahwati Adenan Badak, lubun ina ne ngebadak pengaduk keraduan yang lepek sukat minta gayang ngan sukat tai metuk sekolah kat peringkat yang embau dalam bidang keusahawanan. Program latihan Giat Mara pebuka awang kumamung kelunan kadok yang umun dalam puluk lemah uman ngan tai kembau. Ini pepeging ngan mung kelunan kadok yak tai piak lo pegayeng ngan abek majuk laa kelok pencen yak kelok nambah kemahiran ngan pekalai dalam bidang-bidang yak mading. Dalam jaka inape, Giat Mara Sarawak lepek menawarkan 70 program latihan inana un 27 jenis kursus kendak pian kluster utama bagi ngepenuk keperluan tenaga kerja kak Dale Sarawak ini. Ia tisiu kuma RTM lepek tica temu bual kak konti Sarawak FM pekuak ngan sambutan hari TVET Negara uman 2026. Pertumbuhan ekonomi kak Dale Sebuyau akan penjo tembau ngebayar akses Jabatan Batang Lupar 1. Ini pepekiok ngan buka cacawangan kuma pembangunan yak mading kuabaan pembinaan kawasan perumahan pusat komersial ngan pasen-pasen mading kak Dale ina. Pengarah Jabatan Kerja Raya JKR Sarawak Datuk Dr. Kasidi Morris Kuma kelunan kadok kak Dale ina inana yak alak peniga ngan manfaat cin puyan pembangunan-pembangunan kak Dale ina. Ia pe mengin mung kelunan kado apan tenaat sendiri apan un pengalaman tenaat jabatan yak mading idati ina. Jabatan Batang Lupar 1 inane jabatan yak lubun telu yak lepek neti dalam uman ini o lepa jabatan Sungai Krian ngan jabatan Batang Igan. Un tujuh la jabatan yak kepekiok lepek dalam uman ini. Inana jabatan Batang Lupar 2 yak nakini dalam un pian puluh peratus lepek siap ngan dijangka lepek siap ngejangka siap ngan buka kuma kelunan kado teguk bulan aya uman 2026 ini nak. Kementerian Pertanian ngan Keterjaminan Makanan KPKM mepo ngan kado-kado bantuan kuabaan, bantuan kewangan, dana sokongan ngan khidmat nasihat bagi ngemecuk lebih kado kebun komuniti kak dale negara ini. Timbalan Ketua Setiausaha KPKM Datuk Seri Nur Azman Ayub Kuma, gayang pertanian komuniti ini neca agenda cin kementerian bagi mecuk lunan kado tai ngembau laa keterjaminan penguman dalam negara. Gayang pekuak cin kelunan kado dalam puyan pula ini abeknya mepo kelangsungan bekalan makanan domestik tua. Tapi jadi catitai dalam mepo isu kesihatan awam, kuak baan, obesiti, embau da ngan sengit meh atau pe kencing manis. Gayang kebun komuniti ini pe ken sokong ngan tiga uban un kemasukan teknologi moden bagi menat lebih kado anak demanai generasi muda apan pekuak mepo tiga yang sektor pula ini ngan lebih tiga. Ina tuak dengar tau ini, dengar lepas sedia ku un Nur Akila Arbain Cin Amin dengar RTM. Penjawab pemungka jaya ke usia tali dia kenya Miri FM. Selama sembak ngan penuh ku un dengar. Selamat ketetahup, salam Malaysia Madani. Tiga tawai.
1: Dengar RTM. Badak dengar mading, petipo Sarawak.

Salam tiga tawai, salam pemong kejai ke usia tali dia kenyatoi ni. Nana toi ni 6 to bulan 6 2026. Pekuak ngan tau 6 pemong kejai ngan ake. Ya, lenik ke tali dia kenyatoi ni ya. Ayan tekambil-kambil lu ke kejai ngan pesalau cin ikam yak lepa madung ngan ake cin pukul telu nak dai ngan kuma ikam yak baru metit tali dia kenyalo tu ini ya pemong kejai ngan ake pabek ke pukul 6 kata tau ini na ya kan boleh ngelinga ilu ka Facebook tali dia kenya bina pe kan boleh ngelinga cin RTM klik kan boleh download kidi ka handphone ujuk kam nan bina pa cin pukul lema pabek pukul 6 kan boleh ngelinga cin siaran radio pengalai ya pian pukul lema poin 7 FM pian pukul lema poin 4 FM ngan pian pukul aya poin 0 FM bina pa kan boleh ngelinga cin siaran My TV channel 7 ca kosong ya ni se uko ni se kumbi-kumbi kan boleh ngelinga mek cin siaran ni lepak ida netap ya kami kalau na meses kuma akik ka Facebook tali dia kenya kan boleh na meses kidi akik ke baca kidi kuma ikam ya pemong kejayaan ngan akik selamat pejita selamat petego ilu kak tali dia kenya ngan tahun nam ini ya. Okey, kena nadeng ke pesalau ikam ngan ca belian penadingnya ini.

Ya, ina cai belia nak kemetit ko mai lo, ya cinta penading jam ya ketelu ini ya. Oke, kina nak ke kekusi ca dengah pas untuk anak-anak ya. Ino pas untuk media sosial. Cinta ding ca atau bulan 6 ini nala panading ca atau bulan 6 2026 hanya anak-anak ya di mana ya umun 46 te kembau tua sukat mendaftar akaun media sosial selaras dengan pelaksanaan kod perlindungan kanak-kanak CPC dengan kod pengurangan risiko RMC. Ya, puyan ini apan menguatlah keselamatan digital ngan ya apan sukat mepo ngan nyelamatlah umun dia anak-anak ya sukat akses platform media sosial ini ngan sukat ilu bertanggungjawab cin tanggungjawab cin mung pihak-pihak. Ya, nena ke liwat kedila cin umun 46 ngan tekembau tua sukat daftar akaun media sosial ya media sosial ini ya anak-anak liba cin umun 46 te kenda ya ida be sukat akses inu-inu media sosial pakai ngadan ida lo ya ina se ca dengar buat pas untuk media sosial anak ya umun 46 kembau tua sukat akses ya ya ina se dengar cina ke kini nak kek kusi lah kado-kado dengar aku maikam ya aku maikam ya kalau nak meses-meses kak tali dia kenya Facebook kan boleh nak kidi akek ke baca kidi kumai lu apa lu sukat pekuak ngelinga dau meses kanyi kem kak tali dia kenya tau ini ya nanti kembi-kembi kek ke lepas ini kek ke metir lah kado-kado belian bernilu kurang cin dalam 40 minit lalu ke pekua pemong kejaya ke usai tali dia kenya ini nanti kembi-kembi ya ini pemongan akik kak tali dia kenya tu ini.

Setiap tahun, berjuta-juta plastik mencemari alam kita. Kini saatnya untuk bertindak. Mari kita mulakan perubahan untuk bumi yang lebih indah. Kempen Katakan Tidak pada Plastik Sekali Guna bersama Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Sebagai peniaga, anda boleh membuat perubahan dengan mengelakkan penggunaan plastik sekali guna, menggunakan pembungkusan mesra alam dan menggalakkan pelanggan membawa beg sendiri ketika berbelanja. Usaha kecil yang anda lakukan ini mampu menyelamatkan alam sekitar sekaligus dapat membina reputasi perniagaan dan menarik lebih ramai pelanggan yang prihatin. Jadilah perintis perubahan berinspirasi ke arah komuniti yang lebih hijau dan bertanggungjawab. Menyemai kesedaran, menuai kelestarian. Katakan tidak pada plastik sekali guna.

Ya, senganak ini na 25 minit lapar cin pukul lema kata taup. Ya, lo pemong kejaya dengan anak kek saya tali dia kenyato ini. Ya, kek kusi ca dengar. Ca dengar tiga, ya pasan tuk. Baram regata, ya ida keti siok 23 pabe 26 tebulan 7 2026. Minana ida keti kak Marudi Waterfront. Ini ca puyan yang sukat mepeng kelunan kado. Mepeng kelunan kado cin kado-kado gayang ken kado-kado main asen ida keti siok acara ini nak ya, acara Baram Regata ini nak, nah ada onti sukan air, on perlombaan perahu, perlombaan alut tradisional, perlombaan bot laju, persembahan kebudayaan ataupun main asen, dengan hiburan-hiburan, minapa ada onti juan-juan penguman, juan-juan hasil kraft tangan. Ya ini capuyan ya, ya atak tiga benilu sukat, mepeng, semangat perpaduan, semangat pemung ngan kaangilu masyarakat ka dale Baram kina. Nah nak ke lemutu inu dengar ikam mong ya Kak Marudi ya. Ikam boleh kusi inu dengar ikam Kak Marudi nakini kumbin se persiapan ikam ngan Baram Regata ya ikam na ini. Ikam boleh inu persiapan ikam ya ke bejuan ikam ya tai ngan dulu pasai alut di nepa gunmin persiapan kami ni dalam kurang dalam ca bulan suel ai lu ke nading Baram Regata Uman ini ya ndo dengar orang Marudi inu persiapan nikam lepas sedia ka kumbin ka kam boleh kusi dengar kam ka ina ku mami ka ini ya na kena ca na ca dengar buat ya ke kusi ku mai lu ilu pasentuk Baram Regata.

Assalamualaikum we seken sadin uko ama yang lingai luka tali dia kenyakini ya rapikam on salau on dena on sae ngening dau tit tit belian dau denga-denga ya ke kusi ku waikam ka tali dia kenyato ini ya ke metuk lah baca message ya ke alak ka Facebook kini inana cin message cin Elis Uring Batok dawa selamat tau senganak DJ selamat hujung minggu ngan ilumong taga ale awang ngan mek kak tinjar kini tolong metit don tolong metit lagu tu yang bi nak kawat ko Cin Joni Madang dawa kini ya okey ya nah tika tawai bicem dawa okey kinana kalau ke kemetit ko mai ko da on awang ngan slot okey metit ko mai ko tika tawai Elis Uring Batok ya ni se cha meses Cin Elis Uring Batok ya ko mai kami klo na meses ya klo lolo klo na dawa tira kanyi kem kam boleh na ku make ka Facebook akek ke baca kide ku maikem ya om pale badak kini awang kak cyber jaya kini awang kak cyber jaya kini pana dawa de ya na nese awang dak inate kak cyber jaya bi kema anu dengai kem kak KL anu dengai kem kak tanak dipa kina ya kem boleh nak dengar akek ke baca kide ku maikem ilu pekelok tisan anu dengar kak awang dale ya kem ngelingai ilu Cin Kalimantan pe ikem boleh nak dengar kem Cina akek ke baca kini kuma ilu mong ya ngelinga tali dia kenya kini to ini okey kena nading kena ke kusi lah ai dengar dek ca akek ke pesalo ilu lah ngan belian ya Cin ichi tepau.

Ya ina cebelia nak ke lepa metit ku mai lu pakai pesalau lu ka tali dia kenya ketai taup ini ya ke kakusi lah aja dengar pasentuk awang ha dengar awang kumailu ka dale mirik kini nak ke kakusi dengar awang yang ngin kumailu cin jabatan meteorologi Malaysia ak ngin dengar awang ka dale lu mirik kini inana taup ini abe unujan ya ni se dengar awang ilu ka mirik kini taup ini abe unujan ilu puke tenat gaya awang ka dale marudi. Taup ini on hujan ka ca dua uko inai se dengar awang ka dale marudi ilu tenat dengar awang ka dale telangusan ka dale telangusan taup ini on hujan ka ca dua uko dah ini se dengar awang ka telangusan on hujan ka ca dua uko ngan ilu tenat ka dale belaga ka dale belaga taup ini on hujan lo pe ka ca dua uko ya ne se dengar awang ka dale belaga miri marudi ngan telangusan ya rapi kami ngelinga tali dia kenyata ini alak dau dengar ini apa ni kesukat mepoi kam dalam kolikam kluk tai nao kalem ini ya ben on on pale uko ya on dengar hujan ka pak ka kuda-kuda uko ka daya te ka telang dale telangusan ke apa ni kam sukat uyan kata asat kem dalau pa hujan kasa de muko kamin pedenak nading ya kam ya nar kata asat gayang kem nar kata ngam nao ya ban ini se cede ngawang ban bada hujan ka taup ini ya ne se de ngawang ke kusi ku mailu tau kata taup ini ayan te kembi-kembi ke pesalau kem laangan belian cin Johnny Madang.

MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

Ya, kena nak ke kusil aja info ya, aja info pasal tu. Puyan ramai Wak Festival 2026 akan ramai Bandar Mirik Cin Pulau Pian tau bulan pabek 20 ca tau bulan 6 2026 ini. Ini pe pekuat dengan 40 lemak acara atau pe puyan yang unik. Kuat baan elemen seni, budaya mainasen, gaya mudip dengan komuniti. Ya, ini pe penjo menguatlah ladung mirik. Jadi cak ukok pelancongan ngan bab industri kreatif kak dale ilu Sarawak ini. Ya, Bandar Datuk Bandar Miri merangkap ahli dewan undangan negeri Adun Pujud Inana Adam Adam C. Ake ngliwat lah. Adam Yi Siu Sang badak puyan ramai na ina ya ke telu liwai. Ya ketelu liwai lepakan ada pasar ini. Ini pe jadi capuyan tahunan yang sukat ke pudip ngan mepeng kelunan kado cin kado-kado aktiviti kuak baan seni, muzik ngan perkongsian budaya. Ini sik capuyan yang ada keti pelopian pabek 20 cat bulan 6 2026 ini ya kat mirik. Ya aku maikam yang ngelinga dau dengar ini ya kamu wa amai uko sadin seken yang ngelinga dau ni onca program atau pe festival ida kati abek majok lah ah. Dalam ujung bulan inilah ya ya ya on tu katai kam boleh tai pesalau tenat isek puyan-puyan dulu tego ina ni ca gayang ini pecah ramai ya sukat mapang ilu ilumong dalam pekina apa ilu pesukat alak masa ngan anak ngan dia panak lu sukat tai masat no masat pekua luang masa bersama ngan dia pemanak lu budak pengamin lu lah ya. Okey, nana nakini kurang cin puluk lima minit ilu ke pemong kejai ka use tali dio kenyala kinana ning ke pesalau ilu lah ngan belian ya cin lepai ni.

Ya yes, sengana ke ya lo pemong kejaya ngana ke ka usia tali dia kenya to ini pabek ke kena lu mo petat cin kal tali dia kenya to ini nena kurang cin polo minit lah ya kena nak ke you know nak se meses nga ya ngapaya lah na cin on meses meses madle ngake ala ka Facebook ini nana selamat bertugas Miko Sis Polin do Bamba Bimbin do ya yen Bamba yen Bimbin ya Bimbin nake ka tiga tahun Miko Sis Jessica ben lepas nak meses ke market ka tali dia kenyata ini nana cin oncal a cin be ulau lawing dawa selamat ketetap Miko DJ Lenik selamat bertugas manyi manyi lemoto ah tiga tahun yang be atak manyi lantini tiga tahun manyi benaat ikam nak meses ke market ka tali dia kenya ka meses Facebook to ini ya nah ya, ya, nembang belai kan boleh nak meses lah singgat-singgat tau apa nak semangat nak sokongan kumailu kak tali dia kenyailu ini ya kembi-kembi pikam on kak petipo tak nak Sarawak petipo tak nak dipa bina pikam kak awang awang negara kita teh ke Kalimantan ikam kalau nak meses ke Facebook pa boleh ambil ke baca kiri ben ini cah platform panggil lu cinco ha, walaupun lu cinco tapi lu suka nak apa nak peserpek ke Facebook tali dia kenyakini ya oke okay. Inana kurang cin kuda-kuda minit lah lu lu tepat panak pemong kejaya ke usia tali dia kenya kena tepat tepat akik ke nyat lesau oh nino nino dah salah ngge ilu petegol lah nembam kat jam yang pekuak cin pukul telu pabek pukul enam tertau ilu pemong kejaya ngan akik di jelenik kelembamang pabek tau ca ya oke okay, kena na kena tepat panak tepat ke cin tali dia kenyato ini akik kemetit cabelian pakai pesalau tepat kata tahap ini ya kita nading ya petegol a tau ke lembah malah ya ne pemong kerja dengan anak tiga tawai dengan pagat manyi kumai lumong.

0: Sejalan
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak
2: Sarito 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988 Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud Mansur Kejakuk di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak Gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri Yang manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua Nang berpanggai bak pengerapit kawal antara rakyat Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawah runding Ketegal Jakuk Asut ari urang bukai Berdebak ngaunya Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuh agi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati ke agi Raban Bangsanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: さらなる前すんだ DYFM。
1: Sada lemai,
2: sada lemai,
1: sada lemai.

Rami ruai lagu hari Joseph Dresa Jesse Mentinggau Jonathan J dengan lagu Kenang Kepun ke Sada Lemai Sari Tuk 6 bulan 6 2026, hari bulan Sari Tuk mana hau 6 6 2026. Okay, jadi buat Sada Lemai kita bulan dengan aku Nancy Tambom Takai Isi. Terima kasih ngagai tamu aku Nancy ngagai tau ke DJ Gabby kita udah bulan dengan kita bawa rentak ngalai hari. Jadi bertusun program buat Sada Lemai Sari Tuk kena 6 bulan 6 2026, anak ada berubah lagi bekas lama. Kalau pukul 6.30 tu lagi dia aku dekat macam pesan ke bisi dikenatai ke kita ngagai YFM. Jadi kita ke bisi pesan, lebih lagi pesan pemati, pesan berat tau kenatai ke ngagai email kami yfmiban@gmail.com ngau WhatsApp konti YFM balumur 013-862-8422. Bukannya ke cara kita kena natai ke pesan berat ke dikirim hari kita out. Jadi 6.30 tu lagi berengkah macam pesan kita. Jadi pukul 7.30 lemai tu lagi bakal selama mega dia kita dekat mendiang ke berita hari YFM ke ditabur terus hari YFM di Kuching di tu Jalan Piramli. Lalu pukul 8 malam dia kita dekat mendiang ke tanduk program Nabi Amir Bukulai Ngau Antimin sida ke di dekat di tanduk nyentuk hingga pukul 9 malam tu lagi. Lalu pukul 9 malam dia ngujung ke Sada Lemai Sari tu kita sama mendiang ke berita tidak tabur terus hari Kota Media Angka 10 di Kuala Lumpur. Bekanya ke tusun program kita buat awak Sada Lemai Sari tu harap ke kita lantang gerai Sari tu. Lalu kita ke barang tu jalai angkanya udah datai udah sangkai baru rumah kini jauh berjalan tadi nah datai hari menua tentu ya ke belelak meh udah tu udah ke ngintu diri malam tu tu agi terus merindah kita dengan lagu gawai lagu Ari Don Bestie Big Ton Kirik ngau Sampang.

FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11/6/2026 nyentuk ngagai 19/7/2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemadu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah boleh daripada kita bak RTM Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: mengerami nyambut Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Bak Renggak Penua Sarawak tahun 2026 tu.
1: Jadi bak pengalaman itu ialah dekat lalu ke bak bertuang peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan Jun 2026 ya. Program tu tadi mesti tujuh hati cara ketua yang bertuang kitchen peringkat hari 11 sampai 14 hari bulan hari 4 hari minggu lah. Dia untuk diadu ke bak pekarangan Dewan Sukan Tan Sri Dato' Amar Seben Kaloningkan lah. Setiap lagi program kedua ianya pameran Raja Kita.
0: Ya.
1: Raja Kita.
0: Raja Kita.
1: Ya. Sama bak tempatnya tadi. Sudahnya ya ketiga ianya khutbah khas. Ya. Ianya dadu ke 12 hari bulan hari 5. Tempat bak masjid seluruh Sarawak tu. Ya. Ya keempat tadi punya kepada aku dulu ianya majlis kesyukuran agama-agama lain UNIFO. Ianya kena 13 hari bulan. Kira pukul 11 pagi bertempat bak Dewan Pengurus Rentak Betong. Ya. Ia ke guna benarnya majlis kesyukuran 13 hari bulan kira lemai lah pukul 6. Bukan pukul 6 menyebut tadi bak tempat masjid Jamek Betong. Ya. Ia ke 6 tadi majlis jamuan teh. Dan 2

0: Program Siti ke tahu dari Ramayuah so yang minat Ramayuah yang konsert layan ke kat dulu ke 14 bulan yang enggak berengkah 2008 buat perkarangan Dewan Sansi Dato' Ahmad Steven Perlindungan juga ya.
1: Yang Berhormat Dato' Malcolm Mohsin Lamuah Sapit Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak.
2: Angkat ke pengelalia dempak pemujur dalam pengidur. Upis Menteri Pelajar Inovasi Ngau Pemansang Bakat NEITD. Begulai Ngau Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ngakai Expo Pelajar Ngau Batang Pengawak di Pemadu Besai di Sarawak. Kena 6 Ngau 7 Juntuh. Berpalan Bahikmah Exchange Event Center Kucing. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi Ngau Industri. Tumai awak di pemandu mana. Tuan bagi gagal peluang latih Ngau Gawak berkas 9 pagi ngakai pukul 5 lemai. Masuk enggak berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur, Rebak Baru, Sarawak.

0: Aku Cikgu Tuba Ana Limbai, Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah, Sektor Pembangunan Murid, PPD Lubuk Hantu. Genap peluang tu, aku dekat merik pesan Selamat Hari Gawai 2026 ngagai semua bangsa Dayak, kelebih lagi menuju peningah YFM Iban.
1: Aku Dampi Anak Datuk Tutong, Ahli Lembaga Pengarah Tekun Nasional Malaysia, merik Selamat Hari Gawai Dayak, Gayu Guru Gerai Nyamai, ngagai semua bangsa kita Dayak. Kengin tu Hari Gawai Dayak tahun 2026 tu ngajar ke semua kita gerai, boleh pengujur, boleh penyenang, lalu boleh berkat tempoh kita kengin tu Gawai Dayak tahun tu.
2: Aku Konselala Kinggol, Timbalan Pengerusi Majlis Daerah Lubuk Hantu, dekat merik pesan Selamat Ngintu Hari Gawai Dayak ngagai semua bangsa.

0: pantang senang boleh berkat pemujur dalam hidup ruang bilia. Uha, selamat hari gawai.
1: Hai hai hai, aku Durinja Dora dekat meri selamat hari gawai 2026 ngagai semua pendengar radio YFM ndak ngira dini alai diau ngarap tahun tu mai pengaga pengelantang ngau berkat ngagai kita semua gayu guru gerainya mai senang lantang nguan menua. Oh.

2026. Ke tahun tu, dekat di Aturba, Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6, 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7, 2026. Bisik 48 tim, dibagi ngagai 12 grup. Dekat berebut ke trofi, di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegak boleh daripada kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. Hashtag We Are 26, hashtag FIFA World Cup.

0: ayah kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Selamat malam ngagai kita ke baru gulang kami ba YFM. Pemegah terima kasih ngagai kita ke agi mengkam gulang kami ba YFM mega. Jadi tu berkongsi ngau kita gaya hari ungkup 12 jam perengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peringat kalai gaya hari di pelabak ke hujan ribut ba sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang. Jadi mok ke malam tu nyantuk ngagai tumu pagi-pagi lah dia di pelabak ke hujan bawa sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Seri Aman, Betung, Serikai, Sibu, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau, Limbang lalu di pelabak ke Megak nadai hujan di Mukah. Oh, jadi gelombang Tasik bawa peninggi 0.5 nyantuk ngagai 1 meter lalu angin berpuput dari utara ngau pengelaju 10 nyentuk ngagai 20 km sejam. Berkenyak ke gaya hari ungkup 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi peningau. Jadi dia tu terus aku maca pesan ke bisik di kenatai ke kita ngagai kami bawa YFM. Jadi pesan ti ke terubah tu pesan pemati ke nuju ke Bang Belayan dia di semua gunturong panggil Kelawah, Kelawah Hulu, Nyelam, Engkeramut, Selepung, Gua, Melugu, Melugu Kuari, Poai, Jumbit, Dor, Rembai Sekrang, San Semanjuk, Kuching, Miri, Duri Bangat serta Kabam Belayan. Ya ke Ngelala Tibin, anak Musa, tau ke Laki Limau, anak Insu. Jadi pesan tu madah ke Tibin. Tibin anak Musa tak ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 lalu niang tu dekat di Sungai Belamayuh hari Minggu 7/6/2026 buat rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 buat pendam panggil Kelawah. Jadi kebang belayan kena-kena munga siliak berkawal nga pesan tu telefon ngagai anak niang ianya Resli anak Tibin berlumur 014-88-35-021 tau ke ngagai Tina anak Tibin berlumur 019-89-12-397. Nandu isi pesan tu peninggal kalai pesan tu madah ke Tibin anak Musa. Tibin anak Musa tak ke Laki Limau anak Insu udah nadai pagi tu tadi 6/6/2026 lalu niang dekat di Sungai Balamayuh hari Minggu kena 7/6/2026 bak rumah deri panggil Sri Aman serta dianjung pagi hari 1/8/2026 bak pendam panggil Kelawah. Jadi kabar melayan ke dekat Munga Sili Agi telefon ngagai Resli anak Tibin bak umur 014-88-35-021 tahu ke ngagai Tina anak Tibin bak umur 019-891-2397. Jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Umang tau ke ucuk ni yang inggi ya. Jadi pesan tu dituju ngagai ke Bang Belayan ke dia bak Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta Kabang Belayan di Kebukai, Tinglala, Inggiah, Anak berenggang, tau ke apai wini, tau ke aki muntoi. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang, tau ke apai wini, tau ke aki muntoi. Udah nadai pagi tu tadi, 6/6/2026. Jadi niang tu dekat din tu hari sari tu 6/6/2026 nyentuk ngagai 8/6/2026 bak rumah Abel Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8/6/2026 bak pendam meruan kubur lama Bintangur. Penerang ke siliak telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949. Tau ke ngagai Winnie, tau ke Indai Muntoy berlumur 011-1983-9517. Nandu isi pesan tu, pesan madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang, tau ke apa wini, tau ke aki muntui. Udah nadai pagi tu tadi, 6/6/2026, niang dekat din tu, sari tu, 6/6/2026, nyentuk ngagai 8/6/2026, bak rumah Abel, Bawang Asan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8/6/2026, bak pendam meruan kubur lama Bintangur. Penerang ke silik lagi telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949. Tau ke ngagai Wini berlumur 011-1983-9517. Terus kena tanya ke pesan kita ngagai kami bak YFM.

Gawai ke perudi lagu hari Florence Law, lalu tuk pesan pemati ke diterima hari Kristi anak berita atau ke Inai Unggek. Nyari pesan tu nuju kabar melayan ke dia di Banting, Sekirau Aik, Putat, Kampung Siul Batu, Siul Kandis, Miri, Pemegak, Eka Samagawa, Bok KTS, Sarawak Construction. Jadi pesan tu madah ke Sajuki anak Nicholas, Sajuki anak Nicholas, atau ke Apai Unggek, udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat Disengai kena 7 hari bulan 6 2026, bak nombor 70 Petra Vistana, Taman Kopodim Matang. Serta niang tu dekat Dianjung kena 8 hari bulan 6 2026, bak pendam Siu Kandis. Jadi kabar melayan ke dekat nemu ngau silik agi telefon ngagai Jackson Nicholas tu kusuk bernumbur 016 889 6191, tak ke ngagai Senorita balumur 011 9839 044. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek. Sajuki anak Nicholas atau ke Apai Unggek udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026. Jadi niang tu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026, bak nombor 70 Petra Vistana, Taman Kopodim Matang. Serta niang tu dekat Dianjung kena 8 hari bulan 6 2026, bak pendam Siu Kandis. Penerang ke silik agi telefon ngagai Jackson Nicholas, bak lumur 016 88 96 191, tak ke ngagai Senorita, bak lumur 011 9839 044. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Suki Payeng. Pesan tu nuju Selan anak Nyuak, Nyuak di Sibu Jaya. Jadi kabar melayan bak Ulu Selangau rumah Jimbat, di Kuala Balingian rumah Gelingga, rumah Tedung anak Kelambu, bak Sungai Menawak Balingian. Kabar melayan di Sematu Niah, kabar melayan di Tepus, Pelugau Balingian, Muput Anap, Muput Anap, Kemena, serta kabar melayan ia ke Ngelala Payeng anak Ugus. Jadi pesan tu madah ke Payeng anak Ugus. Payeng anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026, bak rumah Sylvester Jimmy nanga Tepus Ulu Balingian. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026. Aku nandu isi pesan tu peningat pesan madah ke Payeng anak Ugus. Payeng anak Ugus udah nadai kena 6 hari bulan 6 2026, lalu dekat di Sengai kena 7 hari bulan 6 2026, bak rumah Sylvester Jimmy nanga Tepus Ulu Balingian. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 hari bulan 6 2026, hari 1. Jadi itu pesan ngetas ulit ke diterima hari Seli anak Tinggi, ke mesan ke kabar melayan ke dia di Sungai Tuah, Ulu Bawan, Berjahit, Sengayan, Berkikir engkau Pasai. Jadi minta kabar melayan datang ngagai rumah Riki Kendawang ber Sungai Ulu Tuah, laban dekat ngetas ulit niang Dina anak Bareng. Dina anak Bareng tau ke bini niang Tinggi anak Bubung kena 13 hari bulan 5, lalu tembuk ngalih harinya. Sebenarnya lemai nguan ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 5 2026. Nandu isi pesan tu peninga kalai kabar melayan, minta kabar melayan ke Ngelala niang Dina anak Bareng. Niang Dina anak Bareng tak ke bini niang Tinggi anak Bubung. Kita dipinta datang ngagai rumah Riki Kendawang ber Sungai Ulu Tuah, laban dekat ngetas ulit niang Dina anak Bareng tau ke bini niang Tinggi anak Bubung kena 13 hari bulan 5 tu, lalu tembuk ngalih harinya
sebenarnya lemai 12 hari bulan 5 dekat ngatur nguan kulit.

Cup 2026. Ke tahun tu dekat di Aturba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026. Nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main berpekit ke sekali tu. Kemegah boleh daripada kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26, #FIFA World Cup.

0: ya kenalah di hari tayak itu kelebagi rumah ya itu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Jadi itu macam pesan akan diterima dari Umang atau ke Ucuk ni yang ingin tu baru kalau pesan tu dituju ngagai ke Bamlayan ia ke dia bawa Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawangasan, Tanjung Bekakap serta ke Bamlayan ia ke Bukai. Ti ngelala inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke aki muntui. Jadi pesan tu madah ke inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke aki muntui. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 bulan 6 2026. Jadi ni yang tu dekat di intu saritu hari saritu 6 bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 bulan 6 2026 bak rumah Abel Bawang Asan si Bu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 bulan 6 2026 bak pendam lebaan tau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek berlumur 013-5246-949 tau ke ngagai Winnie berlumur 011-983-9517. Nandu isi pesan tu baru peningat kalau pesan tu madah ke inggih anak berenggang, inggih anak berenggang atau ke apai wini atau ke akik muntui. Udah nadai pagi tu tadi kena 6 bulan 6 2026 niang dekat dintu hari saritu 6 bulan 6 2026 nyentuk ngagai 8 bulan 6 2026 bak rumah Abel Bawangasan Sibu. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 8 bulan 6 2026 bak pendam lebaan atau ke pendam mua leban kubur lama. Jadi penerang ke seliak telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 atau ke ngagai wini berlumur 011-1983-9517.

0: lagu baru dari Isali Sweetie Sayau. Jam dia tu pukul 7 lemai, selamat lemai. Selamat mendiang ke YFM. Kita ke baru mendiang ke YFM. Pemaga selamat datai. Tuju kita ke baru datai, baru sangkai di Bandaraya Kuching lemai tu. Terus bergulang kami nyentuk ngagai pengujung program kami buat YFM segmen Sada Lemai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.
2: Jaku perangsang kesar itu. Pengurai tubuh ngau sengat kita. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergaul bertiap iku kita, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kita hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lepas kita agi biak, asai kena ada utai tindak oleh dikerja kita. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebuh umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak ke pendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak agi no Tuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balan dah udah ngerugak menuh ke sida, dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perinsok tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berai. Belajar meh hari utai itu. Besar itu, aku baik kita butus kati utai. Pilih meh berai. Pakai meh utai timai berai, anda ngelawung ke exercise. 20 minit sehari cukup meh kena utai masuk ke dua. Kerja meh utai timai untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau ke meh pengerai kita. Lengkok ke meh tebiat lama tenadai maik penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi ulia giga. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit ulia digiga. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban, pengayuh ti benar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di ketemuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagus mautai buat dunia inyau tu. Ia semina diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah ta'ala. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tala longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngap ngerai kaya barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 imunyi tu. Anak, hendian kutai tersebut aku tu. Pendian kelaka jaku aku. Anang menuju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sila dekat break hidup berperai dari barang siapa merti kesidak. Pegang tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri perai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.
3: Orang ke ngelingi kita mayuh meri influen ko kita deh. Yang akan penghidup nuan ngaku. Nyari tu kelebih lagi ngau siapa tua berkaban tau ke bekali yang. Nanti kaban tau ke kali yang tua tu tadi pengengkal ko kita tadi nuan bisik nyebut jako lengkal deh pastor. Jadi nanti kali yang tau ke kaban tua tu tadi pengengkal serta manga tua nyangka teruna-runa nitih ke perangainya. Hanya kebuah kita ditangkan bisik megak ditulis berjakut dalam tu ada pasal. Anang berpangan ngau orang kelengkal serta manga. Ngai kenuan dirampit oleh sidak lalu disintak panju.
4: Betul.
3: Ya, so nanti bakat tu. Bakat ni cara tua oleh nyeliah ke utai ke bakat tu nyadi pasal.
4: Aman. Aku nyau nyemeta aku bawa utai tabin satu ni ya. Kaban ti ngelingi kita cukup berguna. Laban kaban oleh menyau jakok lawat mempengaruhi tau ke oleh nempak ngagak penghidup kita.
3: Ya.
4: Enti kaban nuannya manah. Manah membuah ya. Tanti kaban nuannya jahit runiang, jahit perangai, jahit ulah, jahit jakok. Jahit membuah ti debrek yang ngagai penghidup nuan. Aku nyobisik kesaksian di tu. Bisik bakih aku nyebut utai munyi tu. Subak sano aku manah nal aku ya. Nak aku nginsap, nak aku ngerja tu begolai ngorang. Tang sekali aku tu nyau bebakih ngorang nyen. Lalu siwam mutai nyen belama insap nyak belama lalu ngerja ulah orang nyen. Lalu nyu titih-titih ke aku dah. Kau ya madan. Lalu nama penjadi, penjadi aku pedak di penghidup aku dia tu dah. Tang aku puji Tuhan, Tuhan meri aku peluang ti kedua. Tuhan meri bakih. Tik manah tu dah ngelala Tuhan. Lalu bakiah tik ngelala Tuhan tu tik minyau jakut laut baru mempengaruhi penghidup ya baru. Lalu ngemai ya pansuat ari ulah tik lamaknya. Lalu ngagai penghidup tik batuk baru tu. So namau tik kedajal aku dituk pilih bakiah tik betul. Serta manah bakiah tik matang. Berpenemu lagi tik tuai lagi ari kita. Laban sidak tu ti oleh ngiring penghidup kita nuju ngagai pemenang, pemujual, pengelantang. Ni kekak nuan penghidup ti di ubah nitih ke penyai orang. Tau ke penghidup ti di ubah nitih ke pemanah orang. Awak ke kita itu nitih ke pemanah ti daripada madik kita itu ngelala Tuhan. Aku bisik leka jakuk ti munyi tau. Nama tika nutu madu, ia nyak manyi. Tanama tika nutu sampah, ia nyak langau. Manyi merik madu, madu merik penghidup. Sampah merik penyakit, penyakit merosak ke penghidup. Reti jakuk aku dituk, bakiah kita ti ngelala Tuhan, nyak terkesemak aku bakal manyi. Lebih kita nutu madunya bisik penghidup. Tanti nuan nutu sampahnya tadi nama penyadi. Nuan ditinggang oleh penyakit. Nuan ditinggang oleh pemedias.
5: Sajurai 635. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berpelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
0: Sada lemai,
7: sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul

Lagu ni What Made Gawai Tum Ketumbak. Ngujung kejam dia tu 13 minit dekat 13 minit dah lepas pukul 7 lemai. Jadi pukul 7 setengah tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita tabur terus hari YFM di Kuching di tu. Jadi tu lagi terus merinang kita dengan lagu-lagu lemai tu. Tu Siti lagu baru bawa YFM, lagu hari Vales of Versa, lagu Lelengau. YFM, segulai sejalai.

0: Menteri Pelajar Inovasi yang Pemansang Bakat MEITD Pegulangan Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang Batang Pengawak di Pemandu Besar di Sarawak kena 6-7 Juntuh Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pegawai pemenang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi gagal peluang latihan ngau gawak berkas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enggak berbayar. Skate Fair 2026 ngerandang jalai pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi tri pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipedak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikerindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World Cup

0: Fika Saiful. Enggak awato, aku dekat merik selamat hari gawai gayu guru gerak nyamai. Ngagai semua kita kebisik nyambut hari gawai. Enggak to, usah aku ngagai kita semua. Berjimat nih, maya pulai ke menua. Nanti asing ngantuk medri batau ngerti dulu ndak lama au. Ingat nih, bisik pemilik kita nganti perhatian kita pulai ke menua enggak selamat. Jadi nyajak hari aku, selamat hari gawai.
1: Hai, aku Edmund Lim. Dekat meri selamat hari gawai gagai semua peningat-peningat YFM. Ngaji aku gayu guru, gerai nyamai lantang senang buan menua. Oh.

Ha, selamat Hari Gawai Dayak 2026 menuju semua bala telinga ke Semampai Nyukong lagu-lagu ketiban. Waktu itu aku Steve Shigan dekat mesan berjimat Maya Driba, berjimat Maya Barantau Jalai. Selamat Hari Gawai dari aku Steve Shigan menuju semua. Oh, ha. Ajak

0: 띠가? Tanahnya Maya saya itu tabara saya temah gula nya Maya kaki kayak babayar kedai itu.
1: Wei, Maya gula empat dilan.
0: Ih, kati kena dah tabar.
1: Elen elen, macam-macam penyakit terotai regular nemu deh. Kuma di mana makai gula Maya nya? Sakit nemu deh, kemih manis, keris gigi, ngeli blue.
2: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
0: Ang lebih ke pemanis dalam tujuan kita.
3: Pesan terotai hari YFM begulai ngau upis pengerai benua Sarawak.
2: YFM.

Terbatuk batang berita. College University ICATS dekat diangkat ke nyawup negap ke agit pemansang penauk di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatika ekonomi merakau antara menua di Limbang enggak lawas. Pengawak tim indah ke Batang Payat Besar di Miri ditetapkan jadi atur tim Puah Panjai dikena mutar ke penanggul Aik Payat Pantis. Selama lemai bulan aku Nancy Tambung bawa berita lemai YFM. Udah tu lagi peningah isi berita.

College University ICAS dekat diangkat kan jadi universiti penuh kena negap ke agi ekosistem pelajar tinggi di Sarawak. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg madahkan perintah Sarawak bisik udah nerima pemutus Ariupis Menteri Pelajar Tinggi berkawal dengan perkara tu. Perkara tu megaknya di pemujur besar ke udah diulih dijapai sektor pelajar tinggi di Sarawak. Diulih nyawup ngangkat ke agi pemansang modal mensia di menua tu. Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari mansut ke Jakut tu udah ia ke berjadi pengawak mandang ke bidang pematih enggau bidang pengawak di kerja Sarawak Esket Fair ke-12 di Kuching. Ia pada ke College University ICATS dekat lebih mekuah ke bidang teknologi tinggi di nyengkaum aerospace kelimpah aritik nanggam kaul kerjasama enggau universiti luar. Dulu agi arinya premier madah ke perintah endang nak ulih dekat mansang ke penau ngau penglandia dikena nangkup guna ekonomi baru ti berplasar ke teknologi ngau innovation yang madah ke Sarawak berguna ke mayuh agi orang kelandia bab bidang pemintar tiru ekonomi digital kuasa timeruan ngau industri ke guna teknologi tinggi yang madah ke peluang belajar endang udah diberi ngau rentang ke semua rakyat Sarawak engkau ndak ngira bansa. Nyalai bala nembiak rebak baru diansa lebih ngemeran ke bidang sains, teknologi, engineering engkau matematik, STEM serta bidang penglandiak baka analitik data engkau penglikun cyber. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg enggai mansut ke penerang ti siliak agi berkawal dengan pengawal berpilih menua Sarawak atau ke PRN Sarawak ke disadang diatur dalam tempoh kurang 100 hari agi. Lebuh ke ditanya pengarang berita di Kuching, Yasmina madah ke diri, ndak nemu. Dulu agi arinya, penerang bisik madah ke PRN Sarawak disadang dekat diatur dalam tempohnya lalu tempoh Kaunsel Negeri ditagak ke habis dalam bulan 2 tahun 2027 nyin ilak. Sarawak dekat berjalan ke model pemansang ekonomi ke merakak antara menua Eropah Timur dikenal mengangkat ke kandang menua kilah ke utara menua tu. Lebih lagi, Limbang enggau lawas. Sapit Premier Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan madaka modelnya dekat dipelajar ke Maya Penemuai Bala Pemesai Sarawak ngagai kandang menuanya dalam minggu baru tu ilak. Untuk berguna benar dikenal negap ke agi penduduk Limbang ngau lawas nyadi hub ekonomi ketegal kandang menuanya ti berantara ngau Brunei, Kalimantan, Sabah ngau Labuan. Datuk Amar Awang Tengah mansut ke Jakutu buat program Pesta Babulang ngau Lumba Kerbau di Batu Danau. Yang ada ke perintah dia tu menoncakah berjalan ke projek infrastruktur ti nyengkawum Sarawak Sabah Link Road SSLR Jalan Besar Gimbai Tebing Tasik Utara NCH engau Jalan Besar Trans Borneo. Dia tu kita benar mendiang ke berita lemai RYFM.

0: Pengawak ti mindah ke dua batang paik besai bak batu tujuh ngimbai Jalai Miri Bintulu ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul batang paik ke suah pantis enggau risiko tanah ke berubah ngimbai Jalai Pan Borneo. Menteri Utiliti enggau Telecommunication Datuk Sri Julahi Narawi medah ke kedua-dua batang paipnya endang bak tanah kelembut tang tanah ke berubah dipelabak ke nyadi kebuah batang paip besainya ke tau pantis. Ia maksud Jakutuk ngagai pengarang berita budaya kedemuai ngagai tabak projeknya. Ia madah ke langgur pengawak mindah ke batang paip tu berguna ke saup Ari Upis Menteri Kerja Raya labang pengawaknya endang bisik kawal ngau projek Pan Borneo. Ia madah ke perintah udah berbendar ngi kat Jalai dikena mutar ke penanggulnya alai nentu ke sistem paip bak kandang menua miri sibuti ngondur ti berkelingik ngonya tau semampai likun serta meruan. Berbak ngonya Datuk Sri Julahi madah ke pengawak nyeletik batang paip besai di batu tujuh Jalan Miri Bintulu dekat Belabuh di Pejalai ke 10 hari bulan 6 tu. Pengawaknya dikerja kena nyeletik sitik hari dua itik paip Sarawak Water Sendirian Berhad ke ditemu pantis. Pengawak ngadu ke batang paipnya ditagak ke Belabuh dikerja pukul 5 lemai lalu pengawak tu disadang berguna ke timpuh 24 jam. Tu dekat ditangkan ke timpuh kira 12 jam dur mulai ke penguat air tidakkah ditambah ke berenggat-renggat. Ia madah ke habis nadai ia 18 buah luri tangki bisi sudah disediakan lalu dekat ditambah ke entik ndak ulih ndak. Sekedar palan mega udah dipilih ndur orang mayuh tau ngambil air bersih. Spital, sekolah enggau rumah semiang. Dekat dulu agi disediakan enggau air bersih. Nyaklai mensia mayuh udah dilalau enggau jakuk tinggal suah sidak bersedia. Serta berkelimat enggau air bak sepemanjai timpuh orang ngadu ke paip. Sarawak dekat majak negap ke penuduk diri bak pengawak pemansik ngau teknologi pengerai setipak ngau pemansang teknologi pemintar tiru AI ngau robotik bak bidang perubat. Spital besar Sarawak dia tu udah berjarit 4 tahun diaku nyadi spital pemansik ke pemadu nyulut di Malaysia. Ia maksud ke Jakutuk lebuh ia ke berjadi awam antarabangsa kedua gerempung dutur ginekologi terbangkar Malaysia ungkup Advanced MIS Robotic and Ablation AMRAS 2026 bak palan Convention Borneo Kuching. Yang madah ke perintah mega udah ngemansang ke Spital Penyakit Riman Sarawak dibungkus 1.5 bilion ringgit titi sikap ngena perengka moden kena ngelatih ke pengawak berubat di menua tu. Bala Pai Indai di Bukit Saban udah dihansak ngambil peluang hari inisiatif pelajar tinggi ndak berbayar ke disedia ke Perintah Sarawak kena merik pemujur ngagai bala anak sidak kejemahila. Sapit Premier tik lalu nyadi kaban Kaunsel Negeri Sitak Bukit Saban Datuk Amar Douglas Ugambas madah ke inisiatifnya nyadi ke bukti Perintah Sarawak ndak udah berbendar dekat ngelatih ke modal mensia ngau perkara pelajar bak menop sisir. Ia maksud ke Jakutuk buat penggerami nerima pengabang gawai Dayak 2026 Kaban Kaunsel Negeri Bukit Saban di Sepawah. Ia madah ke inisiatif pelajar tinggi tidak berbayarnya dipejalai ke sekedapalan pelajar ke dipenggi menua Sarawak bakal University Swinburne, University Teknologi Sarawak, College University ICATS, University Kertin, enggau palan pemujur teknologi Sarawak Sentex. Inisiatifnya cukup berguna dikenang ada keraban orang ke berpenemu serta landia ti ulih nangkup guna pemansang menua jemah ila. Berita ti ke penudi. Pengawak neriat ke adat nak patut dikacau ulah ke double standard. Perkara tu dipansut ke Sapit Inspector General Polis Diraja Malaysia Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh. Ti madaka ulah ti bansanya tau bendar ngerusak pengarap ati orang mayuah ke perintah. Ya madaka pengawak ti madu ke bala ketua mensia mayuah, tuai upis enggau pemesai penurut adat, patut dikerja orang kebisi integriti serta berani mai ubah ngagai sistem. Ya maksud ke Jakutuk ngagai pengarang berita, udah tembuk pengawak ndur ngelancar ke BOP Strengthening Integrity, Empowering the Nation Integrity as the Foundation of Leadership di Kuching. Berbak ngaunya yang megak minta mensia mayuah kedatai ke Sebana ngagai Suruhanjaya Bebas Tata Kelakuan Polis IPCC. Entik bala polis bisik salah guna kuasa. Tiap Sebana ke diterima IPCC dekat diperundian ke lalu atur ke patut megak dekat diperjalai. Kena ujung ke berita lemai batang berita di Baca Baru. College University ICATS dekat diangkat ke nyawup negap ke agi pemansang penau di Sarawak. Sarawak guna model Eropah Timur kena ngelatih ke ekonomi Merauke Antarabenua di Limbang enggau lawas. Pengawak tim indah ke batang paip besar di Miri ditetap ke nyadi atur timpuh panjai dikena mutar ke penanggul air paip pantis. Tunaka berita lemai sehari itu beritanya tadi ditusun Sharifah Aujau Yahwan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bansa Bidayuh di Sarawak. Gambi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua dan berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bansa Bidayuh ndak mudah terpawa rundin. Ketegal Jaku Asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bansa Bidayuh dikena ngelatih kagi Raban Bansanya.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngakai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachelieu. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah kemekak lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Gerunsin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jakut Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jakut Iban ditabur ke bawah Radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau ngau nama Radio Malaysia Sarawak. Jakut Iban pak radio ditambah ngagai 3 jam sehari ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an Radio Jakut Iban maya hujung minggu ditambah ngagai 4 jam lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005 Radio Jakut Iban disebut orang rangkaian hijau lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah ngakai 12 jam ianya hari jam 6 pagi ngakai 9 pagi, 12 tengah hari ngakai 3 ngali hari ngau 6 lemai ngakai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nadai agib kunci ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jakut Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang angin pandak, channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching, tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina anda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu anda nyengkaum di Miri Ngau Limbang, Laban Miri ninga ke Jakut dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jakut Bisaya Engau Lumbawang.
0: 1 Rebulan 10 2022, nyentuk ke dia tu. YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 912.

lagu ni Stella pilih mulut ketawa hati merinsak lagu kena merenang kita ke benua mendiang ke kami sedang lemai sehari tu 6 hari bulan 6 2026. Terima kasih Labah Milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita 24 jam. Okay, jadi pukul 8 tu lagi dia peningan Amin dekat mendiang ke tanduk program Nembi Amin bergulai dengan Aunty Min. Jadi ke sekali tu kena nerus ke program kita lagu kena merindang kita lagu Ari Ursula Dinga Pesan Aku sedalamai YFM.

0: Okey, hanya tadi lagu kena mungkal program enam biak miat kita. Ha, kita tahu ngabas so Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Tahu follow, like serta share Facebook YFM Iban jam ke dia tu. Kita boleh mendak live program enam biak miat abgulai ngah anti miat. Anti miat dah datai baru. Tentu kita sudah mendak ne. Kita ke bisi Facebooknya tadi. Kempai bisi Facebook tak berkunci ngabala kaban kita ne bala bakih kita. Hai, bala peningan Nabi Amir kita ke bak luar dia. Banyak kita ningat ke kami ngena frekuensi ba pilih menua kita tau ke mendian ke kami ngena portal RTM tau ke RTM klik ba Facebook YFM di pandang ketiga ikut Nabi Amir ke bisi ngau anti mien baka ke malam tu ne ba program Nabi Amir kita nya sidak tiga ya ne. Jadi anti mien minta sidak tiga ya tu madah ke nama diri ne. Hanya sidak tiga ya kita boleh medak ba Facebook YFM Iban. Tiga iko sidak itu ngena baju orang ulu daripada anti mien bisi megak bercampur ngau baka baju bidayu ah pada anti mien tu ne. Lagi kita medak nama utai kedeka di pandang kesidak ya utai kedeka di bantai kesidak lebih lagi ba pengelandi enam biak miat kita ini. Jadi kita berkelala ngau sidak ke sekali tu anti mien okay, nama berarti ke nama sidak tiga ya tu cukup panjai nama peninga nambi amiat ke bisik datai ke konti tu ne. Jadi hari kiba anti mien tu ianya ba screen dia kita mendak nama ya Scarlett Adele. Ha kita minta ya berjaga. Hai. Nya tadi ne. Hai Scarlett. Nama penuh
1: Scarlett Adele.
0: Scarlett Adele, anak
1: Ian McNally Majang.
0: Oh, anak Ian McNally Majang. Apa bangsa?
1: Berbangsa Iban kena campur bidayu.
0: Oh, Iban kena bidayu. Oh, mayuah campur tu ne. Uleh-uleh jaku Iban na.
1: Uleh
0: kan ne? Mimit. Mimit ne. Tang nemu tak kesebut anti? Paham na? Paham. Sawat ya, sawat. Okey ne. Okey ke siku tu ba tengah-tengah tu duduk ba tengah-tengah kita boleh medak megak ba Facebook YFM Iban. Namanya Joyce. Betul nah?
1: Ya.
0: Ya, perkenalkan diri nama penuh?
1: Joyce Maria Lenta anak Timothy.
0: Berbangsa?
1: Iban Bidayuh Kenyah.
0: Iban Bidayuh Kenyah. Adik beradik kah?
1: Bisik
0: adik beradik tau ke cousin lah. First cousin. Oh, petunggal seduai itu tadi ne. Iban Bidayuh Kenyah gak ne. Ianya Joyce Maria Lenta anak Timothy. Okey, kita nak gue nanya dulu hari ni sekolah sidak ya. Anak gue nanya dulu. Kita berkelala dulu ngau siku lagi enam biak miat ketiga ke bisik datai ngau antimin. Nanti bak dia namanya Urai tulis antimin na. Okey, nama penuh?
1: Angeliana Urai anak Jonia.
0: Angeliana Urai anak Jonia. Okey, penyanyi Urai. senyum ya ne. Okey, berbangsa?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Bidayuh Kenyah. Budak kita pakaian ke dikena sidak ya. Bakal ke malam tu buat program enam biak miat. Nama nak pengelandi kat di bantai sidak ya. Kita sama terus gulai sejalan nyentuk ke penghujung program enam biak miat. Jadi sidak tiga tu tadi kebenar ya indah ya bisi mesej ngagi anti min madah Kak Mai sudah tiga tu tadi datang ngagi konti buat program enam biak miat. Terima kasih ke sukung bala pindai pia mega bala enam biak miat ke rindu ke program enam biak miat gulai ngagi anti min ne. Jadi kita kan mau hari sekolah ni nah. Okey. Ya ke mangka kibak anti min tu tadi dari sekolah
1: SK Sentrisa.
0: SK Sentrisa. Umur?
1: 10 tahun.
0: 10 tahun. Okay. Primary?
1: 4.
0: Primary 4. Alright. Kedua, Joyce?
1: St. Joseph Private Primary School.
0: St. Joseph Private Primary School. Umur?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Okay. St. Joseph Private Primary School di sebelah Sentrisa.
1: Ya.
0: Cun-cun di sebelah?
1: Tak.
0: Tak. Di ni?
1: Seberang.
0: Seberangnya. Oh. pantim pai berarti dah taja semak. Okey, Angeliana Urai. Dari sekolah?
1: SJK Chunghua Batu 10.
0: SJK Chunghua Batu 10. Di Kuching ne. Tunggak kini area ni.
1: Area
0: Batu 10 mana?
1: Ya.
0: Okey ne. Jadi tadi ya tadi madah ke umur ya. Berapa tadi?
1: 11 tahun.
0: 11 tahun. Oh, sama seduai 11 tahun ne. Okey, kira ke cousin mazen meto petunggal lah. Okey. Kawan. Oh, yeah. Kawan. Okey, hanya di kita dah kelala ngau sidak tiga ya. Sidak tiga ya tu anang yang bisik ngembuan penglandia. Kita akan nemu nama nak penglandia sidak tiga tu ne. Jadi bawa program nembiak miat tu Urai, Joyce, nyengkaum Scarlett Adele. Anti mian ka nanya dulu dalam tiga itik sekolah tu mesti bisik sekolah Cina. Siapa sekolah Cina tadi?
1: Saya.
0: Oh, Urai sekolah Cina. Urai berbangsa Iban?
1: Bidayuh Kenyah.
0: Oh, Bidayuh Kenyah. Pandai cakap Cina? Pandai. Mandarin?
1: Pandai.
0: Dari umur berapa masuk sekolah Chunghua?
1: Umur 4.
0: 4 tahun?
1: Ya.
0: Kalau dalam bahasa Cina, boleh-boleh sebutkan sikit?
1: Boleh.
0: Boleh, ha? Saya suka saya suka mata pelajaran bahasa Melayu. Dalam bahasa Cina?
1: 我喜欢国语.
0: Koi. Betul pinginnya nah. Yeah. Dalam bahasa Cina, kelas setiap hari berapa?
1: Setiap hari
0: belajar Mandarin.
1: Yeah.
0: Memang subjek penting lah.
1: Yeah.
0: Dalam subjek Mandarin selalu dapat berapa?
1: 40.
0: Yeah. Tapi memang fasih lah.
1: Yeah.
0: Kalau dalam menulis boleh okay, juga.
1: Boleh.
0: Okay juga. Oh, lihai lah ni.
1: Lihai.
0: Lihai. Okay. Kita nanya Joyce dulu ni. Joyce Maria Lenta. Mana nama ya? Ya Kenyah Iban nak. Kenyah Bidayuh Iban. Tiga. Nama ya tu anti medak Joyce Maria Lenta. Ya bisi Iban Bidayuh Kenyah. Nama ya pun sebaka agak bakanya ne. Baka orangnya, baka nama ya, baka bangsa ya. Jadi di pedak kita yang ngepan ke dikena sidak itu nya tadi Siti Ari Kelai. Kita itu tadi oleh hidup berakup nak. Oleh hidup bergulai sejalai. Betul tak? Faham kan? Faham. Okey, di rumah bahasa apa yang lebih digunakan kalau di rumah?
1: Bidayuh.
0: Bidayuh pedawan ke serian ke?
1: Padawan.
0: Ada beza.
1: Ya.
0: Ada beza. Kalau diberi peluang jadi DJ Bidayuh sebelah tu boleh? Ketawa sedak yang peningan ne. Ni nemu ialah oleh jadi DJ Cilik Bidayuh ne. Selalu dengar radio YFM Bidayuh?
1: Nak.
0: Tak. Oh, YFM Iban? Ninga. Oh, jadi di rumah berjakup Bidayuh tapi ninga radio YFM Iban kan ne?
1: Ya.
0: Campur-campur lah tu. Okey, ingat tadi Joyce Maria Lenta. Okey, Scarlett Adele. Scarlett Adele tu yang kena anak agak ni. Okey, Scarlett Adele. Dalam mayu-mayu subjek, subjek nama di kerinduk nuan bak sekolah.
1: Matematik.
0: Oh, kira-kira matematik. Selalu yang biar kurang mai rinduk ke subjek matematik ne. Maths ne. Okey, nama aku buah rinduk ke maths tu.
1: It's interesting.
0: Mm-mm.
1: And I can learn a lot from it.
0: Oh, nak perlu kita menghafal, membaca lah nah. Lebih suka lagi mengira. Lepas ni bisik formula nah. Sama-sama kita merangsang bala peningan yang biar kita ngambil rinduk ke subjek maths, ha? Betul. Okey, jadi kita dia tu kak meda persembahan sidak ya ke kita ini tahu ke sidak ya tu kak mantai ke penglandia sidak ya ngajat, betul? Sidak ya kak mantai ke ngajat. Ngajat nama tadi?
1: Sagaleto.
0: Dalam bahasa
1: Kenyah.
0: Dalam bahasa Kenyah Sagaleto. Kajat Indo.
2: kajat induk. Kajat induk sidak ia tu 3 ekor. Jadi sidak ekak nyedia kediri. Dalam sidak nyedia kediri tu peningah, kita nganti lagi kita dekat medak live Facebook. Sidak ia tu ngajat ngajat kenyah menya asaga leto ne. Tan kita berperindang dulu ngau lagu kuda dipilih anti. Min kena merindang bala peningah nembiak kita ke sekali tu.

Okey, rindu dengan lagunya ni. Ha, nanti keliaknya lagu Tenggiliang Kapiang, Tenggiliang Kapiang ke kita ini. Ha, kan mungkin bala peningan nembiak kemaya radio tu. Bakal kudah dipadah kan timin. Ha, peningan nembiak kita dekat di perindang kita. Ngau persembahan ke jago kita ini. Ha, ngau utai ke dekat di bawah, utai ke dipandang ke nembiak ke bisa datai buat konti YFM, buat program nembiak miat kita ke sekali tu. Nanti min gulai ngau tiga ikut nembiak ianya Adele, Joyce, nyeng kaum urai, kak ngemai saga leto.

Okey, pendengarnya tadi persembahan hari tiga iko anda biar ke bisa datai ke konti YFM. Terima kasih hanya ne hadu dua na. Sida ya udah meri persembahan ngajat orang ulu. Okey. Jadi kita berperinang sekali lagi pendengar nur sida nya dia ke diri ngau penglandia ke bukai udah tu lagi.

0: bố có lại ngỏ ăn tí miền bà bố ghen nằm dọa miệt hà đi nam bố có là quán mát lắm.
1: Okey, bertemu baru gulaingan timin bawa program 6 biar amir kita. Ha, bakal kau dah dipadahkan timin tadi. Sidak baru aja udah ngajat. Jadi dia tu kita lagi berandau ngau sidak 3 ya bawa program 6 biar amir. Jadi antimin kak nanya ke sekali tu. Nih, okey, antimin kak nanya Scarlett Adele. Okey, Scarlett Adele di rumah Scarlett Adele suka makan apa? Favorite food.
2: Telur.
1: Telur. Telur lah nombor satu. Telur goreng, telur rebus.
2: Telur goreng.
1: Telur goreng.
2: Atau telur rebus.
1: Telur rebus. Aha, okey, nya Scarlett Adele ni. Di sekolah siapa best friend?
2: Beverly, Esther, Chloe dan Elgia.
1: Oh, best friend lah nya. Mhm. Okey, Joyce. Nya tampak lagi nama Joyce. Okey, Joyce di sekolah kalau pergi kantin kan? Ada kantin kan sekolah. Selalu bawa berapa ringgit?
3: 10.
1: 10. Oh, kalau bawa 5 ringgit cukup kah? Cukup.
3: Cukup.
1: Selalu beli nama dah?
3: Nak selalu beli barang.
1: Oh, nak selalu beli barang. Jadi mak selalu sedia ke bekal lah.
3: Ya. Yeah.
1: Okay. Alright. Selalu bawa bekal atau beli?
3: Bawa bekal.
1: Bawa bekal.
3: Ya. Yeah.
1: Oh, lebih bawa bekal lah. Selalu bekal nama?
3: Ayam goreng.
1: Ayam goreng. Nasi.
3: Ya.
1: Sayur dah?

0: Auntie Min dah nemunya. Ni pun yang awal Auntie Min dah nemu retinya. Nak suka sayur.
1: Suka.
0: Suka. Oh, sayur nama?
1: Timun.
0: Timun.
1: Ya.
0: Siapa nak suka makan sayur? Bisi nak suka makan sayur?
1: Tak.
0: Semua suka makan sayur.
1: Ya.
0: Okey, laban Adele. Okey, Adele ne. Urai. Urai kak bercerita. Nanti mengangau Urai meh. Urai kak bercerita. Ceritanya berkawan ngau cita-cita ne. Ya. Okey, dah ready?
1: Dah.
0: Dah. Okey, peningan kita boleh bedak serta ninga ke Adele dekat bercerita atau ke nusi berkawan ngau cita-cita ya ne. Okey, 1, 2, 3.
1: Hai, nama saya Angelina Urai, anak Jonia. Saya berumur 11 tahun. Saya bersekolah di SJK Chunghwa Batu 10. Hari ini, saya akan bercerita tentang cita-cita saya mahu menjadi doktor. Everyone has their own dreams and ambitions in life. These dreams help guide us and give us motivation to work hard. As for me, I have a strong ambition to become a doctor in future. I have always been interested in the medical field because I want to help people who are sick and in pain. I admire doctors because they are kind, hardworking, and dedicated to saving lives. They play a very important role in society. To achieve my dream, I know that I must study hard and be disciplined in my studies. I will focus especially on subjects like science and English because they are important for becoming a doctor. I will also try my best to gain more knowledge and improve my skills. Besides that, I want to become a doctor because I wish to serve my community and help those who cannot afford proper medical treatment. I want to care for my patients with kindness and responsibility. I believe that a good doctor should not only be intelligent but also caring and patient. In conclusion, I will never give up on my dream of becoming a doctor. I will continue to work hard and stay focused so that one day I can achieve my ambitions and make my family proud. Thank you.
0: Dengar kita tadi peningan nembiak ne. Cukup lah nembiak ne yang ngempu sebutannya korang nangnya terang nya urai ne. Pandai. Nuan rindu ke subjek English gak na?
1: Ya.
0: Yeah. Rindu ke subjek English. Siapa cikgu ngajal subjek English?
1: Mr. Wong.
0: Mr. Wong.
1: Ya.
0: Yeah. Okay. Dalam subjek English selalu skor berapa?
1: 86.
0: 86. Wow. Memang wow lah na. Okay, kalak 100 lah. 100% kalak ne.
1: Boleh.
0: Okay. Memang pandai meh ko kita ini. Okay. Seduai nanti bercita-cita seduai besai lah ka nyadi nama. Cita-cita.
1: Doktor haiwan.
0: Doktor haiwan. Okay. Nyak tadi Adele.
1: Artis.
0: Jadi artis. Nya Aunty Min madah tadi ulah jadi DJ na. Kak jadi DJ?
1: Nak nemu.
0: Nak nemu ne. DJ tu sebenarnya penerbit rancangan. Kak kita madah ya artis, ya ukai ga artis, laban dia bekerja di sebalik tabir. Tan dia tu juru hebah pun ulah agak ne. Artis ganya. Artis begini, artis tu yang macam bisi ya artis ya. Pelukis, penyanyi.
1: Penyanyi.
0: Penyanyi. Oh, mesti tu pandai berlagu nah. Nah. nah. Mayu lagi kategori artis tu kebenar ya ne. Tang memang rindunya jadi artis lah. Urai cita-cita?
1: Doktor.
0: Doktor. Yeah. Oh, memang doktor lah. Doktor tu ya macam doktor nama.
1: Doktor bedah.
0: Doktor bedah. Oh, memang dah nyak target ya ne. Yeah. Jadi yang madah tadi ia perlu berusaha lebih lagi nak.
1: Yeah.
0: Belajar. Adanya doktor tu patut bisi nama. Kasih sayang ke orang nak.
1: Yeah.
0: Disiplin.
1: tanggungjawab.
0: Tanggungjawab. Nyak Meh ya udah hari dia tu ya udah target ya kak jadi doktor. Kita harap cita-cita sidak tiga tu atau kejulu hati sidak tiga tu tadi uliah dipenggik sidak ya ne. Maya sidak ya udah besar lagi jauh perjalanan sidak tiga tu. Okey anti min meri peluang ngagai balau peningan yang biar kita buat luar. Kak kita bisi penglandik megak bakal silat tiga atau tadi kita ke landik berlagu bercerita kini berjakuk kini dekat beranau silat tiga uliah megak telefon ngagi anti min di konti 082-258-633 tau ke 082-258-634 harus telefon kami di konti buat program nambiak mit dan yang seluruhan dibuka ngagi peningan nambiak mit kita bak luar taja anti min bisi ngemai temuai nambiak mit kita ke konti ne. Nanti kita bisi megak pengerindu tau ke dekat apa namanya mantai ke penglandia kita tau megak madah ngagai anti min tau megak PM anti min bawa Facebook anti min bungai kedupun ke mami dadinya kini bisi anak ke landi tau anjo ngagai konti YFM pe megak balan biak kawan-kawan yang ada bakat boleh bagi tahu datang ke konti YFM betul.
1: Betul.
0: Anti min perindu mega sidak tu landik bejaku serta nak malu tu meh ndur anti min meri peluang meri awak meri penelebak ngagai bala peninga nembiak kita mantai ke penglandik sidak ya ba konti YFM lebih lagi ba program nembiak min jadi terima kasih mega ngagai pindai sidak ya aku dah meri sokong ngagai program nembiak min kita jadi udah tu lagi tentu bisik agi utai kedekat dipandang ke peninga nembiak amit kedatai di konti Scarlett Adele Joyce Ngau Urai selalu kita medak nembiak tu ya rindu ninga muzik rindu berlagu tangkes Scarlett tu kita dekat medak penglandia pengrindu sidak ya ba perengkam muzik lebih agi ba sape sebenarnya sidak ya tu mantai ke penglandia ba main sape anti min kak nanya baru ne. Okey Scarlett Adele tahun bila belajar main sape?
1: Umur 6 tahun.
0: 6 tahun. Siapa ajar?
1: Elizabeth, Cikgu Elizabeth Bungan.
0: Cikgu Elizabeth Bungan. Memang kelas di luar ataupun memang di sekolah?
1: Di luar.
0: Di luar. Aha, okey Joyce?
2: 7 tahun.
0: 7 tahun. Sama juga. Sama. Memang belajar di luar.
2: Ya.
0: Kelas music. Oh, patut mau jadi artis kan? Senyum lagi Dana. Okey, Urai. Sejak bila pandai main sape?
1: Umur 7 tahun juga.
0: 7 tahun juga. Sama tempat belajar lah.
1: Ya. Yeah.
0: Sama tempat belajar tiga-tiga. Dekat mana tempat belajar?
1: Batu Kawah, MJC.
0: MJC Batu Kawah. Kita tiga ni. Dalam seminggunya berapa kali?
1: Sekali seminggu. Ya.
0: Oh, sekali seminggu. Bekeni cara kita bagi masanya. Lepas sekolah ataupun hujung minggunya?
1: Hujung minggu.
0: Oh, hujung minggu setiap Sabtu hari Minggu ke?
1: Sabtu
0: ne. Dari pukul
1: 10 sampai 11.
0: 10 pagi.
1: Ya.
0: Oh, 10 pagi sampai pukul 11 pagi.
1: Ya.
0: Memang mami dengan daddy lah anjung ah.
1: Ya.
0: Okey, anyak meh sukong hari apa yang ngindai megak neh hari nduk meda anak sidak ya. Ngetan ke main asal bangsa kita Dayak kelebih lagi ba sape neh. Okey, kita dia tu ke meda persembahan sidak tiga ya tu ba main sape tang anti min merindang bala peninga nembiak miat kita ngau peninga ke benung mendiang ke program nembiak miat lagu kita ke sekali tu mawat miat kelicir.

0: nyak tadi ne penglandia sidak yang main sape jadi nyak tadi lagu namanya tadi urai
1: Leleng.
0: Lagu Leleng ne. Okey, jadi ia ke penudi tadi Scarlett. Music nama ke penudinya tadi. Ya kira ke penutup ene.
1: Ya.
0: Ah, laban anti min berarti ke jari jari sidak itu tadi ada peninga. Anti min pernah nemu utai ke ditekan sidak nya tadi nama bak senentang ni utai ke ditebah sidak nya tadi. Laban anti min nang buta. Meda anti min sampai nyata anti min nak merti nama not bak dia ne. Jadi anti min kak nanya Joyce. Okay Joyce, boleh terangkan sedikit pasal sampai dalam bahasa Iban pun boleh, dalam bahasa Melayu pun boleh.
1: Sape ialah alat muzik tradisional Betali yang berasal daripada masyarakat orang Ulu di Sarawak Ponyo.
0: Okay. Lepas tu?
1: Mistik. Sape dipercayai berasal daripada mimpi. Menurut cerita rakyat, seorang lelaki bermimpi tentang alat muzik ini. Dah bangun untuk membina sape pertama berdasarkan apa yang dilihat dalam mimpi tersebut.
0: Oh, itulah cerita mistik tentang sape. Pernah dengar cerita ni kah sebenarnya?
1: Ya.
0: Pernah ya. Dengar. Okey. Kalau tadi kan Joyce Bidayuh kenyah Iban kan?
1: Ya.
0: Kenyah dari
1: Miri.
0: Miri. Scarlett ada?
2: Sama.
0: Sama juga Miri. Kalau Urai?
2: Sama Miri.
0: Sama dari Miri juga.
2: Ya.
0: Jadi memang minat main sape lah.
2: Minat.
0: Minat dari kecil.
2: Ya.
0: Okey, kalau besar nanti jadi pemain sape pergi ke luar negara, boleh?
2: Boleh.
0: Boleh. Memang akan terus belajar main sape lah.
2: Ya.
0: Okey, kalau musim perayaan, contoh hari gawai, siapa selalu main sape di rumah panjang?
2: Aku.
0: Selalu? Scarlett selalu main sape di rumah panjang. Kau pertandingan kah atau bahkan ni?
2: Performance
0: je lah.
2: Yeah.
0: Bisik sekali orang ngajat kah?
2: Ada.
0: Bisik lah. Landiak ni rindu kita medak kebenar ya. Penglandiak sidak tu main sape.

0: Timat. Urai, berapa itik talinya Urai?
1: 6.
0: 6. Ya. Okey, dalam 6 yang tadi skelet, dalam 6 yang tadi apa fungsi punat-punat dekat sapek?
1: Yang ni nama Fred. Mm-mm. Dia untuk buat bunyi-bunyi dia untuk main.
0: Oh, buat bunyi dia untuk main. Mm-hmm. Dia guna tangan mana satu?
1: Kanan.
0: Tangan kanan, telunjuk.
1: Kanan kiri.
0: Tangan kanan kiri lah. Yeah. Dia mesti guna telunjuk tengah tu kah?
1: Tengah.
0: Telunjuk tengah tu, jari tengah tu. Yeah. Dia mesti dua-dua.
1: Ada satu dekat kiri, ada satu dekat kanan. Kanan untuk petik dan kiri untuk cari not lah.
0: Oh, kiri untuk cari not. Kalau belajar tu dekat kelas music, pakai not apa?
1: E.
0: E. Oh, dia ada nama not dia memang E lah.
1: Ya. Yeah.
0: Okay, kita nanya Mimit ne? Ngau sidak tiga tu tadi berkawal ngau sapek. Mimit dah pandai main sapek bisik penglandia bakanya ne. Angka kita bak luar dia mega peninga. Bisik dekat ngau ke sidak tiga tu tadi. Sidak ya bisik penglandia dah lama dah hari gawai ne. Laban hari gawai tu ukai di intu kita iban aja tak mega sama di intu raban bangsa Dayak ke Bukai. Kita tahu ngiga sidak tiga tu ne. Tanya mak ngabak sidak. Begini cara kan ngiga sidak ya. Kita tahu nanya aku bak Facebook Bungai Kedupo ila aku meri penerang agai kita ne laban nak ulih dipadah ke tekalanya ne. Okey nya tadi bekawa ngau penglandi sidak tiga tu berprogram nam biak miat inya main sapi. Terima kasih ya ngagai apa yang ngoindai sidak tiga tu apa yang ngoindai Scarlett Adele apa yang ngoindai Joyce nyengkau apa yang ngoindai Urai udah mic sidak tiga tu ngagai konti YFM mantai ke penglandi sidak tiga bak main sape. Okey. Kalau diberi peluang, mau lagi datang ke konti YFM?
1: Mau.
0: Dengan kita lagi kak sidak datai. Nanti kan megah Antimin berterima kasih ngagai Josephine Karen. Kegawak bak unit berita RTM di Kuching. Aku dah meri awak ngagai sidak ya. Mai sidak ayam megah ke konti YFM Iban. Okey. Nak tu dulu program nambiak miat kita untuk ke minggu tu peninga bertemu baru kita ba awak kebukai. Say bye.
1: Bye.

pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan Cadang Tubuh Badan Akreditasi Khas Tibet. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

0: Pendaki wanita yang dilaporkan hilang di kawasan Gunung Batu Putih, Jaslinda Saludin, ditemukan selamat. Butiran lanjut bersama wartawan Nur Ain Abu Bakar. Silakan.
1: Baik, mangsa Jaslinda Saludin yang hilang pada 24 Mei lalu, sebelum ini operasi mencari dan menyelamat digerakkan keesokan harinya telah pun ditemukan dalam keadaan selamat oleh penduduk setempat di Kampung Lubuk Gaharu, Pos Musuh petang tadi. Dan perkara tersebut juga telah disahkan Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, Datuk Sayani Saidun. Mangsa ditemui kira-kira pada pukul 3 petang ketika berada di kawasan berkenaan. Penduduk kemudian memaklumkan penemuan itu kepada anak saudaranya yang berada di Johor sebelum laporan dibuat kepada pihak berkuasa. Dan ketika ini mangsa berada di rumah Tok Batin Kampung Lubuk Garu sementara menunggu tindakan lanjut pasukan penyelamat dan pihak berkuasa. Makluman awal yang kami terima setakat ini daripada pihak polis, mangsa mungkin akan dibawa turun menggunakan kenderaan pacuan empat roda yang mana perjalanan mungkin mengambil masa antara 1 ke 2 jam. Dan selepas itu, mangsa kemudian akan dibawa terus ke hospital berdekatan untuk pemeriksaan kesihatan. Jadi saya kira setakat itu dulu untuk perkembangan semasa.
0: Terima kasih, Ain. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim meluahkan rasa syukur setelah Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Melalui hantaran terbaru di Facebook rasmi, beliau telah mengucapkan terima kasih kepada sukarelawan dan pasukan penyelamat serta penduduk orang asli Lubuk Gaharu kerana melindungi Jaslinda. Sehubungan itu, operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang bermula pada 24 Mei lepas ditamatkan secara rasmi. Ketua Polis Perak Dato' Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, maklumat mengenai kejadian diterima Ibu Pejabat Polis Daerah Tapah menerusi talian MERS 999 pada pukul 4.55 petang. PDRM Kontijen Perak telah merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua agensi, NGO, sukarelawan, masyarakat orang asli dan orang awam yang memberikan kerjasama sepanjang operasi berlangsung. Sebuah badan akreditasi khas untuk TVET dicadang bagi menyelaras penilaian serta pengiktirafan bidang berkenaan tanpa menjejaskan peranan agensi kelayakan Malaysia dan Jabatan Pembangunan Kemahiran. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ramazan Hamidi yang juga pengerusi Majlis TVET berkata ia dibuat memandangkan sistem sedia ada ketika ini memisahkan fokus antara akademik dengan kemahiran manakala TVET memerlukan badan khusus bagi penyelarasan yang lebih menyeluruh.
2: MPA yang ada di Kementerian Pendidikan Tinggi itu memberikan tumpuan kepada bidang akademik. JPK di pihak semua memberikan tumpuan kepada masyarakat. Yang terbaiknya adalah oleh kerana kita mempunyai 1,365 institusi TVET, lebih baik jika accreditation itu dibuat oleh satu badan khas. Dan ini sama dengan standard yang dilakukan oleh Kementerian Negara Maju dan ini boleh diikuti oleh Malaysia.
0: Mengulas lanjut, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahir berkata cadangan penubuhan badan akreditasi khusus bagi TVET itu telah dibincangkan dengan pihak berkaitan termasuk Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir. Cadangan mewujudkan aktiviti ekonomi baru bagi membantu penduduk yang terjejas dengan tindakan perubuhan JT-JT haram di kawasan sempadan sepanjang Sungai Golok akan dibincangkan dalam Mesyuarat Keselamatan Negeri Kelantan esok. Ketua Pengarah Majlis Keselamatan Negara Dato' Raja Nosyirwan Zainal Abidin berkata kerajaan memandang serius isu JT haram yang dikenal pasti sebagai antara ancaman keselamatan negara khususnya membabitkan kegiatan penyeludupan termasuk bahan api bersubsidi.
3: Kerajaan, Persekutuan dan Kerajaan Negeri juga memberi penekanan terhadap pembangunan khususnya mewujudkan aktiviti-aktiviti ekonomi lah untuk kawasan di kawasan tempatan tersebut. Jadi kita kena berlaku adil pada mereka yang berada di situ dan kita mengambil seriuslah isu ini. Dalam hal ini, saya selaku pengerusi Jawatankuasa Keselamatan Negeri akan mengadakan mesyuarat esok dan ini menjadi salah satu perkara yang kita akan bincangkan secara mendalam lah.
0: Tambah Dato' Raja Nosyirwan, sebanyak 91 jeti haram yang dibina atas tanah milik kerajaan telah dirobohkan. Jumlah keseluruhan jeti di kawasan sempadan Sungai Golok adalah sebanyak 216 jeti dengan sebahagian daripadanya dibina atas tanah milik individu. Proses pewartaan kawasan hijau dan kolam takungan banjir di Kuala Lumpur akan dipercepatkan selaras titah yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim baru-baru ini. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yu memaklumkan pasukan petugas khas turut diwujudkan bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan awam di kawasan tersebut terus terpelihara.
4: Itu sebab Datuk Bandar sekarang banyak fokus kepada back to basic supaya tempat-tempat awam ini, satu, dari segi perlindungan kita telah wujudkan task force, dan task force kita adalah untuk mewartakan sebanyak mungkin padang-padang, kawasan hijau, dan satu lagi task force untuk lihat mitigasi banjir termasuk pewartaan kolam takungan banjir. Itu sebab task force yang kita wujudkan ini cukup penting untuk kita menjaga semua tempat-tempat awam ini dan juga untuk keselamatan warga kota.
0: Sementara itu, beliau memaklumkan waktu operasi bagi 10 padang terbesar di ibu negara termasuk Taman Tasik Titi Wangsa bakal dilanjutkan bagi memberi peluang kepada orang awam untuk beriadah bersama keluarga.
4: Dari segi infrastruktur, Kuala Lumpur sudah ada banyak skyscraper semua tu. Cuma sekarang kita nak menghidupkan tempat-tempat rekreasi untuk seisi keluarga. Itu sebab lanjutan waktu beroperasi, kita awalkan pembukaan 6 pagi, kita awalkan ke 5.30 pagi, dan pada hari Jumaat dan Sabtu, kita lewatkan masa penutupan daripada 10 malam, kita lanjutkan sehingga 12.30 malam. Kerana kita nak keluarga ni, dia ada tempat yang sihat untuk mereka keluar dan enjoy bersama keluarga.
0: Hina Yo. Berita seterusnya, Kongres Tahunan PKR yang dijadualkan pada bulan ini ditangguhkan kepada 14 hingga 16 Ogos bagi memberi tumpuan kepada persiapan menghadapi pilihan raya Negeri Johor dan Negeri Sembilan. Ketua Penerangan PKR, Dato' Fahmi Fadil berkata, keputusan itu dibuat dalam mesyuarat bulanan Biro Politik dan Majlis Pimpinan Pusat Parti hari ini. Beliau berkata Kongres yang sebelum ini dijadualkan berlangsung pada 26 hingga 28 Jun itu akan tetap diadakan di Pusat Perdagangan Antarabangsa Melaka, MITC. Luar negara, Iran dan Amerika Syarikat dilaporkan masih belum mencapai kata sepakat dalam rundingan tidak langsung bagi membentuk satu perjanjian sementara untuk meredakan ketegangan yang berlarutan antara kedua-dua negara. Perbincangan itu terus berdepan cabaran susulan peningkatan ketegangan di sekitar Selat Hormuz. Tehran mengemukakan beberapa tuntutan termasuk akses kepada hasil minyaknya yang dibekukan, pelonggaran sekatan ekonomi serta pengurangan sekatan ke atas operasi pelabuhan Iran. Isu berkaitan program nuklear di negara itu dijangka dibincangkan dalam pusingan rundingan akan datang. Sementara itu, Presiden Donald Trump dilaporkan berdepan tekanan politik domestik untuk menamatkan konflik berkenaan ketika isu kenaikan harga bahan api memberi kesan kepada pengguna di negara itu. Konflik berkenaan yang berlarutan sejak Februari lalu memberi kesan kepada harga minyak dunia serta rantaian bekalan global. PBB melalui program makanan sedunia sebelum ini memberi amaran kenaikan kos bahan api dan pengangkutan boleh meningkatkan risiko krisis makanan di beberapa negara. Beralih ke sukan, pengendali Sepanyol Luis de la Fuente menerima status pasukannya sebagai antara pilihan utama untuk menjulang trofi Piala Dunia 2026. Beliau berkata pengiktirafan tersebut menjadi suntikan motivasi kepada skuadnya untuk terus mencipta kejayaan. Bagaimanapun, de la Fuente mengingatkan status sebagai pasukan pilihan tidak menjamin apa-apa. Kerana kejuaraan itu turut dibarisi banyak pasukan elit yang berupaya mencabar kejuaraan. Sepanyol akan memulakan kempen Kumpulan H menentang pendatang baru Piala Dunia Cape Verde pada 15 Jun ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pendaki wanita Jaslinda Saludin ditemukan selamat. Kerajaan cadang tubuh badan akreditasi khas TVET. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Priaman 89.5. Mengangkat ke pengalian dempak pemujur dalam penghidup. UPIS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemansang Bakat MEITD menggulingkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak kena 6-7 juntuh Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tumeh awak di pemandu mana? Tuh bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngagai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026 ngurandang calai pemujur rebak baru Sarawak.
1: Jerana jerita lama Sarawak.
2: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988, Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gabi ke terus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua dan berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawa runding. Ketegal jaku asut ari urang bukai. Berebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelatih kagi Raban Bangsanya.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Pergelan Sejarah.
1: Tume 24 iti lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, lekang Ngau Tiun, Monica Elan.
1: Watrok, lagu terabai, lekang Ngau Tiun, Frankie Mani.

0: 2 Mei 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Memerindang Malam, Why

0: kita jatuh belum mendiangka. YFM Sekulai Sejalai.
1: Sekulai Sejalai kau kami pemerindang malam kita. Malam tu ya malam hari 6, kena ke 6 hari bulan 6 tahun 2026. Okey. Mana gayari di Puak Mengguri Kuching ke malam tu ngarak ke program terang didinga bala kita di Selampur menua kita Sarawak. Bumi Kenyalang. Okey, abang demi ke lagu hari Embu Joy di ngameh. Kita ke semampai ninga kami ninti hari, ninti yang jam ngena radio tau ke ninga kami secara online RTM Click tau ke ngena channel My TV. Terima kasih menyemanyuh ya. Okey, bakal selama abang jam ke 2 lagi pukul 10 dari kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kuching. Udahnya kita mending ke tandu carta sapa juara nyentua ke tengah malam tu lagi neh naden tu jaku malam tu ai laban kita ke mending ke tanduk carta lagi ya hari lagu Embu Joy kita ngenang serentang Siti Megak lagu ke bisi di pansak peninga tu ngenang serentang pemansang menua kita Sarawak Doni E ngau lagu ya Sarawak maju kedua lagi nginjau lagu Ranca Ari Urai ngau lagu ya dandut Batu ngau kami di Kota Semarahan, Sematan, Lundu, Kuching. Ninga kami ngena 101.3 FM.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu Wang Laka khas Sarawak, Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju, alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, henti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngagai bank kena nyekat transaction di anda di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, bawa ke sidak ti berkuasa, berengkah berjalan ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.

Ya, ketawa ke diri ini dengan lagu hari urai ini. Dandut batu nya ya, kita anang kalau bingking ngai nerima pertemu rabu kai ngai kita nyat dikumbai orang unta batu. Kita ngerja pengawa mesti ke ngembuan ati batu ya, kental ke kita. Baka MA lah udah lagi ke ngunci UPS kita pukul 10 ne. Udah berita lagi mesti ke ati batu memang sangku UPS petang kaki lima kami dia tu ai. Okey, kena berita malam kita dua lagi lagu di sedia ke aku sepedau maca ke kita berita malam pukul 10 lagi. Lagu ke disada Isali ngau lagu ya Sweetie Sayau. Kedua lagi lagu dari Henry Abin Tua Enda Sepenemu munyi ku dah dipadah aku tadi ya. Okey, udah berita lagi. Kita mending ke tanduk program Carta Sapa Juara. Okey, kita akan gini dengan kami di selampur menua kita engkanya benuang belelak malam tuan tau ke si program engkau diri sekaban. Okey, benuang beranda ruang ke kita sambil-sambil ninga kaminya. Terima kasih manyuh-manyuh neh ngarak ke terus ninga kami untuk ngagai pengujung program kita di tampung gau timang kerbak tawas 12 ngagai pukul 6 pagi-pagi lah ya. Anai rawati pagilah kita bertemu wai 9.12 pagilah neh. Okey, ungkabal kita ke dekat belalak malam tu wai. Kita belalak ngawati ke cekul lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke manah neh. Terus kau kami segulai sejalai wai FM. Ramai.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Bintulu 97.5 FM.

0: Jadi pastor, lebu tua tok bersebut ke dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
1: Ba nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob ti nyermin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai ke mana datai. Jakob ke mana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai ba kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ana nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengarap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti tipsai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tuate ianya ngelabuah korang, nguntuah korang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kemuan kita ke nyadi nemiak Tuhan laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil ke aku uliah ngering ke orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ke utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku bah nama reti utai tu kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap ikut mensia ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta penerima awak kian jadi berkat. Ngagai setiap ikut orang.
2: Plasa Jurai 6:35. Belasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: aku Diana Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalan.
1: Ya, jam kita pukul 10 malam. Nombor ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 6 hari bulan 6 tahun 2026. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Engau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Madah upis menteri ada tu benung nembuk ke pansi Menteri Manyuh di Serata Menua dikena nguliah ke penemu Ari Manyuh Bengkah Raban ke Bekaul. Tunyeng Nyengkaum gerempung ukai di kuasa perintah NGO Institusi Palan Pengintu Engau Raban orang tuai umur mpu dikenan itu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuyan rang, sebarang langgur penemu dikenang manah kenya agi diterima sedang perambu ke penudi dibantai ngagai kabinet lalu udahnya ngagai parlimen. Ia mansir ke jagunya pengudah menjadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Manyuh Kampung Telaga Air di Kuching. Graduate pelajar engau latih teknikal engau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemadu manyuh peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation engau pemansang bakat Datuk Sri Roland Sagah Wiin Madah pemintanya mungkur sektor industri berat di Samalaju engau Bintulu, maritim di Miri engau Sibu serta juga sektor digital teknologi tinggi engau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bak pengurami berjadi ke pengawak pemandang latih engau kerjanya Esket Fair 2026 di Kuching. Kuya perintah negeri dekat terus menegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama engau industri serta institusi pematiah dikenan itu ke pengelandia graduate nangkup guna market kerja. Pegawai Tisama, Chairman Wang Turu Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Datuk Len Talif Saleh, madaka program Project of Dream Realize Pro-DR dekat dikerembai ke ngagai 14 bengkah endur di Serata Sarawak tahun tu. Tu dikenal nentu keraban anambiak menua pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar, latih ngau peluang gawak. Program pengelamat sebulannya nampung program pemandang latih engau kerjaya Sarawak Esket Fair 2026. Bak penerang ti berkawal tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kena ke 1-2 bulan 8 tu ti ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation engau teknologi. Suruhanjaya Bebas Ulah Polis IPCC nyediakan atur alternatif ngagai Menteri Manyuh nganjung serbana berkawal engau salah pengawal raban polis. Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maiden Piceh Madah sebab itu tebal lagi serbana diputar ke Unit Integriti engau Pematuhan Standard JIPS Polis di Raja Malaysia. IPCC itu nyedia ke pilih ngagai Menteri Manyuh ke endak lantang ngenatai ke serbana dengan atur dalaman polis. Kuya suruhanjayanya bisi pemesai ke diri empu mansiak serbana ke diterima beroperasi kenyari 1 bulan 7 tahun 2023 baru Akta 839 IPCC megai pangku pengawak mansiak salah pengawak polis serta meri perambu atur disiplin dikenang ngangkat ke integriti ngau pengarap hati Menteri Manyuh. Ngonyang ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 6 beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Terus dengan kami, Pemerintang Malam, nangkan ke tu lagi. Kita mending ke tanduk carta siapa juara. Salam Malaysia Madani.

0: Pergelan Sejarah. Jerana, Jerita Lama Sarawak.
1: Sarito, 6 hari bulan 6 dalam tahun 1988. Kepala Menteri Sarawak Abdul Taib Mahmud mansut ke Jakut di ngelalau Raban Bangsa Bidayuh di Sarawak. Gambi keterus ngetan ke penyerakup serta nyaga pemanah kawal lentara pangan diri. Ia manah ke pengeriang sebegah-sebegah menua dan berpanggai bak pengerapit kaul antara rakyat. Lalu ngarap ke Raban Bangsa Bidayuh ndak mudah terpawah runding. Ketegal Jaku Asut ari urang bukai. Berdebak ngaunya, Presiden Dayak Bidayuh National Association DBNA Peter Binos madah ke perintah Sarawak dekat ngatur mayuhagi program tiba kaul ngau pelajar ngau ekonomi. Ungkup Raban Bangsa Bidayuh dikena ngelati kagi Raban Bangsanya.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Selamat ngali hari serta selamat begulai bak carta sapa juara. Ia ke minggu tu. Minggu tu kita mesti special bimit. Lain hari selamat tu, ting lamat tu kita berhati ke 10 titik penduduk lagu dalam carta. Dan minggu tu aku ngari ke penerbit carta sapa juara. Begulai ngok kita bak carta sapa juara preview 24 titik lagu. Ia ke udah bujur. Nyingkang ngagai semifinal anugerah carta sapa juara musim ia ke-9. Okey, 32 itu lagu kebenar yang sudah juara bak carta sapa juara di tahun 2024 ngagai 2025. Lalu batusun ia tik ke-9 SCSJ tu semina 24 titik lagu ia ke sudah dipilih mujur ngagai renggat semifinal kerka diatur pin lama dah agi. Okey, jadi ngali hari tu aku Ken Michael bergulai dengan kita dekat mai kita preview 24 itik lagu tu. Nama lagu ya, siapa kemai lagu, siapa kengagak lagu, komposer sida ke nulis leka keni lagunya tau bisik, keni lagunya tau dikerino, tahunnya di juara dalam carta. Okey, semua orang tanya udah lepas tu lagi, jadi anak mindah kini-kini kita mending ke dulu promo 24 itu lagu ya aku dah mujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu.
2: Tume 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
0: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu kidipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.
2: Nyat semua 24 itu lagu ya ke udah mujur nyingkang gagai rengat semifinal ACSJ ke-9 lalu hari 24 itu lagu tu ila sekedar hari lagu-lagu tu nyangkanya nak tentu menasihat semina lagu ke dipilih haja semina lagu ke mujur haja oleh nyingkang gagai malam anugerah SCSJ ke-9. Okey, jadi ngalih hari itu mai kita mendiang ke Ninga ke 24 itik lagu tu. Kita terus mendiang ke lagu ke terubah tu, lagu Ari Rudy Peter. Komposer lagu tu ianya Matthew Mabuang. Lagu kada beri nama Berdegak Berserak Lalang Ari Rudy Peter. Semifinalis ke terubah Anugerah Carta Sapa Juara ke-9.

Yang tadi Rudy Peter yang sudah mujur nyingkang ngagai semifinal ACSJ ke-9 dengan lagu yang berdegak Berserak Lalang. Lagu ku dah kalah jadi juara dalam carta Sapa Juara. Lalu tentu ya tu hasil lari undi bala kita peningah ke rinduk ke lagunya ngujung ke ya uliah masuk jertai 23 itik lagu yang kebukai ngagai semifinal tu ilah ya. Hari lagu Rudy Peter kita ngagai lagu ya tik kedua ianya semifinalis kita itu. Semifinalis kedua kita itu leka lagu tu, komposer lagu tu ianya Iyampu. Digagak serta debai Iyampu, lagu kedeberi nama cerita tua Ari Nicole.

Baru dah mendiangkan lagu Yatik kedua, hari sikut semifinalis kita yang akan bujur nyingkang dengan SCSJ ke-9. Lagu hari Nicole yang tadi, Cerita Tua. Gulang kami buat carta siapa juara minggu tu, preview lagu semifinalis SCSJ ke-9. Kita agi bisik 22 itik lagu. Jadi anak minah kini-kini, terus mendiangkan lagu-lagu yang akan bujur dengan semifinal SCSJ ke-9. Gulang aku ke sekali tu. Okey, kita ke sekali tu dengarkan lagu Yatik ketiga. Semifinalis tu abah tahun Siti ni kemarin mega batusun ya ke 8. SSJ ke 8 ya tu Siko Arif finalis. Jadi lagu tu di gagak Monica Island Siko composer Indo ya kita bilang di menua kita itu lagu hari Darah Helena. Bak musim ya ke 9 SSJ tu ya main lagu tu. Kena beri nama Perahu Mir.

Lagu Hari Raya Helena Proud Meet Mujur Jingkang ngangkai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara yang ke-9. Kita sama-sama meh dekat berarti kenasib lagu tu sekali ke Mujur Jingkang terus ngangkai malam Anugerah tahu ke semina naka semifinal ajak semuanya dekat ditemu kita udah lepas tu ilah. Okey, jadi kita terus meniangkan lagu preview lagu NCSJ ke-9 ke tahun tu lagu ke sekali tu Ari Siko penyanyi ya ke endang dikelala dengan identiti rock ya bisik sekedar ngebuat ya tu baka awi Sarawak hari pertama tak kumpul ban sigi kakak mimiet bakawi nyawa pan bakawi mega gaya bisi gayawi lagu dari What Rock lagu kada beri nama Trabai semifinalis SJJ ke-9 ianya What Rock.

Selamat berulang dengan kami Bat Carta Sapa Juara Tusun ya ke minggu tu. Special Mimiet Laban kita berarti ke kita preview lagu kemujur nyingkang guys, semifinal Anugerah Carta Sapa Juara ya ke 9. Tadi kita dah dengar ke lagu Ari What Rock, lagu tik keempat di dengar kita bak minggu tu. Ke sekali tu semifinalis kita itu megak mujur nyingkang ngangai malam Anugerah Carta Sapa Juara ke 8 tahun yang kemarin. Lagu tu digagak Yempu, Ndak Mudah Aku Lengka. Komposer lagu tu ianya Donny Lang, penyanyi Donny Lang. Kita terus mendiangkan lagu kena beri nama Ndak Mudah Aku Lengka.

Carta Sapa Juara Minggu tu, kita preview lagu-lagu ke Bunjur Nyingkang agai semifinal ACSJ ke-9. Okey, ke sekali tu sikok penanyi yang kedang cukup ya di Kelala. Nadai orang nanamu sikok penanyi kebegak yang kedang udah lama dalam industri. Lalu ba ACSJ ke-9 tu ia nyertai penyanyi bukai begak masuk ngagai semifinal. Lekat lagu tu di Gaga Ampan Lebat. Lalu komposer lagu tu ianya Jimmy Pelikat. Semifinalis kita ke sekali tu Winnie Albert ngau lagu ya Aku Ukai Lulung.

Dia lagu kena beri nama aku Kai Lulung, Ari Winnie Albert. Lekal lagu di Gagak Ampan Lebat. Lalu komposer lagunya ianya Jimmy Pelikat. Terima kasih kita pergi pulang dengan kami carta siapa juara special edition special mimet minggu tu lawan kita preview lagu-lagu kemujur nyingkang ngagai semifinal SCSJ ke-9 tu ila. Kita terus ngagai lagu ke sekali tu lekal lagu di Gagak Aldridge Kamijan. Lagu tu di Tengkebang Den Aladin Gau Aldridge Kamijan. Lagu hari Diana Shini juara SCSJ ke-8. Lagu tu diberi nama Singkang.

Kati Ko Dasyat lagu Ari Dayana Shini, Ari juara SCSJ ke Sebedau tu, sekali ke lagu tu, boleh jadi juara baru ke tahun tu, bah tusun ke sekali tu, sama-sama meh kita ganti pemutus ya ilah. Okey, kita terus menyang ke lagu Kenangkan Ketuk. Cerita lagu Ari Siko Penanyi, ya ke dia tu majak terbilang, tajapan lagi biak. Bekedi ko nasihat lagu tu ilah ba SCSJ ke 9. Kita dengarkan lagu Ari Veronica Natasha, ngau lagu yang simpak ndak bertampung. Komposer lagu tu ianya Frankie Man. Kita terus mendiang ke lagu Ari semi finalis Veronica Natasha, simpak.

Selamat kali hari ini kita baru mendengarkan kami preview lagu semifinalis SCSJ ke-9 minggu tu bergulai dengan aku. Kesekali tu kita mendengarkan lagu ke-9 megah. Kita bisik 24 detik lagu lagi mayu lah. Rintai lagu kita itu. Kita baru datai buat semifinalis ke-9. Penyanyi lagu kemujur ngagai semifinal ke-9 tu. Siku hari finalis buat SCSJ ke-8 tahun Siti Nyen kemarin megah. Tang tajak pan pihak tahun tu ya mai lagu tu bak panggau SCSJ ke-9. Komposer lagu leka lagu tu digagak yampu siko penanyi penengkebang leka ya ke nang mayu ah dengkebang lagu kediri empu lagu Ria Ramles Walter semifinalis kitai ke-9 tu dirantai pengingat manis.

Dia lagu Ari Ramles Walter dirantai pengingat manis semifinalis ke-9 kita lekang out tune di gagak Ramles Walter empu penanyi ia ke cukup-cukup mayuh gembuan pengelandia bak senentang music sekali ke pengelandia ianya oleh mai ia jadi juara ke tahun tu kita sama nanamu laban pemutus ya dekat ditemu kita nangkan ke tu ila kita terus ngagai semifinalis kita ia ke-10 ke sekali tu. Komposer lagu tu ianya Felicia Nicole Frederick. Lagu Ari Fazil, Lelengau. Terus bulengok kami, preview lagu-lagu semifinalis SCSJ ke-9.

Menuju kita ke Benon Teriba, jam yang ke dia tu berjimat bak jalai alun. Ngarap ke selamat datang bak nur yang ke dituju. Kita bergulai bak carta siapa juara special edition minggu tu. Kita preview lagu-lagu semi finalis yang kemujur nyingkang agak SSJ ke 9. Soal itu datang bak semi finalis yang ke 11. Kita ke Sarito. Datang bak semi finalis kita yang ke 11 bak SSJ ke 9 tu. Siko penyanyi ke megak kalah jadi juara SCSJ tahun tu. Ia main lagu kena beri nama Nadai Agi Pengerinduk tu. Komposer lagu tu, leka lagu tu digagak Jesli Jabu dengan Matthias Mambang. Siapa lagi? Enti Ukai Ika, semifinalis kita by SCSJ ke 9.

Ini lagu kediberi nama Nadai Agi Pengerindu Ari Ika. Komposer lagu tu ngelekar ya, digagak Jesli Jabu dengan Matthias Bambang. Lagu tu megak dekat masuk ngagai renggat semifinal mulai ngau 23 itik lagu ia kebukai bak tusun ia ke 9 tahun tu. Kita terus mendiang ke semifinalis kita kenangkan ke tu. Tu Siti Braban tau ke Siti Ben bergulai ngau sikuk penanyi Indo. Lekal lagu tu digagak Dixon Boss Nuan Penerang Dalam Petang. Semifinalis ke-12 Kelemayang Band Ngau Jacinta Olivia.

Hari Mesti 12, itu lagu 12 ikut semifinalis kita ya ke dekat didinga kita. Batu sun catat siapa juara ya ke sekali tu. Nama jam kita terus meniang ke semifinalis kita ke 13 tu. Nicholas Frederick. Lekal lagu tu digagak Leh Acup. Lalu lagu music ya di tengkebang Den Aladdin. Biar meh aku pergi. Semifinalis kita Nicholas Frederick.

Hari Nicholas Frederick. Kita ingat guys, semifinalis kita ke-14. Komposer lagu untuk Yanya Depa. Semifinalis Anugerah Carta Sapa Juara ke-9 ke sekali tu. Masterpiece. Ngau lagu sidak ya. Menyadik.

Kita baru dah mendengar duit lagu hari dua ikut semi-finalist kita ba Busia Mia ke 9 tu. Lagu hari Rudy Peter, Bungai Atiku. Komposer lagu ianya Roslyn German. Lalu Siti Dah kita dek ianya lagu hari Richard Lee. Digagak Tony Engkabi, lagu ke diberi nama Lelak. Terima kasih yang dijuk kita ya ke gulengok kami bak carta siapa juara bak tujuan ya ke minggu tu special edition. Kita preview lagu-lagu ke mujur jingkang ngagai semifinal SCSJ ke 9. Lagu-lagu tu semua yang manah-manah magang, arrangement, vokal penyanyi, tusun leka lagunya tadi semuanya mana-mana magang dinga aku. Kita terus ngagai semi-finalist kita ke sekali tu. Terus siku penanyi kemenung angkat megak jam ia ke dia tu. Leka lagu tu ditekembang iampu. Bergulai ngau Den Aladdin. Semi-finalist ia ke 17. Phoebe Chloe. Dimpu Nuan Siku.

Tinggal 7 ikut semifinalis dah lagi ya ke berada di dengar kita. Terima kasih yang juga kita ya ke Agi Bengkam gulai dengan kami. Tusun carta siapa juara kita minggu tu. Kita berhati ke lagu-lagu ke Mujur Nyingkang. Preview lagu semifinal SCSJ ke 9 tu ilak pendengar. Special gaya kita ngalih hari itu. Dengar semua 24 itik lagu ya ke Bunjur Nyingkang guys, semifinal SJ ke 9 tu. Semifinalis kita ke sekali tu, lagu tu digagak Yampu Jonas Johnny Aman, Nuan Bisik, Intan Dikembuan.

Ini lagu Jonas Johnny Aman yang tadi kita rekam dia yang kedua itu lagi lagu yang ke bujur nyingkang dengan semifinal SHJ ke-9. Ke sekali itu, komposer lagu tu ianya Matthias Mambang dengan Jesli Jabu. Tanah Berenyang Band dengan lagu Siraya Arisa. Lalu dah lepasnya lagi, kita dekat meniang ke lagu Ari Vinales, Parung Pemencik.

Selaka jaku perancang kesar itu kerja pemanah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena dai penatai misi. Sida ke seranta, datai ke sesuap asik berpingai pantusah kak digiga. Anang betukut berkongsi ke misi kita ngagi orang ti seranta. Lebih kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk ke jari kibak kita nemu titik kerja jari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak tinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam penghidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngau orang bukai, pedau untuk temu dekat dipalas ngau pemanah. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngau orang. Engkau orang enggak medak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nadai ngau. Dari buah kita bergendang ke perawak kita yang Tuhan memu. Lalu ia ngupah orang tinubuan hati tisiru, hati tisiru. Pemanah tetap dibalas ke pemanah. Yang adat tidak diletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang timanah. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja pemanah bersidak. Tajak pihak anang lejuk, anang lembau. Kerja ajak pemanah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisik niat tindak lurus. Anang jampat ngami hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-wan ngemuan penemutik lurus. Bisik orang tidak ngami uliah banuan. Tajak pihak anang limpang. Anang kejang rejalainya. Terus kajak pejalai kita. Kerja nak uliah. Kita yutaiti badas. Laban berpengujung ya. Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia andang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemun itu. I alone cannot change the world. But I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke berjaku iban. Aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga. Awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Pertinya utai timit kerja kita kesar itu boleh mai pangkok bagi orang di diari. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah nyawa kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat ke kita

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anak ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai Besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Jako dalam saritu ianya gerah jari. Reti gerah jari ianya nelap serta nak saya kutai. Contoh ayat, ayat semiga sigi gerah jari nak tahu buah si belakang bilik sida. Sigi disaduang baik pakai sida serumah.

0: Timang Krabatawas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Ni cabana cu.
1: Sunyi. Seilu-ilu Kediri, Adang Irau. Kami bisik berina kita. Pengerak pagi. Y 9:12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
0: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejalai.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jabatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Kewangan ketika itu mada kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jabatan cancel dan kita pola, semua jabatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Kan anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi Bajalai Alun ke tahunnya di Bak Semarang Maya. Ukai semina ulih ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka ulih mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Sepenggoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sapan wang.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

Simpan mengau badar, gelemak basinuan, ari kemertas. Kaban ti disadangon mentas, kadang nyak me kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Mimit yang ada ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat me ya boleh nama, pegari badar. Nyak me, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumu. Kancian medaguk, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kadang nak bisik undang selepak geruguk. Kadang nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tua dituk. Anang andal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemalu, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memaya bergulai ngorang. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.

0: Kak ini sudah rumah apa ikan?
1: Kak malah lawak ngaget tamuk kian. Umang, ukannya kak makai nanti nadai lawak.
0: Kak ti non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Ya pedak non tayar keretanya. Nadai bunga yaginya. Jalai galicin. Hari tu baru gak udah ngetujan.
1: Nak lama aja. Ukannya jauh. Tolong jauh dulu kereta tok.
0: Merisak nak aja mah non tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang maya. Pesan tu Ari YFM.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pian mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau yang bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya. Ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

Borneo, Pemanjai 2239 km, udah ngubah jalan raya lama ke Semina, bisi Siti Arum Jalai Mansang Mau Pulai, dia tu udah bisi 4 Arum Jalai. Bukai Semina, bisi digaga Arum Jalai Bonikal, Pen Borneo Highway Mega, bisi diadu ke perintah Palandu Belelak ngomintu diri R&R. Kelimpah hari itu cukup untuk kerajaan Sarawak oleh

0: Oh, pengantar kami subak yang spraynya harga subak muda harga RM5 na. Ambil 2 ring na. Ambil nangkap api ku dek ngok. Tok pakai sanggol subak. Mau kami subak. Darah kami subak. Ngena baju ku dek. Bakal baju serumahnya. Baik si dek naik bujangnya. Si dek getuai dek. Ngan wal ni kebas anak. Ngai nadi kain tu. Pengantar kami subak. Nya kami tu subak. Nadaya no semua ke darah-darah. Bekanya magang. Nya kurang. Udah deluak. Udah lupa numpu. Semua udah ke ngau kami tu pindah. Nai lebih hari ino udah silia. Bajia magang. Kurang. Ya geburak. Ya gebajia. Laki sigat magang. Kurang. Urang kan ayam. Dini yang ambil peridang kurang.
1: Nadai ia ke baru. Dinadai sidaya ke lama. YFM Segulai Sejalai.

Info Aktiviti Y. Tabung darah sepitab saya kucil, ngerah mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tabung darah sepitab saya kucil, maya jauh upis terbuka. Ia nyari 1, ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2, ngagi hari, ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi, ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2, 15 ngagi hari, ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab saya kucil tu ada di muka hari 6 hingga hari Minggu. Dia tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpa merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Penerangka silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipedak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan, sigi berga. Dan penyeru hati nuan, boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Jadi kita nang lupa ngan madah ke kita. Jadi lebuah kita ngena saluran tu, lebuah kita ninga jaku ba radio. Siti pengawak kena tahu nak kermai kita ba radio RTM itu nya orang selalu nipu kita. Jadi orang nipu kita dia tu ngena skema. Jadi orang nipu nyalai radio tu kena kita madah ngage orang. Kadang-kadang orang nipu madahnya polis ari Kuantan. Kadang-kadang orang nipunya kumai orang tadi nama tu Inland Revenue kita. Kadang-kadang orang nipu tadi oh nuan kena boleh tiket tanuan ngereput ngage upis polis. Jadi RTM sareto nya nerang ke kita. Anang Allah tipu ngena social media ke dia tu. Jadi ante kita ante orang ngena telefon nipu kita ngangau kita boleh tiket ngangau kita kita to tadi nama to disaman orangnya cerita pula megang. Artinya ante orang ngena telefon nadai surat bukti dari lembaga hasil dalam negeri, nadai surat bukti dari tuan lawyer, nadai surat bukti dari upis perintah mahkamah. Artinya ante ngena telefon orangnya kumai orang skema. Kumai orang skema kita dia tu. Jadi skema tu kejahit dia tu. Mayuh orang kena tipu orang labah kena skema.
1: Yang Berhormat Dato' Wilson Ugak Kumbung, Kaban Parlimen, Sitak P216, Ulu Rajang.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

kita pemaduk mayu munuh rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum sesaya setiga kali seminggu dalam tibuh 30 minit anang insap jaga pemberat tubuh ambil nak kelalu gemuk serta jaga pengerai rundin. Pesan tu hari aku Isali Ngau YM.

Terima kasih. Menuju kita di mendiang ke radio engkau TV RTM di seruran mai ke kita berita di amat engkau ke pemadu baru RTM klik ke semina nabur ke berita aja dan megah pemerinan engkau cerita TV semina ba RTM RTM lirik RTM.gov.my.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura de to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba ku mai marnya kemar du bisa ga kupua ke merah jot pakuyo tu apa apa na ulah mayung mah nuna anta ino melayu kami kapiat ya teladan dia marnya suba tunu ku jako 15 ringgit semua seputar maru du suba setiap mulut kami tahu daun nana dan pertas ya ga pertas tu kuno ku jako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tahu muncut tanya nak dia gemes kutek yang punya sekuteknya suba 2 ringgit lebih marmnya mar nya kena micu mulut
1: nadai yati baru enti nadai ya kelama.

0: собирай.
1: WAI.
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

0: Bisi Maya, jaku ti pansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarik pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat dipebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Ulih munua, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tin ada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Timang Kerbata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan. Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipanduk. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai. Sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Entik penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digigak, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai dengan YFM, nyeliah managi hari kengerarang.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambuang menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngagai diri sebilia tidik sayau.
1: Tangan mu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kirwa, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.

Mana nak kena tali kledar atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tau nyadi bak sumarang maya. Kes mina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nunga cermin kereta, tali kledar temeka uleh mulang ke pemedis maya terpangkak bak kabut angin tau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansur dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kledar tajak penyawang pemindah nak lama ajak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kledar ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Dengar lagu Bak Earphone Sigi Rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu boleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ngenak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM Segulai Sejalai.

0: Siapa genunu time nya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gak tepuk asap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu mai nona ke sampah tu. Hari kemari kan nuno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Nya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak ketol lagi. Ya agak sikit nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Yeay, ngenemu ke diri genuan tau. Ni kurang mai berjakuk, pandai-pandai ya mai berjakuk. Kapa, ni ialah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau baka kampung je ruang ni di dengan suang nyumbuh bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruak siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tau. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Nama-nama kebah ku sebuah. Ngadu-ngadu ke tisi rumah bertebah ku tai di tau. Betunuh ku tai di tau. Mau di?
0: Bukai pia, ayak. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunuh ku tai senekak hati. Tuju ya nang dikenak ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak min. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisi mengingatnya aku tu. Dia licar dia kelemahin tu. Nyatuk cangkut. Aku ambil nuan, tek nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Alu tuguang ke nuan dalam api kemauknya. Nulung aku nuan, itu nak kucah, kucah dia nganuk aku.
0: Oh, ngai aku nulung nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai disenakut ke nuan. Pada aja sikit buruk dengan nulung aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ayak, 2,000 hukum mata duit orang. Compoundnya. Huh? Kayaknya aja nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang dua bangsa hukumnya.
1: 500,000 jil 5 tahun. Apu, nada apa kutan nama penyadi tontit gagak orang kenyak. Udah ke hukum mata duit jil gage nada apa tan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik gai gai nulung ku ikat. Nyempat nulung kungun saya pe kemau tu. Nyempat digar nyempat puji dengan wa aikin. Nyempat.

Ni jalai kita ngadu anak kita cemerlang dalam pendidikan. Mengharap ke apa indah datang baskul medak rizal anak yo apa indah itu. Ndak datai. Ya nemu oleh anak yo ku yo nya yo enggak datai. Di kita ke anak kita maju, kita mampu mah ndak tahu ndak berusaha ngadu anak kita. Kadang-kadang orang tu kadang-kadang anak yo 3 tahun dah hanjuang baskul anak yo. 4 tahun dah hanjuang baskul. Anaknya tadi nak umur dah 5 tahun. Dah boleh maca. Namun tamat tahun 1 nya boring. Labanya dah boleh maca. Bisi bala pendek anak yang tahun 1 dah danjuang yang gay tuition. Lebang dia ke anak maju. Jadi bala pendek tu nya kira ke bakar lomba perahu. Siku ke anak maju, siku ke anak pandai. Kira okey lah kan mesti ada tu. Buka bakar mayo kami semua agi miat bala pai mandah ti dekat sekolah-sekolah tentang dai buah. Mayo bala aku semua nya pandai-pandai. Namo dah tahun 6 gay sekolah lagi gawak kayu. Ya. Laban ti gawak kayu tu. Dah bisi ban. Empat gawak. Dah bisi duit pansut. Dah bisi 500. Dah bisi 400. Mayanya subuh anti 500. Apa? Mayu apa yang dah besar? Uli bini lah banang.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, pemakai tak berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyonampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

Tabik pendengar semua, bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 7 hari bulan 6 tahun 2026. Aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita dalam nama Pai ngau anak ngau Roh Kudus, amin. Lepai kami beri terima kasih ngagi nuan ketika udah beri kami awak ngeledong awak kami Dani pagi tu ngelalan nuan jadi Tuhan ti raja kami pagi tu hari Minggu kami ngintu hari besar tubuh Kristus teka korpus Kristi nak kami ingat Yesus kami beri derempu ngagi kami dalam penghidup kami tu diminta kami dengan Kristus Tuhan kami, amin. Kumai kita ingat ke baca Injil ke okay, diambil kuarinya John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Injil John bagi 6 ayat 51 ngagai 58. Jesus selalu nyaut sida, aku tu roti tidup kenurun ari surga. Barang siapa makai roti tu dekat hidup belamaya. Lalu roti terdekat diberi aku kenang hidup ke dunianya tubuh aku mpu. Orang judah lalu berkelikuh ngau pangan diriku sida. Bekeni korang tu boleh meri isi diri ke dempak kita. Jesus lebih jauh ngai sida ngau benar kumadah ngagai kita. Nanti kita nak makai tubuh anak manusia lalu nak ngirup darah ya. Kita nadai penghidup dalam kita. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah aku bisi penghidup tim ruan belama ya. Lalu aku dekat ngangkat ke sida baari ti penudi. Laban tubuh aku nya pemakai ti benar. Lalu darah aku nya airup ti benar. Orang kemakai tubuh aku lalu ngirup darah aku meruan dalam aku lalu aku meruan dalam sida. Baka apai ti hidup udah ngirum ke aku lalu aku hidup laban apai. Bakanya maga orang ke makai aku dekat hidup laban aku. Tumeh roti tenurun dari surga, ukai bakar roti ti dempak aki ini kita, tang sidak mati. Tang orang kemakai roti tu dekat hidup belamaya. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bala menjadi dalam Jesus Kristus, dalam penghidup kita, lebih-lebih kita ke ngadu ke pengharap kita tu, pengirami serta tu ingat ke kita, Jesus sempu. Ke merik diri ngagai kita. Nanti tubuh kita berguna ke pemakai tu ke air hirup kenang hidup ke diri nak patut semangat teka roh kita berpangai butai ti sebaka dikena ngetan ke ya. Laban semua utai hidup berguna ke pemakai ngawa air hirup tu ke sekedar bangsa pemakai tu kena terusi ngambil ke oleh hidup. Jadi semangat neroh kita pakanya ya berguna ke utai kena nerenak ke ya. Lalu ngasuh ya tegap nya lai kita patut disambung ngau Allah Taala ngambil kita temu ke pengering terdatai ari Allah Taala lalu meri ya pemakai ti amat berguna cara ti pemohon pemanah nur semangat tekeroh ngerjanya ianya ngambil kia datai ba surga lalu pulai ngagai penempat teka Allah Taala ya. Ya kebuah kita orang Kristian tak takut ke pemati, labannya pejalai pulai ke surga ke semangat kita. Udah bodohnya tu lalu jauh hari rumah enggak penempak ya. Semangat kita pengujung yang datai berumah ngagai lah tala enggak penuh boleh pemakai. Jadi ungkup tadi tu kita mensia nguji ngiga bermacam cara badunya tu dikena nupi semangat tekeroh kita. Siti ada cara dikena ngeriang ke semangat tegaruh kita ianya bersemayang tu ke belak mati ke utai ke nyadi. Lalu dalam gereja katolik kami merti ke tu ke nemu tubuh ngadara Jesus yang disigi amat nyata lebuh kami nerima ya dalam komuni kudus. Nyadi ungkup orang katolik bakal tu dah diterang ke kita naka oleh berbahasa lalu nerima sakraman tu ti keman amat tu ke spesifik tu ngau bebenar tu ke serius kita laba kita Arab ke kemana kudusnya nasiki amat tubuh ngodarah Tuhan Jesus ti benar. Jadi bila menyadik tadi kerindu aku bahawa hari Minggu tu pengerami tubuh darah Jesus tu ke korpus Kristi madah ke kita pasal
pemesahi guna ngintu semangat roh kita. Ngau cara nyambung ya ngagai pun penatai pengering roh tu tadi tidak beri Allah Ta'ala. Tu moga ngingat ke kita nakani Jesus rindu lalu ngintu kita ngau ninggal ke bak kita tubuh ngudarah yang pu ti amat kena nupi lalu ngering ke kita dalam perjalai kita pulai ke surga. Jadi haram kita saruran ngagak pemberi ti special tu ngena bahasa ngau berterima kasih laban suah lagi ya dia ambil kita. Kita maka uliah ngau nak uliah ngering ke semangat kita. Ti pemandu berguna kita patut berundia lalu ngerja pengawak bakal Jesus pengurah kita ke nerima tubuh ngau darah ya ngambil ke dunia uliah medak ya dalam kita pelama. Minta Maria kini kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit. Tuhan ngau nuan, nuan diberkat hari semua induk lalu berkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus ini Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tahu ngau maya kami paraila. Amin. Awak kalau Ta'ala ti mada berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Jun orang putih, nyak bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu gak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Najuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai ke salah alai tahu alai gawa. Umai ke anang mindah susah baka subak. Burung ke odah dan juang tu nak lama. Tiap ke hari empat sampai ngagai lima. Itu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita itu gawa si barang tunga. Kerja ke getah perang ambil belanja kemanyanya. Tuk kenaka yaku gerah kita gawa. Semua kita ningah di kaban naka.
3: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indur. Kita boleh dengar kena semua.

Josephine Jalin Anang ngelebu aku lagu kena mungkal pengerap pagi hari tu 7 hari bulan 6 2026. Selamat pagi, selamat bulan kami buat YFM. Pemegak, terima kasih ngagi kita ke udah milih YFM jadi ke stesen pemerintah kita pagi tu. Jadi pengerap pagi hari tu bulan aku Nancy tambah minta ke isi pengelamat 3 jam tu tusun program nada berubah lagi bekas selama kalai pukul 6.30 tu lagi mendeng ke lagu-lagu puji sembah, lalu pukul 7 aku dekat berengkah maca pesan berat ke bisik di kenatai ke kita. Kita tahu kenatai ke pesan kitanya ngaga email kami ngau WhatsApp konti YFM Iban out. Jadi pukul 7.30 pagi tu lagi kita dekat mendiang ke berita pagi hari YFM. Kita buat terus hari konti YFM Jalai Piramli di Kuching Dito. Lalu udahnya lagi pukul 8 pagi kita dekat mendiang ke Lala Penghidup gulai ngau Bishop Eris Sumpin Jingan. Lalu setengah jam tika penuh di dia sama kita mendiang ke program Tungkat Semangat bukanlah dengan Pastor Greman yang metusun program pergerak pagi kita. Terima kasih sekali lagi ngagi kita ke udah milih YFM stesen pemerintahan kita nintiang hari 24 jam ke sekali tu Intan Payung Aku lagu hari Clement Mann merindah kita buat pergerak pagi YFM.

Jaku perangsang ke sarito. Patut tingasuh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Banyak kiat pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejulu hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya julu hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluk buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menyadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemayat. Upai kena ngemedis ke kitai. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam penghidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tang nemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam penghidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita borang bukai. Nadai siku kita indak kalak tersangkut dalam penjalai penghidup kita. Terus ke penjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam penghidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikenak sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki ngepara setinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatut di titik kita. Awak kita indak berbadi terpejuh labuah kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita nerasa lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai maik pengrugi bagi kita, nanti kita ngemuan hati tinggal dua, hati tinggal suruh. Kadang kita indah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau, tau melalui kita, lalu kerja ngawati di ransia. Kadang-kadang julu atinuan tak tercapai, nadai ngawo, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuah kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok, bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita.

Kaso. Tiap ko kitai bisi julo ati kediri impu, bayak kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kitai. Ukai semua tayu leh nyadi nitiah kelanggur kitai, nitiah kepingin kitai. Lalu ingat mega, penghidup kitai ukai semina pasang uliah kepingin julo ati kitai aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal. Dalam penghidup kitai siku-siku. Serah kian ngelah tala lam sampi. Lalu ya tinemu semua tayu uliah ngagih ke kitai timbaduk badas, tipatu di kemuan di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Seagi-agi kita itu mensia, tua nak ulih lari ari ti betapi ngau mayu macam penusa, tau ke mayu macam penangguh bak penghidup. Nyadi tu tadi nyeng kaum pemal tau ke penusah ke tegal dituntung penyakit, nak cukup belanja bak ruang bilik, serta mega sidak ketusah bagi gak ke pengawak ti engkeman ngau pelajar ke dikemuan sidak ya. Nama kini kebuah Tuhan ngemenal ke penanggul atau ke pemedisnya diasai ke kita mensia di dunia tu.
1: Sebenarnya aku nyawat kita kada tanya nuanya tadi. Puan Pini aku dekat macam 1 Korintus 10

0: ayat ke-13 ya kamunyito. Genap bengkah penguji ti udah diasai ke kita, nya nang utai ti selalu datai ba orang mayua. Tang Allah Ta'ala nak mungkir kesemaya ya, lalu ya nak nyagi kita diuji ngelui ari ti ulih ditat ke kita. Lebuah maya kita kena uji, ia deka merik kita pengering kena nan ke diri, lalu ngada ke kita jalai dikena lepas ke diri. Jadi jakuk Tuhan udah terus terang madah bak jakuk ya dia. Tuhan deka medak pengarap kita, lalu Tuhan mega nak ngelak ke kita dalam pengujinya, dalam penusahnya, ngelui ari pengering ke diasai ke kita. Laban bak buat kudus mega bisik contoh, ianya kita meda Ayub. Ya tu tadi orang ti ngasih ke Tuhan, orang kenangi ke Tuhan, orang ti bepangai ba Allah Ta'ala. Tang Ayub kena penguji. Penguji tu ukai datairi Tuhan, tang setan pu madah ngage Tuhan, aku dekat nguji Ayub. Awak kia ngelengkak kenuan. Tang lebuh Ayub diuji, Ayub nda Allah laban pengujinya. Tajak pun bini Ayub madah, sumpah ma Tuhan nuan. Tang Ayub nda nyumpah Tuhan Allah Ta'ala, laban ia nemu, nama utai kedasai kia, penguji kedasai kianya, ukai datai ari Tuhan. Tangnya datai ari Sitan. Tang udah Ayub menang ngelawan penguji. Dia kita merda penghidup Ayub di berkat berlipat-lipat. Jadi bala peninga pernieng lalu perhati kejakut Tuhan tu. Anang kita yang ngerinsa, anang kita yang ngelawan, anang kita ninggal ke Tuhan. Lebuah kita bertapi ngau penusah, lebuah kita bertapi ngau penguji. Laban bisi tulung sawup Tuhan bak penghidup kita. Bak rum bagi kelapan mega madah nge kita, Tuhan semampai ngau kita. Tuhan meh ti patut dikangau ke kita. Laban penghidup kita, kita bisi Tuhan. Ia meh patut nua kita bepangai, lebuah kita bertapik ngau penyakit kini, lebuah kita bertapik ngau pengurang kini ba ruang bilik kita, lebuah kita bertapik ngau kita kangigak pengawak kini. Kita bisi nul kita bepangai. Ianya Tuhan, kita ukai bapangai ba nasib, tang kita bapangai ba atul ngau perambu Tuhan.
1: Plasa Jurai 6:35. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10:15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5:25 lemai.

0: Jadi lepuh kita nyebut bekawa ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya Tuhan bisi maya iampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan ulih madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
1: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita berdak Tuhan ngagak dunia tu keliat. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh hari satu, hari dua, hari tiga, hari empat, hari lima, hari keenam kita berdak. Semua tanya mana magal tanya datul ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ka selalu pel tau ka selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet like di laban tua. Nyak ke ujung ke tua lagi nyau accident. Nyak ke ujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekat ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama ari maya ti di kedekat kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ni ya. Mungkin mega oh engkau nak boleh betul atau bisa anak tau ke ukai penekat Tuhan betul atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ni ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah. Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
0: 90 tahun
1: ya. 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun deh. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tik maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranak ngin ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bak Tuhan.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: nanti kita berarti ke bapa hidup kita mensia jam ke dia tok deh. Tua tok tadi deh. Lebih lagi dekat bersampi ngagai Tuhan, maya tua tok tadi tusah. Tok ke maya tua bisik penanggul.
1: Oh.
0: Tang lebu maya tua senang, maya tua nyamai, maya tua bisik utai, semua utai okey, semua utai cukup.
1: Iya. Yeah.
0: Asai sepe aku. Tuhan tok jauh hari kita deh.
1: Iya. Yeah.
0: Kati bisik jam tok ke maya khas kini do kita bersampi.
1: Bak kita nadai berjam-jam kita kak beranau ngopangan diri ni ya. Lalu lebih orangnya pangan kita nadai kita dekat ngalam. Oh jam tok tua beranau au jam ni kecuali ah tok bisik gabida di tok ya. Kita dekat ngeletak ke derempu laban kita nyangka bisik utai ti besai dekat dadu ke kita prambu kita lalu dia kita nyu dekat meluang ke masa ti panyayagi ngau Tuhan retinya bersampi tang kena ku nyawat sekedak utai ke sebutnya tadi au dinga anang ngagak Tuhan maka bomba nama utai ku aku nyak dah ya lebuh rumah kita yang ngos baru ngangau ke Tuhan tang lebuh maya senang lantang nyau nak ingat ke ya. Kita sebenarnya ingat kayak lebih bisik penusah aja. Ya, maya penusah datai. Lalu dia kita ngangau ke Tuhan. Bantu aku anguas rumah aku. Tolong aku. Ya, sukuang aku. Tang lebih kita nyau, nyamai, lantang, senang, cukup mana. Jauh Tuhan dari kita. Ya, nu jauh Tuhan dari kita. Ingat Tuhan kita. Kita boleh beranau ngoya bila-bila masa aja. Kita mesti ngaku Tuhan tu nyadi kepangan ti meruan pangan dekat datai semak sesemak ngagai pangan ukai jawah sejawah na ya nya ti ngasuh kita rindu lalu bertambah rindu agi ngagai ya lalu nya kebuahku nyebut tadi lebuh kita bersampi nadai bejam nadai batul ketuk nadai kita bersampi di ni nul bayak kita bak umai bayak ke kita benong deriba bayak ke kita benong bekerja tau ke bersekolah kita boleh datai ngagai Tuhan
0: sebarang maya
1: sebarang apa? Maya nanti kita nak boleh nyebut engau ingal sebutlah dalam hati kita din bersampi mah kita ini ya.
0: Ya
1: nya alai dini nuol nuan baik Tuhan ngau nuan bersampi ngagai ya
2: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: Pengerap pagi, pukul 6.

0: teka kita ngagai YFM kalai pesan
1: ianya sari tu hari Minggu lalu dekat di kubur kena pagi 10.11
2: pukul 7.25 ya kenalah di hari kaya kita kalau bagi rumah ya
3: cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
0: Ya, terima kasih kepada kita kaki mengkam gulang kami bawa YFM bergerak pagi hari 7/6/2026 jadi datai bawa aku macam pesan ke bisik di kedatai ke kita ngagai email kami yfmiban@gmail.com ga WhatsApp konti kami balumur 013-862-8422. Terus kedatai ke pesan kita jadi itu pesan ke terubah bawa YFM pesan tu di pesan tu hari tinggau tinggau anak balak ke dia bawa rumah tu tuang danau engkelili jadi pesan tu dituju ngagai muang anak medan bawa bulo Patrick bawa nangapan Angat Adul Rosita Cili Pengulun Teri bawa rakut Singun bawa skandis Julian bawa jalai Sri Aman Kucing Munggu sebilik Rita nak garit bawa merakai Kapal Melayan Kediau Bak Miri Jengin Bulau Kiai Tintiang Lalang Nanga Kumpang Kandis Sayat Suah Sebangki Panjai Kelampok Bukit Tungku Bukung Rasau Kampung Langgir Kampung Pawah serta Kapal Melayan ia kenalah dirintai di Tok Nama jadi pesan tu madah ke Medan Anak Sulung Medan Anak Sulung udah nadai kena 6/6/2026 pukul 7.08 minit lemai bawa klinik ngelili lalu niang tu dekat dintu belamai wah malam 7/6/2026 malam tu bawa rumah tutung danau ngelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026 nandu isi pesan tu pesan madah ke Medan Anak Sulung udah nadai kena 6/6/2026 jam 7.08 minit lemai klinik ngelili lalu niang tu dekat dintu belamai malam 7/6/2026 malam tu rumah tutung danau ngelili serta dekat dianjung pagi hari 1/8/2026 jadi pesan ke sekali tu pesan pemati megak ke diterima Ari Terin anak gasing tau ke Martin enggau Martin anak gasing jadi pesan tu dituju ngagai Kapal Melayan ke dia ba meranti meludam Sungai Pedada Sungai Mulun Sungai Daun Tanjung Baru Sungai Sua Bulan Jeragam Kesinduk Entangur Kelait Emperan Buluh Ketimbung Belimbing Besi Kerung serta Kapal Melayan ke Bukai ke Ngelala ex tuai rumah Gasing anak Sulai. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah Gasing anak Sulai, ex tuai rumah Gasing anak Sulai udah nadai kena 6/6/2026 jam 4:40 minit lemai lalu ni antuk dekat din tu kena 7/6/2026 malam tu serta dekat dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9:30 pagi bak pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan jadi penerang ke siliak Kapal Melayan telefon ngagai anak ya Terin anak Gasim bak nombor 014-66-48-079 tau ke ngagai Martin anak Gasim bak nombor 013-811-1454 Nandu isi pesan tu peningat kalau pesan tu madah ke ex tuan rumah Gasing anak Sulai ex tuan rumah Gasing anak Sulai udah nadai kena 6/6/2026 pukul 4:40 minit lemai lalu ni antuk dekat di intu belamai Kena 7/6/2026. Ianya malam tu serta dekat Dianjung pergilah 8/6/2026 pukul 9:30 pagi. Bawa pendam Anglika Perutan Batu 17 Siburan. Penerang ke Siliak, telefon dengan Gatarin Anak Gasing buat lumur 014-664-6079. Tawakan dengan Martin Anak Gasing buat lumur 013-811-1454. Jadi pesan ke sekali tu pesan diterima Ari Linggi atau ke Liang anak Bungin atau ke apa yang manggat. Jadi pesan tu nuju pengiran anak Gapur ngau tawan anak Uju Sebilia ke dia bawa pakai nunggang panti anak Uju Sebilia ke dia bawa keramut Sri Aman kudat anak Uju Sebilia ke dia bawa meradung serta kebang belayan ya ke dia bawa rumah Koni Sungai Bidai Kenawit batang mudung ngakup ibu setuju buah rumah panjai batang sebelak batang sebetan ulu sebetan pak buah rumah batang awi ngau bala ke sama sekolah bawa SMK Kelakak Rauban serta training bawa Institut Pertanian Semenggok tahun 2016-2018 subak lalu nak tinggal megak ngagai rumah ke Semakai ngau rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta kebang belayan ya ke ngelala silang anak Ling ya tau ke Liang. Jadi pesan tu madah ke silang anak Ling ya silang anak Ling ya tau ke Liang. Udah nadai lemai hari 6/6/2026 lalu dekat dintu malam hari 1/8/2026 buat rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta dekat Dianjung pagi hari 2/9/2026. Nandu isi pesan tu pesan madah ke silang anak Linggi ya. Silang anak Linggi ya tau ke Liang. Udan adai lemai hari 6/6/2026. Lalu dekat di Sengai malam hari 1/8/2026 bawa rumah tugau berayang kemuntang sebelah Ruban serta niang tu dekat Dianjung hari 2/9/2026.

0: pamakai ti nyamai ngau asai pemakasal kena meh produk babas.
1: Produk babas digaga ari rempah utai tumbuh asal.
0: Tepung kari manuak ngau kari daging babas, kari daging ngau kari ikan hot and spicy bisa, kurma babas, tepung kunyit, tepung cabai babas ngau tepung biryani campur babas.
1: Terbilang di serata dunia, beli meh produk babas tentu puas hati. Ngenyamai ke pemakai kita sebilik.
2: Tu lagi nampung pesan ke bisi dikirim kita ngagai kami YFM di tu. Jadi pesan tu diterima dari Caroline Yo anak Gindan. Jadi pesan tu dituju ngagai kawan belayan yang kedia di Miri sebuti Liam Tulang Selepin Malang Mamut Nyipak Seloi Semuru Bidek Tiris Lemau Suai Bakas Kelintang Tatau Bintulu Tamin Sibu serta nuju kabar Melayan ia kenalah dirintai ditu iaitu ngelala tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca. Jadi pesan tu madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai kena 6/6/2026. Lalu niang tu dekat di sungai buat rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7/8/2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9/6/2026 hari 2 bawa pendam Roman Katolik lambir di Miri. Nandu isi pesan tu pesan madah ke tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca, tuai rumah Gindan atau ke Gindang anak manca udah nadai ke 6/6/2026. Lalu ni antuk dekat di sungai baru rumah Gindan atau ke Gindang anak manca tumpu kena 7/8/2026. Lalu niang tu dekat Dianjung pagi 9/6/2026 bak pendam Roman Katolik lambir Miri. Ya, pesan ke diterima kami bawa FM. Jadi ke sekali tu megap pesan diterima hari didek atau ke Kancil atau ke anak munggu. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan ia ke dia bawa Sungai Melangan, Sri Aman, Kuching, Sungai Apung, Bawang Asan, Tanjung Bekakap serta ke pembelayan ia ke Bukai Ti Ngelala Inggeh Anak Berenggang. Jadi pesan tu madah ke Inggeh Anak Berenggang, Inggeh Anak Berenggang atau ke Apai Wini atau ke Akik Muntoy. Udah nadai pagi hari pagi 6/6/2026. Jadi niang tu dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8/6/2026 buat pendam Mua Leban Kubur Lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek berlumur 013-524-6949 tau ke ngagai Indai Muntoy berlumur 011-98-39517. Nandu isi pesan tu pesan madah ke Inggeh Anak Berenggang, Inggeh Anak Berenggang tau ke Apai Wini tau ke Akik Muntoy udah nadai pagi 6/6/2026 niang dekat Dintu buat rumah Abel Bawang Asan Sibu serta dekat Dianjung pagi 8/6/2026 buat pendam Mua Leban Kubur Lama. Jadi penerang ke siliak telefon ngagai didek buat umur 013-524-6949 tau ke ngagai Wini berlumur 011-198-39517. Pukul 7:30 tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita di tabur terus Ari YFM di Kuching Jalai Piramli.

0: Pure dalam pengidup. UPS Menteri Pelajar Inovasi dan Pemasang Bakat MEITD. Mengulangkan tabung ekonomi gagasan anak Sarawak tegas. Sekali lagi ngatur Sarawak Career and Training Skate Fair 2026. Datang ke Expo Pelajar yang batang pengawak di pemandu besar di Sarawak. Kena 6-7 Juntuh. Bepalan Bahikmah Exchange Event Center Kuching. Lebih 110 pengawak pemandang dari institusi ngau industri. Tume awak di pemandu mana? Tuan bagi gagak peluang latihan ngau gawak bergas 9 pagi ngadai pukul 5 lemai. Masuk enda berbayar. Skate Fair 2026. Ngerandang Jalai Pemujur Rebak Baru Sarawak.
1: YFM Segulai Sejalan.

Keterubah tu batang berita. Sarawak terus menegap ke pemansang menua pesisir manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur dipelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau jauh tahun tu. Integriti mesti berengkah ari institution ruang bilik. Selamat pagi, bergulang dengan aku Nancy Tambun bawa berita pagi YFM kena 7 hari bulan 6 2026. Udah tu lagi peninga isi berita.

Komited Ngelegap ke Pemansang Menua Pesisir dikenal tentu ke penyulut negeri tu diasai ke secara komprehensif lebuh manggai bak tahun 2030. Premier Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah batang perkara ke dikmerat ke ianya infrastruktur, ekonomi digital, kuasa gadung, pelajar, penglikun pemakai ngau modal mensia. Projek strategik bakal jalan besar pesisir utara ngau rentayan Jalan Sarawak Sabah SSLR benung dikmujur dikenak nyambung kandang menuh pesisir ngau palan ekonomi. Ia mansut ke jakut tu bak pengerami jadi ke nakot babulang berserimai ngau pesta babulang ngau lumbok kerbau di Batu Danau Limbang. Teks jakut ya dibaca Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif, Engau Seni Pemerindang, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Berbang engaunya Rabah Nembiak Bisaya dipinta nyikap diri napi ubah rampa ekonomi dengan cara guna peluang dalam pemansang teknologi engau ekonomi digital. Tuk dikenal tentu kesidaknya nak tinggal ngerebut peluang ari transformation ekonomi itu. Pemansang ekonomi digital, UKS Minak merangsang penumbuh ekonomi menua di Tu Ajak. Ia kebenar, ia muka peluang gawak ngau pendatai pemisi baru kelebih lagi ngagai Rabah Nembiak. Berindiak ngaunya, Rabah Nembiak Bisaya diperansang jadi ketuai dalam bidang profesional, teknologi, pengawak dagang, bertanam cara moden ngau industri kreatif. Rang undang-undang orang tuai umur disadang dekat dibantai bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri Madah, upis menteria Datuk Benung Nembuk ke Pansiak Mansia Mayuh di Serata Menua, dikenang nguliah ke penemu Ari Mayuh Bengkah Raban ke Bekawul. Tuk Nyengkawam gerempuang ukai dikuasa perintah, NGO, institution palan pengintu ngau Raban orang tuai umur empu, dikenak tentu kerang undang-undangnya lebih komprehensif. Kuk ia nerang sebarang langgur penemu dikenak ngemanah kenya agi diterima sebedau perambu ke perudi dibantai ngagai kabinet lalu dahnya ngagai parlimen. Ia mansut ke jakutnya pengundap jadi ke program ISM at Community di Balai Mensia Mayuh Kampung Telaga Air, Kuching. Graduate pelajar ngau latih teknikal ngau vocational TVET terus nyadi antara pengerja pengawak ke pemaduk Mayuh peminta di Sarawak. Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Sri Roland Sagahuiin madah peminta nyak mungkur sektor industri berat di Semelaju ngau Bintulu, Maritim di Miri ngau Sibu serta megak sektor digital, teknologi tinggi ngau aero angkasa di Kuching. Ia mansut ke jakutu bahawa pengerami berjadi ke pengawak pemandang latih ngau kerjaya SCAT Fair 2026 di Kuching. Kuk ia perintah negeri dekat terus ngenegap ke ekosistem TVET dengan kerjasama ngau industri serta institusi pematiah dikenal nentu ke pengelandiak graduate nangkup guna market kerja. Bapak pengawal tik sama Chairman Wang Turuk Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talef Saleh madah ke program Project of Dream Realize PRO-DR dekat di Kerembai ngagai 14 Bengkah Ndur di Serata Sarawak tahun tu. Tuk dikenak nentu ke Rabah Nembiak Menua Pesisir sama belak boleh penerang perkara pelajar latih ngau peluang gawak. Program pengelamat sebulannya nampung program pemandang latih ngau kerjaya Sarawak SCAT Fair 2026. Mbak penerang Tik Bekawul tegas dekat ngatur Borneo Makers Festival kedak 1 ngau 2008 tu. Tik ngemerat ke pengawak ngenak pemintar tiru dalam bidang innovation ngau teknologi. Dia tu kita benda mendiang ke berita pagi Ari YFM.

0: madah penumbuh ulah ngau nilai integriti antara diri sebilia yang ditunjang pemansang raban bangsa ti bertanggungjawab serta tan. Anak ke agik biak umur belajar ke nilai bakal penglurus sama rata ngau bertanggungjawab becuan ke teladan apa indai sidak dalam penghidup bersari-sari. Ia madah munyinyak berpengawak ngelancar ke BOP Strengthening Integrity, Empowering the Nation, Integrity as the Foundation of Leadership, Board Library Negeri Sarawak. Berjakuk buat pengerami ke sebakar, Sapit Kepala Polis Menua Tan Sri Ayub Khan Maidin Piceh nyemetak madah ke integriti patut dikembuan dengan pengawak serta diangkat menjadi budaya dalam tiap organisasi. Ukai semutik rambai jakuk tau ke retorik ajak. Integriti jadi pun penagang keterubah dalam ngiar ke penyalah makai suap serta jadi elemen tak berguna dalam nyamin pengelantang institusi enggau pemansang raban bangsa. Pengawak ngelaban penyalah makai suap berguna ke komitmen tak seruran di berjalai ke hari semua raban yang kawam balut ketuai, pekerja pengawak perintah, agensi penerima adat enggau komuniti. Dulu agi-arinya Datuk Seri Fatimah ngelantai ke pengagak Atia ngagai Sekretari Yayasan Penagang Penyalah Berat Malaysia MCPF Sarawak Leonard Sabu diudah ngeluar ke BOP Senentang Pemesai Guna Integriti tik nyadi pelasar mangkuk pengawak jadi ketuai ngau pemansang menua. BOP tu ngemerat ke integriti jadi puguk tegap nyadi ketuai dikena nempak raban bangsa tik bisi etika serta bebas hari penyalah makai suap. Berita ti keperudi. Mensia mayuh dikingat ngambil ndak teparuak nyadi mangsa pengawak ti nyalik duit nada lisit tau ke along berindik hari kes kena mbah ke diriput bisik nyadi di Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Adun Kota Sentosa Wilfred Yap Yausin madah sepasang melaki bini ngagak 5 itik report polis pengudah seduaya dipejal serta nerima jakumba ari sedikit penyalik duit. Kok ia penusahnya berpun ari duit jalik sepenyampau RM7,000 ke diapil anak lelaki seduanya sebedau sedikit tu minta bayar semak RM30,000. Silak sebilik megak yang dibansa kena embah enggak pengawak tik ngenatai ke pengrusak buat reta tengkira sidak. Berindik anggonya mensia mayuh dilalau minta bantu duit jalik dengan cara tik sah serta ia kebisik lisin. Kena hujung ke berita batang berita di Baca Baru. Sarawak terus ngenegap ke pemansang menop sisir manggai bak tahun 2030. Rang undang-undang orang tua umur dipelabak dekat dibantai ke bak parlimen sebedau ujung tahun tu. Integriti mesti berengkah hari institusi ruang bilik. Tudaka berita pagi hari YFM beritanya tadi ditusun Sharifah Aujau Yahwan Abdul Rahman lalu disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak.
2: Sarito, 7 hari bulan 6 dalam tahun 1990, Siti Pengawak Gempuruk Besai diatur bak padang Dewan Suara Bintulu, Besri Maigawari pengada yang dipertuan agung. Bak pengeraminya, Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Datuk Patinggi Haji Ahmad Zaidi Adrus bin Muhammad Nur, bisi meresa baris 107 ikut bala pemesai Ngauraban Sedadu, Hari Regimen Askar Belayu Diraja Batalion Kedua, jadi ketuai ke Meja Muhammad Sabri Haji Abdul Rahim. Pengeraminya diguluk 31 kontijen dari agensi perintah ngau gerempuang NGO, Bakar Sedadu, Polis Diraja Malaysia, serta mayu lagi agensi ngau raban beruniform kebukai. Buat ke malam, tuai pemegai menua ngau binia, bisi nguluk pengerami makai lemai, bagulai ngau bala pemesai serta rakyat di Bintulu.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu, di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak, lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Sejarah Radio Sarawak. Radio Sarawak Keterubah didengar ke 8/6/1954. Lalu penubuh Radio Sarawak dipenyadi ke Gabenor Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7/6/1954. Radio mayanya semina oleh didengar sepenglama 3 jam setengah sari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya hujung minggu dengan pemancar gelombang angin pandak ngau gelombang angin setengan. 4 bangsa jakut dikeluar kebak radio mayanya ianya jakut Melayu, Cina, English ngau Iban. Director Radio Sarawak Keterubah ianya Mr. Peter Rachleaf. Temuai Keterubah di interview bak Radio Sarawak ianya Tun juga anak Baring. Pengeluar program Iban Keterubah temuka lalu nyadi ketuai bagi Iban Keterubah ianya Mr. Grosin Lebat.
1: Radio Keterubah di Malaysia. Radio Malaysia Keterubah ditabur ke dalam tahun 1921 di Johor. Lebuah siku engineer ke bernama A.L. Birch Mai set Radio Kemelaya mayanya. Radio Keterubah ditabur ke mayanya Semina Mungkur 300 Wave. Radio Frekuensi FM Stereo. FM Stereo dilancar ke kena 20/6/1975. Radio ditabur ke ngena FM Stereo ianya ditabur ke ngena Stereophonic.
0: Sejarah radio dalam Jaku Iban. 8/6/1954 Keterubah ya Jaku Iban ditabur ke bak radio Sarawak selama 30 minit. April 1963, rangkaian ketiga dilancar ke udah Sarawak nyertai Malaya, Singapura ngau Sabah numbuh ke menua Malaysia. Mayanya Radio Sarawak dikangau pengau nama Radio Malaysia Sarawak. Jaku Iban bak radio ditambah ngagai 3 jam sehari, ianya hari jam 6 ngagai 7 pagi, 12 ngagai 1 tengah hari, lalu pukul 8 ngagai 9 malam. 1980-an, Radio Jaku Iban maya ujung minggu ditambah ngagai 4 jam, lalu dipancar ke ngena gelombang angin pandak SWT ngau gelombang angin setengan MWT. 1/4/2005, Radio Jaku Iban disebut orang rangkaian hijau, lalu Radio Malaysia Sarawak diberi nama baru ianya YFM Iban mayang lancar ke frekuensi FM. Jam YFM Iban ditambah agai 12 jam, ianya hari jam 6 pagi ngagai 9 pagi, 12 tengah hari ngagai 3 ngali hari, ngau 6 lemai ngagai 12 tengah malam. Maya tumeka YFM Iban berkunci awak 18 jam ngau YFM Bidayah serta YFM Kayan Kenyah.
1: Hari tahun 2010 ngagai 2015, YFM Iban ditambah ngagai 18 jam sehari. Hari jam 6 pagi ngagai 12 tengah malam. Tajuk pihak semina ulih didinga di Kuching, Serian enggau sekedar endur ti ulih ninga ngena frekuensi 101.3 FM.
0: Lalu serata Sarawak semina ulih ninga YFM Iban hari jam 6 ngagai 9 pagi, 12 ngagai 3 ngali hari, ngau hari jam 9 malam ngagai 12 tengah malam. Maya tu meka YFM Iban nada agi berkongsi ngau YFM Bidayah ngau YFM Kayan. Tajak pihak agi berkongsi awak ngau Jaku Kayan Kenyah, Lun Bawang, Bisaya ngena frekuensi SW tau ke gelombang yang pandak channel Astro 871 ngau RTM Mobile.
1: 1/1/2017, YFM Iban agi mengkang ditabur ke 18 jam sehari di Kuching tang oleh didinga di Selampur Sarawak sepenglama 15 jam. Semina oleh didinga hari jam 6 lemai ngagai 9 malam di stesen kawasan. 1/1/2019, jam YFM ditabur ke di Serata Sarawak dipindah ke baru ianya semina enda oleh didinga hari jam 9 pagi ngagai 12 tengah hari. Tu enda nyengkaum di Miri ngau Limbang, laban Miri ninga ke Jaku dalam Kayan Kenyah hari jam 3 ngali hari ngagai 6 lemai. Lalu di Limbang berengkah hari jam 12 tengah hari ngagai 6 lemai nabur ke Jaku Bisaya ngau Lumbawang.
0: 1/10/2022 nyentuk ke dia tu, YFM Iban ditabur ke 24 jam sehari. Berengkai hari jam 12.30 malam, lagi 6 pagi, radio ngeluar ke segmen automasi. Bulan keterubah, bulan 10, nabur ke rekod segmen penggerak pagi ngau YFM 9.12.

0: Selekah jakuk sarito ianya pukung. P-U-K-U-N-G. Pukung. Reti pukung ianya luat tau ke unsuat serap-serap, tau ke unsuat lutuk-lutuk, tau ke luat balat, tau ke lumur ngau arwak, tanah, sekuk, pantai ngau kebukai. Contoh ayat, mua orang bujangnya nyau celum udah dipukuang sidak kedara ngena arwak kali. Nyak nakak selekah jakuk sarito, ianya pukuang.
1: FIFA World Cup 2026 ke tahun tu dekat diatur ba Amerika, Kanada ngau Mexico. Berengkas 11 hari bulan 6 2026 nyentuk ngagai 19 hari bulan 7 2026. Bisik 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestij di dunia. Semua bisik 104 main ba pekit ke sekali tu. Kemegak boleh dipeda kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Anda nak ingat, suko meh tim tip dikrindu ke kita. #WeAre26 #FIFA World

Lagu ni BBC Mabujang Sarawak ngejung ke jam dia tu 6 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Pukul 8 pagi tu lagi dia kita dekat kita dekat mendiang ke program Lalap Ngidu bergulai dengan Bishop Erisum Penjingan. Jadi tu sehari tu kebenarnya 7 hari bulan 6 2026 pemaga hari radio Sarawak ke 72 tahun. Jadi mai kita ngenang ngelansak mimit berkawal dengan sejarah Rana Radio Sarawak. Nanti tadi kita bisik ni dengan ke kapsul ke di tebah kami tadi. Jadi itu genang sejarah Radio Sarawak keterubah didengar kena 8 hari bulan 6 1954 lalu penumbuh Radio Sarawak di penyadi Gubernur Sarawak mayanya ianya Sir Anthony Foster Abel kena 7 hari bulan 6 1954 lalu radio mayanya Aminah boleh didengar pengelama 3 jam setengah sehari maya hari 1 ngagai hari 5 lalu 6 jam setengah maya ujung minggu ngena pancar pemancar gelombang angin pandak enggau gelombang angin setengan lalu maya nyak mega dia 4 bangsa jakuk dikeluarke bak radio ianya jakuk Melayu Cina English enggau Iban. Oh, lalu director radio Sarawak keterubah ianya Mr. Peter Rachel Leaf ianya lalu temuai keterubah ke di interview bak radio Sarawak mayatnya ianya Tun juga anak bareng serta pengelola program Iban keterubah bak kemega ketua bagi Iban keterubah ianya Mr. Gerunsing Gerunsin Lembat nya ngelansak mimit berkawal dengan sejarah radio Sarawak. Lalu berserima dengan hari Radio Sarawak ke mega ke 72 tahun untuk mega dia pergilah kita oleh Medak TV 1 selamat pagi Malaysia pukul 9.30 pagi kalai bisik live hari YFM Iban berserima dengan 72 tahun Radio Sarawak. Au nya awak ke kita sama bela nemu kalai asal itu kena 7 hari bulan 6 2026 hari Radio Sarawak ke 72 tahun.

0: Nemu no Mary, Siti ada cara kita indo ngetan ke laki, ianya ari penyamai pemakai ke dipandu.
1: Tanginai, aku kenalan dia nyumai.
0: Anaira, mai wah produk babas, kena mulai lawak dipandu no Mary. Rempah babas nanti bilang serata dunia. Tepung kari daging babas besek, kari ikan babas, cabai babas, tepung kunyit babas, tepung biryani campur. Tepung kurma babas pun besek.
1: Haram tu beli semua produk babasnya Indai.
0: Ngambil ke laki nuan, muci pemakai di pandu no Mary.
2: Selamat hari Minggu, selamat bertemu baru. Sekali lagi aku Bishop Eris sumpian jingan datai baru setebulai bila peningga berprogram Lalau Penghidup. Minggu tu ujian minggu tika terubah udah Trinity. Lalu baca Injil kita ke diungkup ke minggu tu. Diambil Injil St. Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 8 ngagai 26. Injil St. Matthew bagi 9 ayat 9 ngagai 13 ngau ayat 18 ngagai 26. Lalu tu tahu daripada kita berlambar 12 ngau 13 bebup nyanggup baru kita. Lamar 12.